Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
5: Duh, Am, duit dari mana gue?
4: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
5: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
4: Ya, gue nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
5: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
6: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
7: Kita perlu tahu. Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.
8: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
9: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
10: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
11: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi. Apakah Anda pernah mendengar kata BPA Free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.

Pirang tahu Nusalah. 101,3/4 RRI Malang, suara budaya Nusantara. Matur semanuan kagem sedaya kemawon ingkang tasih setya tuhu kalian kula budhe mengge wonten adicara warung gaul warek-warek sing penting hu-ahu ya kan nggih. Para kadang pamirang seperti biasa ya, pagi-pagi itu perlu banget ya untuk mengetahui perkembangan bagaimana harga rata-rata Provinsi Jawa Timur ya untuk tingkat konsumen ini mengenai harga komoditas. Mekaten para kadang pamirang. Oke. Ya untuk beras premium para kadang pamirang iki regane mundak tapi enggak sing wake mundak e mek 3 rupiah tok ya. Beras premium teko rego 14.908 dadi 14.911 para kadang pamirang dino iki ya. Dan beras medium per kilogramnya teko 12.908 hari ini di angka 12.968 ya. Oke, gula kristal putih teko 17.200 selekor dino iki dadi piro? Dadi 17.220 mudun sak siji tok srit tok ya. Oke, minyak goreng curah per kilogramnya hari ini tidak ada kenaikan ya, masih tetap di angka yang sama 20.500. Dan untuk minyak goreng kemasan premium per liternya ini 21.535, hari ini naik 13 rupiah jadi 21.548. Oke, kemudian minyak goreng kemasan sederhana per liternya tidak ada kenaikan, masih di angka yang sama 18.563. Dan untuk minyak goreng minyak kita pun ini turun 1 rupiah saja ya, dari 16.329 menjadi 16.328. Oke, kemudian daging sapi paha belakang hari ini naik 66 rupiah dari 124 maksud saya 73 rupiah menjadi 124.138 rupiah. Daging ayam ras per kilogramnya hari ini turun ya, tekok 34.576 dari 34.503. Kemudian untuk daging ayam kampung per ekornya hari ini naik 32 rupiah, tekok 70.000 dari 70.000.

Iya, sik. Telur ayam ras per kilogramnya bagaimana, Bude? Ya, tekok rego 6638 dino iki ndek 6641. Oke, kemudian untuk cabai merah keriting hari ini turun Rp30 saja menjadi Rp43.988 dari harga Rp44.118 ya. Untuk cabai merah besar ya per kilogramnya dari Rp47.270 menjadi Rp47.474. Dan untuk cabai merah rawit ya Rp71.224 kemarin, hari ini ada di angka berapa? Kita lihat ya, cabai merah rawit merah ya. Oke. Ada di angka 73.829, naik 2.600 sekian. Oke, untuk bawang merah dari 40.270 bawang merah 40.276 menjadi 40.809, naik 533. Dan untuk bawang putih sincohonan perokat tanpa mireng ini dari 40.276 menjadi 40.809, berarti itu juga mengalami kenaikan ya, penurunan dong, turun harganya ya. Oke, demikian informasi komoditas mangke. Tilpune dibuka tasik mangke nggih, sembanuan kagem panjenengan sugeng midhangetaken sesekaran saking pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang wonten Aji Joro warung gaul warak-warak sing penting.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: Menjadi penyandang disabilitas bukanlah halangan untuk dapat berkreasi dan meraih mimpi. Inilah Aan Rosmana, pria 40 tahun warga kampung Cilejet, RT 1 RW1 Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, mendapat julukan Aan Robot setelah kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan saat naik kereta di stasiun Cilejet, Tenjo, 10 tahun yang lalu. Setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Tangerang, lengan kanan Aan tidak dapat terselamatkan, diamputasi dan akhirnya harus kehilangan pekerjaan. Kondisi itu semakin tragis setelah istri Aan meninggal 6 tahun kemudian.
1: Saya jatuh dari kereta.
2: Itu keretanya di mana, Bang? Stasiun Cilejet.
1: Udah.
2: Janganlah.
1: Udah seperti biasa, Bang.
2: Ya, seperti biasa. Kalau ini kan buat motor, inverter rem kan. Yang piano. Ini buat nahan juga. Kalau di motor gitu kan, kita buat keseimbangan juga, buat makan juga bisa, dan buat yang lebih penting.
1: Saya pernah malah cerita sama waktu di

0: ramai di Jogja ada waktu waktu manggung anak-anak waktu manggung dari kafe ada orang bule tuh bilang ke saya katanya kamu udah bikin tangan begitu aja katanya bangga dari Amerika tuh katanya udah canggih karena ini bisa jepit begini kan kamu udah bangga katanya kalau di saya kata udah wantu sih kalau bisa gerak semua
1: bisa gerak semua ya
0: kalau saya masih gitu doang kalau masih kurang masa pas dia lihat kan muka begini dibuka langsung dia bingung ya wajar aja dia punya dia bisa gerak kan dia ada mesinnya kalau saya kan gak ada mesinnya
2: Aan memiliki bakat, yakni menyanyi dan bermain musik. Saat tangannya masih utuh, Aan piawai memainkan gitar. Namun, setelah kehilangan satu tangannya, impian dan kehidupan Aan pun berubah. Aan depresi dan beberapa kali meminta bantuan kepada temannya yang berprofesi sebagai tukang las untuk membuatkan lengan palsu. Dengan ide dan rancangan tangan palsu yang dapat digerakkan itu pun, Aan dianggap gila.
0: Minta bantuan sama teman, tapi teman bukan yang nggak mau bantuin, tapi impossible gitu kan, nggak mungkinan, nanti lu gila ya kan. Tapi saya udah konsep ini bakal gerak ya kan. Ternyata saya nggak mau dibantuin. Akhirnya pas udah saya konsep nih kayu yang benar-benar yang rapuh, saya kasih lem Korea terus beli saya 200.000 tuh saya mesin ke sini, sampai gerak, saya belas baru jadi, terus saya gerakin pakai kabel apa ini ke sini, baru mereka mikir, sini saya bantuin amplasin katanya. Ah kemarin lu pikir katanya gua gila. Akhirnya ya sekarang bisa juga pertama anak kalian bantuin. Disangka saya gila, impossible gitu, mustahil lah saya gerak gitu. Gua bukannya nggak mau bikinin kamu, bikinin lu satu atau dua, 20 biji gua bikinin. Tapi untuk apa kalau nggak berguna? Ya kalau saya kan yang menderita. Saya tahu ya kan. Cuman mereka tinggal bikin doang. Cuman mereka tuh disangkanya nggak mungkin lah.
1: Pakai perasaan aja cara ngegerakin. Cuma gerakin aja.
0: Iya gerakin yang sepotongin. Cuman terus terang kalau ini saya meniru dari saya punya tangan palsu kan, nah kayaknya begini. Cuman saya bergerak lagi ini buatan saya sendiri di sini buat jepit ini kan. Kalau ini presensi saya sendiri. Kalau kesini memang saya ikut ke tangan palsu itu buatan Solo. Orang kreatif Solo lah.
1: Ini kekuatannya bisa ngangkat berapa kilo?
0: Ini kekuatannya bisa ngangkat
1: 1 kilo ya setengah.
0: Tapi kena motor ketahan.
2: Kegilaannya akhirnya menjadi daya tarik bagi beberapa rekan lainnya, hingga teman Aan membantu menyempurnakan. Akhirnya, rancangan jari, telapak, dan lengan yang terbuat dari pipa bekas dan gear sepeda serta kabel listrik menjadikan tangan Aan dapat digerakkan. Hanya saja, digerakkan manual dengan tangan kirinya. Dengan memiliki lengan dan telapak tangan serta jari jemari buatan yang dapat digerakkan, hidup Aan pun sedikit demi sedikit berubah. Aan dapat bermain piano dan keyboard, bahkan gitar. Aan pun membuat band bersama anak dan teman lainnya mengamen di jalanan kota Tangerang, Banten.
0: Ya karena saya bikin ini gara-garanya ya kan. Buat saya sendiri, terus lama-lama anak saya ngeband. Pertama Biru Langit, gak ada katanya waktu di Ancol. Gak ada, ya saya dong, saya kan. Jangan Biru Langit ganti aja. Biru Langit mana, bukan Best Jam katanya, nanti kamu dituntut. Ya kan punya lisensi, ah bodo amat. Kamu dituntut, jangan katanya. Nah orang teriak-teriak tuh di luar, robot katanya. Mana robot biar nyanyi. Gimana kalau robot, apaan tuh robot, enggak. Hei, masa itu yang bikin nama kamu katanya. Kata itu yang MC kan. Ya udah catat dah, robot. Kasih deh ya kan. Sampai sekarang, gak sengaja orang yang manggil robot-robot. Itu kan mirip robot.
1: Berarti cara memainkan gitar seperti apa, Bang? Untuk memainkan
0: gitar. Misalnya ini gitar kan. Di sini kasih kleper sama saya di sini.
1: Oh, dikasih.
0: Tadinya, awalnya saya sebelum main piano, saya main gitar dulu di Blok M. Itu jumpat, yang rempua, yang mana gitu di Blok M. Ya kan? Itu berdua. Akhirnya saya udah bisa gitar kan saya capek ya, nah saya beli piano, saya berganti buat main piano. Kalau piano kan nggak begitu capek.
2: Kini Aan menjadi ikon bagi grup musik yang menjadi penopang hidupnya. Lengan kanannya kini dapat digerakkan untuk menyentuh touch keyboard dan piano. Grup musik yang dibangunnya berubah nama menjadi The Robot. Lengan kanan Aan dibalut dengan bahan plastik yang dijahit, membungkus pipa dan kabel serta gear menyerupai lengan robot dan menjadi ikon baru baginya.

0: Iya, kok hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih, mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih, kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
1: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuroh, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.
4: Montek dhewe kantor milik kita iki.
5: Yo nyeluk nyeluk biduan.
4: Nyeluk biduan biar rada gaya. Iki lagune campur saleh. Eh, Pak, wis langsung mlebu kene.

0: Kompas jam 8.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja. Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi itu keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh. Ya
3: Allah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

nyuwun kagem sedaya nggih. Wilujeng enjang ta kalawau Bu Sri Utami sampun kula sapa. Pak Sucipto gembel wilujeng enjang budeme. Kula tomat pindah ngetaken lho nggih kalih napa niki? Kali ngegrab ya Allah. Terima kasih lho Pak Sucipto nggih. Matur sembah nuwun. Sehat selalu kagem panjenengan, hati-hati di jalan ya Pak ya. Oke, Bu Sri Pancawati, waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi, warung gaul absen Bude. Matur sembah nuwun.

0: Aduh, ki apa lagune Semprono Semprene ora ana kabare ya. Matur sembahnuan para kadang pamireng kagem sedaya kemawon. Iki digawe dulur-dulurku pelanggan setia Warung Gaul, Bu Deme ya, pemilik Warung Gaul orang terkaya di Jawa Timur ya kan, sing ayu dhewe. Para kadang pamireng iki anjene ya oke wong sambat aja sambat lalur, sing penting awake dhewe sing diparingi sehat nuluti apa sambato ya gak menyelesaikan masalah ya kan. Ya wis pokoke tak dongakno sehat lancar rezekine ya, sing kerja tetap semangat aja sampai metu teko kerjaan karena kondisi memang ya bisa dibilang kita cukup harus berjuang nggih. Nah enjang menika monggo ngobrol santai kalian Bu Deme nggih. Eh aja langsung wedi dhisik ta ya. Aku kate ngomongno masalah iku lho, masalah ekonomi. Lah Bu Deme sapa? Ya kita itu harus tahu ya sedikit banyak. Ya apa gak ero wong nang pasar iki munda iku munda ya. Ya soale didik akeh, ayo ngobrol bareng-bareng ya. Tak jelasno duduk perkara Bude iki dosen lo ya. Ya duduk pejabat, tapi Bude iki ya pemilik warung legendaris Warung Gaul. Apa Bude watuk dhisik. Gimana kata Pak Mirang, Bude niki badhe bahas napa nggih? Hah, sing sering muncul di TV-TV ngono ku lho ya, ya ono berita iku jarine ya. Iku akeh sing ngomong saiki lagi inflasi ngono. Inflasi opo ngono lho ya. Tiba ya sederhanane ngene lho wis. Regane barang-barang iku padha mundhak kabeh. Contohnya apa? Ya dhisik Bude golek kuraan, kulaan lengo ya. Dudu lengo gas, lengo klentik ya. Kulaan minyak goreng iku kan regone si adem ngono ya. Lah saiki ndelok regone Bude ku sampe ya ya munda anjene ya. Ya tak elus ae dodoku, aku cek tenang. Dadi aku yo ngelus dodo. Walah Gusti, paringi sehat, paringi lancar iki warunge. Budhe kok kaya wong susah jerene orang kaya. Ya aku ini kan orangnya memang penuh empati. Jadi aku itu kalau ngomong seperti ini ya, itu aku menempatkan diriku kalau lagi kondisi kesulitan ya apa coba. Kurung meneh regone pedes-pedesan. Kaya lambene Bude iki sing pedes ya gak tahu sih. Bude gak tahu ngomong pedes ya. Ya kaya apa iku jenenge lombok ya kan. Ya ternyata kapan niko juga sempet ya luwih pedes regone timbangane rasane lombok iku. Oh ala lor opo ya. Inflasi itu kenapa bisa terjadi ya ketika banyak barang naik dalam waktu bersamaan ya. Kaya beras muda ya. Terus endok munda, gula munda, gas munda, sampai berat badan Bude gue melok munda bisa tak omongi. Tadi sederhana nih, sing biasa nih, duit iki mau ya, cukup tiga belanja sak minggu, no. Tapi saiki rasane kok cepet mentek. Duit ini kok kayak banyu ya. Aku mau ngoneng sok kabehnya tak duit dewe nyetak dewe aku duit ya. Gak oleh. Iku kan jenenge uang palsu. Oh ala ya wis juga ngedem-ngedem no. Ya wis aku gambar duit di kertas ngono ae. Ya tak tak ngedem pikir ya. Panjenengan ngalamin apa mboten sih para kadang pamireng. Saiki ku duwe ku kaya dhisik ku 1000 kena tiga blonjo macam-macam. Saiki 1000 alah mek sak kresek cilik ngene ya. Ya coba angkat kaki angkat tangan. He gak ketok ya soalnya kan dek kene ya. Urung ono teko nang Warung Gaul. Ya wis lah yuk, ayo coba nanti sing mau telepon saya boleh banget ya. Barang apa sing kira-kira saiki ki menurut panjenengan iku esek kroso munggai terus merangkak naik gitu, apa kira-kira? Apakah cabe, apakah minyak goreng, ataukah malah harga skincare anak kita yang naik? Kok gak enak sih suara nih, tertawaku gak elegan ya, gak seneng aku ngonoku. Aku ngurung-ngurung bijiku dewe gila. iki pengusaha juga iki. Sainganku iki kok wonge kledrang-kledrang teko nang warungku sapa Budi? Mama Ilnan biasa. Mari rupane kok koyo legi kabeh. Ono semute mari nggih lumpur iku ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warung gaul.
0: Hai, warung gaul monggo pinara.
1: Kabeh kok sambat.
0: Lah iya
1: sembarang naik.
0: Iku lho makane aku ya ngono iku mang ngomong. Lah iya apa iku inflasi ngono kan tibake ngono inflasi iku tibake regane barang-barang iku mundak bersamaan ngono jarene iku mau. Terus aku saiki
1: lha apa ya kok ngono iku.
0: Lah iya mbuh wis sing penting tapi awake dhewe aja sambat yo Mama Ilan yo lah iso yo.
1: Lah iso. Enggak sambat aku.
0: Enggak sambat
1: mek. Yang penting itu bersyukur.
0: Bersyukur karo nomor 1 diparingi sehat. Dadi awake dhewe wis nyambut gawe produktif ya.
1: Iya. Yang penting itu sehat.
0: Sembar betul.
1: Semangat.
0: Terus apa meneh?
1: Kata-kata itu buat diri kita itu harus.
0: Hah, kata-kata motivasi untuk diri kita sendiri ngono sih?
1: Iya, bangun tidur itu alhamdulillah badanku sehat, jiwa ragaku sehat. Rezekiku lancar.
0: Amin.
1: Pokoknya bangun tidur, mau tidur, doanya itu aja. Iya. Betul. Iki aku mbek nyithak lumpur ya.
0: Oh, sik pancet lumpure enak iku. Tapi Mama Ellen sampean ngeroso apa sing menurut sampean kan sampean iki kan ya duwe usaha gawe kue-kue basah atau usaha yang lainnya makanan lah wis pokoke. Sing menurut sampean iku sing terus mundhak iki apa sing sampean rasakno saiki?
1: Ini yang naik itu apa ya? Pertama minyak goreng.
0: Yo, jelas.
1: Kalau yang lain enggak ada yang naik koyo ini. Telur ditambah mudun.
0: Iya, naik pun juga enggak banyak sih, beras juga enggak terlalu signifikan naik ya.
1: Iya. Yang turun itu anu pembelinya.
0: Iya, daya beli kita turun
1: daya
0: ya.
1: Daya belinya turun.
0: Apa meneh iki Mama Ilnan saiki sing duwe putra-putri sing kate-kate mlebu SMP SMA?
1: Yo. Nah,
0: iya kan?
1: Ya kita harus ngasih apa ya motivasi ke anak-anak.
0: Betul.
1: Ini mampunya orang tua sekian, jangan minta yang tinggi-tinggi lah.
0: Bener-bener.
1: Terus orang tua yang jaga itu jangan jaga gengsi.
0: Iya bener.
1: Wong ilmunya itu lo sama saja.
0: Podo ayo.
1: Sekolah negeri swasta, berprestasi dimanapun itu yang penting anaknya.
0: Iya bener. Setuju.
1: Tergantung apa ya? Semangat dan keinginannya mereka untuk
0: sungguh-sungguh belajar ya.
1: Sungguh-sungguh belajar dan nanti untuk

0: Baik-baik saja, ayo mah kasih semangat.
1: Ya, buat teman-teman semuanya, jangan memikirkan yang negatif-negatif ya. Mm-mm. Kita tetap berpikir positif dan jangan lupa tetap bersyukur. Kita tetap bersyukur pada Gusti Allah.
0: Betul.
1: Jangan sampai kita berpikir waduh putus asa, aduh aku loro. Si berpikir ini itu tok lho wis. Aku sehat.
0: Ah, lek berpikir lemes marono ditambah dinemen-nemen lek mikir tambah loro. Ya,
1: tambah nemen.
0: Tambah nemen. Ya wis sama tak wae lagu, ya, tak wae hadiah.
1: Semuanya.
0: Lagune apa iki?
1: Umpama aku ratu dosa.
0: Oh, judulnya umpama ya.
1: Singkup lo ya.
0: Oke, ditunggu ya Mama Ilan, matur sembanuan.
1: Oke, selamat pagi semuanya.
0: Iya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Bu Sri Utami, tadi juga saya sebelum menerima Bu Sri Utami, Bu Leha, Lombok, beras, ya mundak kabe, budek, ngono jarene ya. Mari ini tak wacakno ya, Ma ya, Bu Leha, Mas Faris juga nanti habis ini saya bacakan. Ini kok ono Bu Sri Utami, saya kata teko eko. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa kabare?
2: Kabare sehat.
0: Sehat Abu.
2: Sehat ya
0: Bu De. Aku bener iku jarene Mama Ilan. Iku lo jarene Mama Ilan, gak apa-apa wes ancene ya apa wae dhewe gak dikuasa sembarang mundak, sing penting diparingi sehat sik iso nyambut gawe ngono.
2: Sehat niku awes lho Bu De.
0: Larang wes aja sampe loro-loro ya.
2: Nggih. Kulo tak lajeng mawon ya tur salam nggih.
0: Monggo.
2: Engkang nembe mantap pinten Bu De.
0: Mama Ilan.
2: Mama Ilna nyuwun tembang umpomo niku wae nggih.
0: Heeh, bener.
2: Lah wonten sing ngeten umpomo aku ra duwe rasa. Aku lilo kowe dipe wong liya, ngoten
0: ah. Umpomo aku ra duwe bojo. Salah.
2: Salah.
0: Oke, oke.
2: Nggih. Dat kembundar yatin. Bunda Anggi, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncong, Bu Sumiatun, lajeng Pak Bambang, Pak Widi, lajeng Pak Boces, Mas Faris, Mas Aceng yang kang wonten Kalimantan, yang kang teng luar negeri ini ke Bunda Sinten?
0: Sopo ya Bunda Amo ya?
2: Mungkin nawi.
0: Iya paling.
2: Lajeng Mas Hariki, lajeng Mbak Sri Bella, Mbak Sintias, Mama Yuda. Kau sedoyo mama pulang tembangin dari engkang umpomo nih walau.
0: Oke, siap siap siap. Okay. Ditenggong ya Bu.
2: Sampun, matur sembanuun.
0: Sami sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Utami, Bu Leha. Wilujeng enjang budeme cek dawane dalem ngono. Lombok minyak beras koyoke kabeh dodolanku apa iku dodolanku piye diundakno piye. Iya iki mundak ya lek mundak ya melok mundak lah mama ya. Enggak apa-apa. Matur semanuan ya Bu Leha. Samun absen. Warung gaul hurang kaya. Sugeng enjang Bude Meme, sugeng enjang Mas Faris saking Batu sing mengidolakan penyiar Ari Jawari kalian Haji Santoso. Bude sarapan ye. Enjang niko sego jagung Bude kali jangan pedes rolas bungkus. Tamel Mas Ari, Mas Aji, Mas Arga, Mas Ian, Mas Ruli, Mas Bagas, Mas Taupik, Bu Pandan, Bu Sumiatun, Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo, Pak Ismoyo, Kagem Bude Meme, Mangke, cek dibayar kalian butun. Matur semanuun sangat, tetalipun sami-sami. Oke, nanti biar dibayarkan ya. Siap kalau gitu. Ya wes saiki langsung aku kate muter Pak Suwarnoto Bursak. Muter Pak Suwarnoto Bursak. Pencak silat Malang pancen rame. Oh ye. Mister Siara terima kasih. Ya inflasi naik Bude ya. Terjadi inflasi terus rupiah anjlok jerin.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.
3: Don, heran deh, setiap jalan dari kemarin tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
4: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus, tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomofobia, sindrom ketakutan jauh dari gadget. Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi nunduk terus.
3: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
4: Nah, terus?
3: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
4: Oh, alah.

0: lepas jam 9. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Sabtu 23 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, jajaran Satres Narkoba Polres Pasuruan Kota mengamankan seorang warga yang mendapat kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu. Diketahui pelaku tersebut berinisial Eka, 43, dan tercatat sebagai warga Kecamatan Leko, Kabupaten Pasuruan, dan ia ditangkap saat melakukan aksinya pada Senin 18 Mei 2026 sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Kasih Humas Polres Pasuruan Kota, Ibda Muhammad Junaidi, menjelaskan penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan adanya transaksi peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Leko, Kabupaten Pasuruan. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas kepolisian melakukan penyelidikan sampai berhasil menangkap pelaku. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 6,89 gram sabu yang dimasukkan dalam 25 klip, 1 unit handphone, uang tunai sebesar Rp250.000, dan perlengkapan pendukung lainnya. Atas perbuatannya, pelaku terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Penyesuaian pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 atau pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo. Penyesuaian pidana sebagaimana dimaksud pasal 7 angka 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 12.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Firnanda Riko maki ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Ya pokoknya aku sepurane sing akeh ya Bul.
2: Sampean gak salah Dek. Ya aku ae sing kurang sadar diri.
1: Ya pokoknya sepurane sing akeh ya Bul. Ya sampean tak dongakne muga-muga oleh jodoh sing luwih saka aku.
2: Ya sampean wis ngono, Dik. Ya wis ora apa-apa. Wis pokoke sampean sing hati-hati.
1: Iya, Bul, matur suwun dongane ya, Bul.
2: Iya, Dik.
1: Kuat-kuat matimu ya, Bul.
2: Lah aku panggah kuat, Dik. Tapi aku nasibku.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
6: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera datang.
8: mendaftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
7: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: Podcast Kansel Komatika Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bu Sri Purnomo. Iya. Oke, matur sembah nuwun kagem sinten niku. Sehat semangat matur nuwun. Gemati. Oke, nanti diputerakan nggih. Ada Mr. Sierra. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Apa kabar agak Mr. Sierra? Iya, agak serak ya.
1: Alhamdulillah. Jakarta lagi mendung ini.
0: Oh iya.
1: Cuacanya mendung. Tapi belum hujan. Tapi kemarin 2 hari yang lalu sempat hujan, tapi sebentar gitu.
0: Oke, okay. Di sini sih terang benderang alhamdulillah.
1: Oh, masih alhamdulillah ya. Udah Mei.
0: Dalam
1: cuaca perekonomian kita lagi kacau balau ini.
0: Ya,
1: terjadi inflasi sedang anjlok, rupiah kita jadi anjlok ya. Jadi bagaimana kita mengambil sikap? Jadi kebutuhan yang premier aja yang
0: terdahulukan
1: dan yang sekunder,
0: yang sekunder di belakang, di skip dulu ya.
1: Dekat dulu. Oke. Ya gitulah, itu karena terjadi geopolitik antara Amerika dan Iran ini semuanya jadi
0: kena dampak negara-negara, berdampak.
1: Ada pepatah bilang, gajah bertarung telanduk di tengah terjepit mati. Nah, itulah kurang lebih kayak begitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi kita harus pandai-pandai mengambil sikapnya gitu.
0: Betul. Manajemen ininya harus benar-benar ditata lagi ya, Mr. Sierra.
1: Iya, harus. Itu mau tak mau gitu. Jadi yang kira-kira enggak terlalu penting sementara ini kita abaikan dulu ya.
0: Betul. Nah, pekerjaan apapun yang mungkin sekarang kita miliki, bertahan dulu, jangan sampai keluar ya. Begitu Mr. Sierra. Iya, oke, okay. Baik. Semoga saja lekas membaik ya.
1: Insya Allah mudah-mudahan. Soalnya, semuanya bukan kehendak kita semua.
0: Betul.
1: Semuanya karena ada geopolitik yang serba memanas.
0: Iya, betul. Oke, baik, Mr. Sierra. Terima kasih banyak ya. Pagi hari ini sudah ikutan berpartisipasi ngobrol sama Bu Jemi. Oke, Mr. Sierra, ada pesan mungkin buat saudara-saudara kita gitu?
1: Iya, itu buat saudara-saudara kita yang apapun pasti terkena dampaknya. Jadi sekali lagi kebutuhan premier aja yang kita dulukan, yang sekunder kita abaikan dulu sementara ini.
0: Oke. Okay.
1: Sampai kembali terjadi stabil
0: ya, kembali normal
1: stabil
0: ya.
1: Lagi. Kembali normal lagi.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Okay, Bunda Mei.
0: Baik.
1: Aku mau request lagu
0: Ulai
1: Rosso tapi yang cewek ya.
0: Ulai Rosso. Oke, okay, coba
1: yang
0: saja.
1: Yang cewek. Iya.
0: Oke, okay, baik. Siap.
1: Yang cewek tapi ya. Oke, okay. Salamnya buat Pak Eko, sahabat lama juga tuh, Mbak Titi, Mbak Rehana, Horas, Marwah, Hamudi Jabu, itu bahasa Batak tuh.
0: Oh gitu.
1: Soalnya,
0: ya.
1: Opung aku tuh orang Batak.
0: Oh. Gitu.
1: Opung tuh kakek ya, kakekku orang Batak. Nah, tapi nenek aku orang Jawa, kayak gue orang apa-apa.
0: Oh, Jawa Tengah ya. Okay.
1: Tapi aku diberanakin di Betawi ya. Kalau Betawi bilang diberanakin ya.
0: Luar biasa. Sampai dong, bisa macam-macam nih, bisa logat Batak,
1: Jawa,
0: Jawa Betawi. Sama Betawi.
1: Juga anak aku lahir di Malang, besar di Malang. Sekarang ada di Bandung. Kumaha ieu Damang
0: euy. Nah. Semakin kaya bahasanya ya.
1: Kayak coba tanya ke si Teteh Yuni, si Milikiti, kumaha Damang euy. Iraha wis kalembur kekurang Sunda mah kitu.
0: Iya. Luar biasa loh Mr. Sierra ini bisa bahasa manapun.
1: Karena aku suka Indonesia. Karena I love Indonesia because Indonesia my country. Jadi kita harus cinta, harus peduli dengan Indonesia.
0: Yes,
1: gitu.
0: Betul.
1: Iya, itu Bu Demi. Oke, Bu Demi, tetap semangat ya.
0: Semangat.
1: Tetap semangat. Adios, mi amor.
0: Adios, mi amor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mr. Sierra sudah ikutan berpartisipasi pagi hari ini ya. Tuh, memang saya juga sependapat dengan apa yang Mr. Sierra sampaikan ya. Untuk kita juga harus selain kebutuhan-kebutuhan yang disampaikan, dulukan kebutuhan primer, yang sekunder di skip dulu, kemudian juga kita tahu skala prioritas ya, itu penting banget untuk ya sebagai benteng diri ya, karena memang kondisinya seperti ini ya. Pasti ada tahun-tahun memang berat, nanti insya Allah kita tidak boleh patah semangat, kita tetap harus optimis ya. Kita serahkan kepada para pimpinan kita yang ada di atas gitu ya. Semoga saja ini segera bisa membaik, mekatan ya Prokatang Pamireng ya. Oke, terima kasih banyak. Ini Mister Siara, ini saya cari Ulai Rosso yang perempuan kok enggak ada ya. Adanya cuma laki-laki yang Angga itu. Enggak apa-apa ya, saya puterin aja ya Mister Siara ya. Oke, nanti juga saya susul tembangnya Bu Sri Purnomo ya. Gemati. Oke. Terima kasih banyak untuk semua. Nah, ini Sugeng Wijangetaken nggih.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal gak sih gitu-itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Gak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu gak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh... Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.
3: Anda sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

kali aku mang. Tiba apa kematine lah kok ke iki ke pencet. Mari ngene tak puterno ya Bu ya. Gak usah kuatir. Nggih para kadang pamirang tetap semangat nggih kagem sedaya kemawon soal ya iku penyebab inflasi ya. Kenapa kok harga bisa naik terus ya, karena kadang barangnya langka, kadang ongkos kirimnya naik, kadang karena permintaan juga banyak gitu ya. Wes pokoknya tetap semangat. Jadi yo dampaknya anjene nanggih masyarakat bisa kita langsung rasakan ya. Kalau inflasi terlalu tinggi, maka rakyat kecil juga biasanya paling terasa begitu. Ibu-ibu juga kudu makin pintar ya, awake dhewe kudu pintar ngatur uang belanja. Pedagang juga bingung ngatur regane ya apa. Ya kan, ya untung ae budhe iki wong soge ngono. Dadi Mas yo gak mbayar nang warung kaul gak popo ya. Kadang-kadang budheku ya serba salah, tapi gak popo wes ya. Kalau harga jajanan dinaikkan takutnya yo kok pembeli ini kabur, kalau enggak dinaikkan yo wis ya apa ya lur ya, ini ambil kebijakan lah ya. Terima kasih banyak. Jadi intinya inflasi, kenaikan harga barang yang bikin nilai uang terasa mengecil begitu ya Pro Katang Mbak Mireng ya. Makanya kita harus makin bijak lah mengatur keuangan kita, belanja seperlunya, menabung penting banget sedikit demi sedikit. Jadi ya ojo lali, tetap bersyukur iku nomor siji ya. Oke, ternyata koyok ngono ya. Semoga obrolan pagi hari ini wis budhe kancani ke jam 6 mang ya nang warung gaul, asline wis ke jam 5. Muga-muga manfaat, tetap semangat ibu-ibu, kabeh bapak-bapak sing punya kewajiban dan tanggung jawab besar ya, memenuhi kebutuhan keluarga, tak tunggakno kabeh padha sehat seger waras, rezekine dibukakan dari semua penjuru ya, timur, barat, selatan, utara, atas, bawah, dalam, luar. Wis muga-muga awake dhewe diparingi berkah barokah dan kondisi negara kita akan semakin membaik. Mekaten nggih, semanuan budheme pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benjang enjing maling nggih. Bulehat terima kasih, Bu Riatin terima kasih.

0: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
1: Gimana sih? Kok malah males?
0: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
1: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
0: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
1: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
0: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
1: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah, kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun emosi dan empati.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Rumah, bagaimana punya kabar? Semoga selalu sehat, selalu semangat, selalu ceria tentunya ya. Oke, terima kasih masih bersama di Perempat RRI Malang. Dan seperti biasa, setiap hari Sabtu pukul 10 hingga kurang lebih 1 jam ke depan, adik-adik di rumah bisa mendengarkan acara Dongeng Anak. Nah, di hari ini saya Kak Haji yang akan menemani adik-adik semuanya. Tapi Kak Haji juga gak sendirian. Ada teman-temanmu, teman-teman kalian yang punya bakat mendongeng. Ada siapa aja? Yuk kita sapa. Halo, selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
0: Oke, gimana punya kabar nih?
1: Baik dong, Kak.
0: Sehat ya. Oke, punya Devi? Oh, punya Devi yang ini ya. Oke. Ini yang gede sendiri malah enggak ada suaranya nih ya.
1: Iya, Kak Aji.
0: Devi gimana kabar?
1: Baik dong.
0: Okay.
1: Aku gak ditanyain.
0: Siapa ini namanya nih?
1: Aku Lili. Oh. Lili.
0: Yang biasanya itu ya di nyalain sama api ya pada waktu mati lampu itu ya.
1: Oh, bukan. Itu mah lilin. Ini lili doang.
0: Oh, lili doang, enggak pakai N.
1: Oke. Okay. Enggak, Aji, ini cuma lili doang.
0: Oke okay deh. Ya. Lili gimana kabar, Lili?
1: Oh, baik dong.
0: Sehat,
1: aku
0: ya?
1: Suka banget di sini.
0: Kamu baru pertama kali ya ketemu Kak Haji di sini ya, Lia?
1: Iya, aku okay. Excited banget.
0: Berarti nanti enggak boleh pulang, tak taruh di lemari ya kamu ya.
1: Aku gak boleh pulang sih. Boleh, nanti pulang ya bareng Kak Devi. Oke
0: okay. Oke deh. Oke Devi, kali ya. Ini nih kayaknya teman-temanmu banyak sekali nih. Ada siapa nih, kenalin nih?
1: Di sebelah Kak Devi, kalau teman-teman Pro 4 lihat di YouTube-nya ada Agnes.
0: Wah, gimana kabarnya Agnes?
2: Baik dong, Kak.
0: Nah, temannya Agnes siapa nih?
2: Nala,
0: gimana kabar Nala?
3: Baik juga, Kak.
0: Keren. Agnes sama Nala bajunya sama ya?
3: Iya.
0: Weh, bisa ya bikin sama gitu ya? Pesan sendiri atau gimana tuh?
3: Ini jahit.
0: Pinter sekali. Adik Nala, kalau boleh tahu sekarang sekolah di mana? Di mana sekolahnya? Adik Agnes ya? Oh, Nalanya nggak sekolah ya?
1: Bingung.
0: Aku iya. Lihat Agnes, tapi kepikiran di Nalanya.
1: Oh, lah gitu. Dikiranya Agnes itu Nala kali.
0: Iya. Adik Agnes sekolah di mana nih?
2: Agnes sekolah di SD Immanuel.
0: Oke, kelas berapa?
2: Kelas 3 SD.
0: Wih, kelas 3 SD. Udah pintar mendongeng ya. Suka mendongeng mulai kelas berapa nih?
2: Kayaknya kelas 1 deh.
0: Oke, keren. Nanti akan membawakan dongeng tentunya ya.
2: Betul sekali okay. Dong.
0: Di sebelahnya Agnes ini yang paling gede sekali siapa nih?
4: Hanan dong.
0: Hanan, gimana kabarnya adik Hanan?
4: Baik banget malah.
0: Wih,
1: excited banget sih Hanan.
0: Semangat sekali.
1: Iya, harus dong Kak Aji. Kita bertiga udah benar-benar semangat. Ih, kok aku gak disebut sih Kak? Oh iya, kita berlima. Iya, betul.
0: Nanti kalau adik Hanan bawa juga berarti berenam ya.
1: Rombongan banget ya.
0: Rombongan banget. Oke deh, Devi silakan untuk membawakan acara ini bersama dengan teman-teman. Silakan Devi.
1: Oke, halo sahabat RRI yang ada di rumah. Hai semuanya. Jadi kita berlima ya. Kita berlima dari Huis Van Rudilan Batih ya. Di sini Kak Devi akan bercerita tentang kisah Ciko si kelinci yang lupa berbagi.
3: Hah, lupa berbagi? Kok gitu sih Kak Devi?
1: Ya makanya Lili duduk dulu ya, dengerin dulu ceritanya tentang kisah Ciko si kelinci yang lupa berbagi. Kakak punya satu cerita yang sangat seru dari dalam hutan hijau yang sangat subur. Cerita tentang seekor hewan yang telinganya panjang, suka melompat-lompat, dan suka makan wortel.
3: Ah, Lili tahu Kak. Lili mau tebak.
1: Apa? Apa coba? Hewan yang telinganya panjang, suka makan wortel, dan suka lompat-lompat.
3: Telinga panjang, suka makan wortel. Pasti kanguru yang pakai wando kelinci ya?
1: Hah, salah. Kok bisa-bisanya kanguru pakai wando kelinci? yang benar itu bandonya aja. Bukan, kelincinya aja ya, Lili.
3: Oh, gitu ya. Habisnya Lili kepikiran lompat terus sih, Kak.
1: Oke, Lili. Jadi ceritanya tentang kelinci yang enggak mau berbagi ini adalah namanya Ciko.
3: Oke, Kak. Aku mau dengerin ya. Sahabat di rumah, jangan lupa duduk pasang telinga yang untuk dengerin cerita yang seru ini.
1: Oke.
3: Ceritanya mau dimulai.
1: Di suatu pagi yang cerah, Ciko sedang berada di kebunnya. Ketika dia menarik sebuah daun hijau yang besar di dalam tanah,
3: wah, kejutan luar biasa. Ciko berhasil memanen sebuah wortel raksasa.
1: Wortelnya besar sekali. Warnanya oranye terang, bersih, dan terlihat sangat manis. Ciko senang bukan main. Dia menggendong wortel raksasa itu di pelukannya sambil berjalan pulang ke rumah. Di sepanjang jalan, dia bernyanyi dengan angkuh.
3: La la la la, wortelku besar, wortelku manis, dan tidak boleh ada yang minta. Ini semuanya cuma buat aku. Nyam nyam.
1: Di tengah perjalanan, Ciko bertemu dengan Momo si tupai. Momo duduk di bawah pohon sambil memegangi perutnya dengan wajah pucat dan lemas sekali. Momo pun menyapa Ciko dengan suara yang terbata-bata.
5: Oh, Ciko, syukurlah aku ketemu kamu. Aku belum makan dari kemarin dan lemas sekali. Bolehkah aku meminta sedikit saja potongan wortel raksasamu itu?
1: Sahabat RRI, kira-kira Ciko memberikan wortelnya tidak ya? Sayang sekali, ternyata tidak. Ciko justru memeluk wortelnya erat-erat. Lalu dia berbohong. Ciko bilang begini.
3: Ini, aduh Momo, kamu salah lihat. Ini bukan wortel asli. Ini sebenarnya mainan plastik pajangan kebun yang keras banget dan gak bisa dimakan. Maaf ya, aku buru-buru. Tata!
1: Mendengar hal itu, Momo si tupai hanya bisa tertunduk lesu. Dengan langkah yang berat, Momo pun pergi meninggalkan Ciko dengan rasa kecewa. Tidak lama setelah itu, langit yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan turun dengan sangat deras. Ciko panik. Dia takut wortel raksasanya basah dan rusak. Dia pun berlari sekencang-kencangnya menuju rumah. Karena berlari sambil membawa wortel yang sangat besar, pandangan Ciko ke depan jadi terhalang. Dia tidak melihat ada akar pohon yang besar dan melintang di jalan.
3: Aduh, kakiku sakit sekali. Wortelku juga hilang masuk ke semak-semak. Bagaimana ini? Tidak ada yang bisa menolongku.
1: Di saat Ciko yang sudah putus asa, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Siapakah yang datang? Yap, itu adalah Momo si tupai. Dan Momo tidak sendirian. Dia membawa teman-teman hewan lainnya. Ciko langsung ketakutan. Dia mengira Momo akan menertawakannya atau membalas dendam karena tadi sudah berbohong. Tapi dugaan Ciko sama sekali salah. Momo justru langsung berlari menghampiri Ciko dengan cemas.
5: Wah, Ciko, kamu tidak apa-apakah? Tenang ya, tenang. Kami akan membantumu.
1: Momo kemudian meminta teman-temannya untuk membalut kaki Chico yang terkilir dengan daun-daun obat. Sementara Momo sendiri, tanpa rasa takut, langsung menerobos masuk ke dalam semak-semak yang penuh duri tajam demi mengambil wortel raksasa milik Chico. Kulit Momo sampai tergores duri, tapi dia tidak menyerah sampai akhirnya wortel itu berhasil diselamatkan dan dibawa keluar. Melihat kebaikan hati Momo yang luar biasa, air mata Chico menetes. Kali ini bukan sekedar kakinya sakit, tapi karena dia merasa sangat malu, menyesal, dan juga bersalah. Chico sadar dia sudah sangat pelit dan berbohong. Tapi Momo justru membalasnya dengan kebaikan yang tulus.
5: Momo, maafkan aku ya. Tadi aku sudah berbohong dan pelit kepadamu. Padahal kamu baik sekali. Sebagai rasa terima kasih dan penyesalanku, yuk kita potong wortel ini besar-besar. Kita bagi rata dan kita makan bersama-sama semua hewan ini.
1: Akhirnya, di sore hari itu, setelah hujan reda, suasana hutan menjadi penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Chico dan Momo dan hewan-hewan lainnya duduk melingkar, menikmati wortel raksasa yang sangat manis bersama-sama. Nah, sahabat RRI, dari kisah Chico si kelinci tadi, kita bisa belajar satu hal yang sangat indah. Berbagi itu tidak akan pernah membuat kita rugi. Kebaikan yang kita tanam, suatu saat pasti akan berubah, berbuah kebaikan pula untuk kita sendiri. Sebaliknya, sifat pelit dan berbohong hanya akan membawa kesulitan bagi diri sendiri. Jadi, mulai hari ini, kalau kita punya makanan yang kelebihan, jangan lupa untuk berbagi dengan teman, adik, kakak, atau orang-orang di sekitar ya. Terima kasih.
0: Oke, keren sekali. Iya, benar, kita gak boleh pelit ya.
1: Iya, benar banget Kak Aji. Ini nih, Lili atau siapa ini?
0: Ada nih, Agnes apa Devi? Kok Devi Hana nih, pelit apa enggak?
2: Enggak
0: ya, jadi kita harus saling berbagi sama teman-teman.
3: Iya, jangan pelit ya teman-teman. Jadi suka berbakti, berbagi.
0: Hah? Kerja bakti.
3: Berbagi.
0: Oh, berbagi.
3: Okay. Kak Aji kok gitu sih?
0: Kirain kerja bakti. Ayo kerja bakti yuk. Apalagi besok Minggu ya. Kita harus bersih-bersih lingkungan. Wah, keren sekali dongeng yang disampaikan oleh Kak Devi. Nah, kali ini yang dongeng kedua ada siapa nih yang mau membawakan?
2: Agnes.
0: Oke. Okay. Apa dongengnya?
2: Ramuan ajaib penyelamat negeri.
0: Wih, ramuan ajaib penyelamat negeri. Pernah dengar Devi?
3: Ramuan? Mm-hmm. Biasanya itu untuk
0: jamu-jamu.
3: Jamu.
0: Jamu-jamuan kalau ramuan biasanya ya.
3: Oh, gitu. Jamu ya?
0: Iya. Kamu mau?
3: Enggak suka.
0: Kenapa?
3: Pahit.
0: Pahit ya. Tapi kalau apa namanya? Bagus untuk kesehatan.
3: Sukanya bakso.
0: Oh, gitu. Ya wis, habis itu nanti ya kita beli bakso bareng.
1: Oke, siap.
0: Oke, ada di rumah. Yuk kita simak sebuah dongeng yang disampaikan oleh Adik Agnes dengan judul Ramuan Penyelamat.
2: Ramuan ajaib.
0: Nah, ramuan ajaib penyelamat negeri. Silakan.
2: Halo teman-teman dengan RRI. Siapa yang mau mendengarkan dongeng hari ini? Yuk tepuk tangan dulu. Hari ini Agnes gak sendirian. Agnes membawa teman kecil yang lucu dan suka bertanya. Namanya
6: Nala. Halo teman-teman. Agnes, ceritanya seru gak nih?
2: Wah, seru dong. Karena hari ini Agnes membawakan dongeng yang berjudul Ramuan Ajaib Penyelamat Negeri.
6: Wah, ramuan ajaib bisa bikin terbang.
2: Nala, Nala, nanti kita cari tahu ya. Di negeri pelangi hutan, hidup pepohonan rindang, bunga warna-warni, dan sungai jernih yang mengalir tenang. Setiap pagi, burung-burung bernyanyi riang, dan anak-anak bermain dengan bahagia. Namun, lama-kelamaan negeri itu berubah. Daun-daun mulai menguning. Taman bunga terlihat layu. Sungai yang dulu jernih menjadi keruh. Ternyata banyak sampah berserakan. Mulai dari sisa buah, daun kering, dan sisa makanan yang dibuang begitu saja.
6: Waduh, kok buang sampah sembarangan?
2: Sebentar Nala, Agnes lanjutkan dulu ya ceritanya. Seorang anak bernama Rima sedih melihat keadaan negerinya. Ia lalu menemui kakek Aruna, penjaga kebun yang bijaksana. Kakek, kenapa negeri kita seperti ini?
7: Karena alam kelelahan, tapi kita masih bisa menolongnya.
2: Bagaimana caranya, kek?
7: Kita membutuhkan ramuan ajaib penyelamat negeri.
6: Wah, wah, wah. Nala jadi makin penasaran. Apa ya ramuan itu?
2: Nala penasaran ya? Teman-teman, penasaran juga enggak? Ramuan itu bukan ramuan biasa. Yuk, kita simak kelanjutannya. Kakek mengajak Rima mengumpulkan daun kering, kulit buah, sisa sayur, dan sisa makanan alami. Semua bahan dikumpulkan, lalu dimasukkan ke tempat khusus. Beberapa waktu kemudian, bahan-bahan tadi berubah menjadi pupuk kompos.
5: Kakek, kakek, ini ramuan ajaibnya.
7: Iya, pupuk kompos. Inilah yang akan membantu tanah menjadi sehat kembali.
2: Pupuk kompos itu ditaburkan ke taman dan tanaman di seluruh negeri. Sedikit demi sedikit, keajaiban mulai terjadi. Daun kembali hijau, bunga bermekaran, sungai menjadi jernih, dan burung-burung kembali bernyanyi riang. Negeri pelangi hutan pun kembali indah.
6: Oh, jadi ramuan ajaib penyelamat negeri itu pupuk kompos.
2: Betul sekali. Dari sampah organik yang sering dianggap tidak berguna, ternyata bisa menjadi penyelamat alam.
6: Berarti menjaga bumi bisa dimulai dari rumah ya?
2: Iya dong, dari hal kecil bisa menjadi kebaikan besar.
6: Nah teman-teman, sekarang kita tahu ya, menjaga alam bisa dimulai dari hal sederhana.
2: Sebelum pamit, Agnes dan Nala punya pantun spesial. Ada kelinci makan pepaya.
6: Lompat-lompat dekat pepohonan.
8: Cukup.
2: Ayo cintai bumi kita.
6: Buat kompos, selamatkan lingkungan.
0: Yeay. Cakep.
2: Sampai jumpa teman-teman dongeng anak. Jangan lupa.

0: depan sekolah-sekolah.
1: Oke, keren sekali dua dongeng ya adik-adik udah disampaikan. Nah, sebelum kita ke Ade Hanan ya kan, ke dongeng yang ketiga, kita dengerin lagu dulu ya.
0: Nah, boleh.
1: Setelah lagu yang satu ini kita akan kembali lagi adik-adik. Jangan kemana-mana, masih di Dongeng Anak Perempat RRI Malang.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Adik-adik di rumah masih di sajian dongeng anak bersama saya Kak Haji dan juga tiga teman adik-adik ini ya. Ada Kak Devi, ada Hanan dan juga ada Agnes. Kita sudah dengerin dua cerita ya, Devi ya.
1: Tiga Kak, tiga.
0: Masih dua.
1: Oh iya, masih dua ya.
0: Masih dua. Satunya kan belum.
1: Oh iya. Hanan mau cerita apa?
0: Nah, ini adik Hanan sekarang nih yang akan bercerita. Judulnya apa nih, Dek?
2: Kenapa harus menyapa? Emang pada enggak pernah nyapa nih?
0: Kenapa harus sarapan?
1: Menyapa.
0: Oh, menyapa. Kirain sarapan. Aku lapar soalnya.
2: Aku suka. Aku mau makan bakso.
0: Oke. Kenapa kita harus menyapa? Kenapa ya? Belum tahu ya. Kita dengerin dulu yuk ceritanya.
2: Oke.

0: Adik-adik di rumah, kita simak sebuah cerita yang disampaikan oleh Ade Hanan dengan judulnya Kenapa Kita Harus Menyapa. Silakan, Dek.
1: Siang itu, anak kecil berambut panjang yang bernama Siti pulang dari sekolah berjalan kaki, bukan terbang tapinya. Di tengah perjalanan, ia tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya yang sedang menyapu depan rumah. Loh, itu kan temanku, bukan atau iya ya? Aku siapa atau tidak? Siti kebingungan harus berbuat apa. Siti terus berjalan melewati temannya sambil menundukkan kepala. Sepertinya itu temanku. Tapi aku takut untuk menyapa, ucap dalam hatinya. Sesampai di rumah, Siti menceritakan kejadian di jalan pada ibunya. Ibu, aku tadi bertemu dengan teman lamaku. Dia sedang menyapu di depan rumah. Namun, aku tidak menyapanya karena aku takut salah. Ibu menjawab, Siti, kalau bertemu teman ataupun orang lain yang kita harus menyapanya. Setelah mendengar nasihat ibu, Siti menjadi paham. Baik, mulai hari ini kalau bertemu orang, aku akan menyapanya dan tersenyum, ucap Siti. Banyak cara untuk membuat anak-anak bisa senang dan ketawa. Berujung ke Siti yang terbang. Ya gak bisa sih.
0: Ya gak bisa terbang ya.
1: Iya.
2: Siti terbang. Aku juga mau ikut terbang.
0: Oke, Siti. Coba. Memang Siti sudah bisa terbang ya?
1: Bisa kalau sambil loncat-loncat.
0: Oh, sambil loncat-loncat. Itu bukan terbang, itu loncat. Tapi kalau naik pesawat terbang mungkin bisa ya.
1: Terjun bebas dulu, terjun bebas.
0: Oke, iya benar sekali ya. Jadi kita itu harus ramah sama orang lain.
3: Betul Kak Haji. Tapi pengalaman Devi ya.
0: Kenapa?
3: Itu pernah tahu salah nyapa orang. Terus ujung-ujungnya jadi malu sendiri.
0: Begitu?
3: Iya.
0: Ceritanya gimana tuh?
3: Ceritanya ya kayak mirip-mirip sama Siti sih. Di depan rumah gitu kan nyapu halaman. Terus namanya kan Dina kan. Terus Kak Devi sapa nih. Terus aku sapa Lili gitu. Eh ternyata Dina bukan Lili gitu.
0: Salah nama ya.
3: Iya
0: salah
3: betul
0: mengenali
3: salah
0: orang
3: nama
0: ya.
3: Betul.
0: Oke, sebaiknya gimana nih kalau misalkan kita apa namanya bertemu dengan seseorang yang mungkin sepertinya kenal nih, bener apa enggak ya? Nah, ayo, sepertinya apa? Harusnya gimana nyapanya?
2: Jangan disapa dulu sih, dipastikan dulu.
0: Dipastikan dulu, tapi boleh menyapa, halo apa kabar? Apa benar kamu ini ya? Bertanya dulu.
3: Oke, boleh, boleh. Oke,
0: jadi misalkan ya, Kak Haji ketemu sama Devi ini kayaknya Devi atau bukan ya. Nah, itu dipastikan dengan bertanya langsung kepada orangnya. Kalau ternyata, ternyata iya berarti kan benar temen. Tapi
3: iya.
0: Kadang-kadang kan kita mirip ya, ada yang mirip wajahnya.
3: Wah iya bener banget sih itu Kak Haji.
0: Dan begitu kita so akrab kadang-kadang bukan. Malu kita ya.
1: Aku juga pernah di situ. Gimana, kan aku gimana? Lagi mudik gitu kan. Terus aku ketemu temen aku kelas 5. Mau aku sapa.
0: Terus
1: gitu.
0: Ternyata
1: tiba-tiba pas aku lihat-lihat, salah orang rupanya.
0: Salah orang, iya. Memang kalau misalkan kita lama mudik biasanya ya teman kecil.
3: Iya, betul.
0: Ke rumah kakek nenek kan kita lama gak di sana. Kita ke sana kayaknya kenal. So akrab kita kadang-kadang ya. Ternyata bukan, malu deh.
2: Iya, itu yang bikin malu. Tapi cuek aja.
0: Oh cuek ya. Ya,
2: iya.
0: Yang penting kita harus akrab, kita harus sopan untuk bertanya kepada teman. Wah keren sekali nih dongengnya, cerita yang sudah disampaikan. Masih ada waktu nih ya, kira-kira ada cerita lagi apa enggak nih?
3: Mau Agnes apa aku dulu?
0: Agnes dulu?
1: Boleh.
0: Boleh deh, apa nih judulannya adik Agnes?
1: Si Gala atau Si Gajah Pekerja Keras.
0: serigala atau gajah ini yang bekerja
1: keras? Serigala.
3: Sigala.
0: Serigala.
1: Gala.
0: Oh, gala.
1: Namanya gala itu gajah.
0: Oh, namanya gala.
1: Iya, gajahnya itu namanya gala, bukan serigala.
0: Lain serigala. Gala itu bukan yang buat itu ngambil mangga. Ayo ambil galanya, kita ambil mangga gitu.
2: Bukan dong, Kak Aji. Bukan, itu namanya orang sekarang.
0: Namanya sigala. Oke. Baik, yuk kita simak sebuah cerita. Ini cerita yang kedua ya. Dari Ade Agnes, silakan.
1: Gala adalah gajah Sumatera. Ia baru saja selesai membantu pawangnya membidakan kayu-kayu.
2: Wah, baik banget si Gala.
1: Lalu Ganes sang gajah India memanggilnya.
2: Hei Gala.
1: Ada apa Ganes?
2: Apa kau tidak lelah bekerja seharian?
1: Tentu saja lelah, tapi aku senang melakukannya.
2: Oh, begitu.
1: Ia merasa istimewa mewah di sini, sehingga tidak perlu melakukan pekerjaan yang berat. Apalagi ia didatangkan langsung dari India untuk perkembangbiakan gajah Sumatera yang tengah diambang hampir punah. Sementara itu, Gala sudah berada di sungai. Ia senang berendam. Segarnya. Sedang asyik-asyik berendam, Ganes meneriakinya.
2: Gala, kau terlalu lama di situ.
1: Ganes,
2: iseng banget ya.
1: Iya, tapi kita lanjutin dulu ya Nala. Pikir Gala, ya ampun, iseng sekali Ganes ini. Ia lalu meninggalkan Ganes. Gala pergi membantu pawangnya kembali mempersiapkan arena untuk pertunjukan esok hari. Ia mengangkat kayu, menahannya, dan menjalinnya satu sama lain. Ganes yang melihat hanya geleng-geleng kepala.
2: Nah Gala, kau pergilah ke taman itu.
1: Ucap pawang Herman yang asli dari Tanah Jawa. Ia adalah pawang yang sangat baik. Ia sangat menyayangi gajah-gajah di lingkungan konservasi ini. Gala lantas pergi ke taman dan menyapa para pengunjung. Bagainya ini adalah tugas yang menyenangkan. Hari festival tiba. Gajah-gajah dihiasi sangat menarik. Mereka memakai kalung bunga, gelang lonceng di keempat kaki mereka, serta permadani lembut di atas punggung mereka.
2: Senangnya kalian dengan hiasan ala kadarnya itu. Kami gajah India selalu dihias sangat indah saat festival tiba.
1: Lagi-lagi Ganes mengolok-olok gajah Sumatera yang berperawakan lebih kecil darinya itu. Kalau kesel yang dibuatnya, lihat saja nanti siapa yang lebih berhak atas penghormatan para pengunjung. Arena pertunjukan telah dipenuhi penonton dari anak-anak hingga dewasa. Para pawang gajah segera memperkenalkan gajah-gajah yang akan tampil hari ini. Setelah memperkenalkan diri,
4: Gajah Gajah Sumatera dan Ganesh. Si gajah India itu kembali ke belakang arena.
5: Terima kasih atas kedatangan Anda,
4: ujar Pawang Herman melalui pengeras suara.
5: Mari kita sambut penampilan pertama berikut ini. Inilah dia, Ganesh si gajah periang seantero Wai Kambas.
4: Gala memasuki arena dengan disambut tepuk tangan penonton. Gala senang sekali mendengarnya.
6: Duduk! Gala pun duduk.
7: Berlutut!
6: Gala pun berlutut.
7: Berdiri!
6: Gala pun berdiri.
4: Kemudian terdengar gemuruh tepuk tangan penonton. Pawang Herman memberi isyarat agar Gala keluar dari arena. Di saat yang bersamaan, masuklah Ganesh ke tengah-tengah arena.
5: Baiklah, kali ini kita saksikan penampilan gajah India, Ganesh.
4: Penonton nampak lebih antusias dari sebelumnya. Ganesh mempertunjukkan sesuatu yang belum pernah ditunjukkan. Ia melompat, kemudian melipat kedua kakinya. Selang beberapa waktu, Ganesh kembali ke belakang arena dan duduk di samping Gala.
8: Aku lelah. Aku ingin istirahat dulu.
9: Sebentar lagi, Ganesh. Hanya satu sesi penampilan lagi.
8: Aku lelah, Gala.
4: Sementara di arena, Pawang Herman mengumumkan.
5: Baiklah, tiba saatnya kami persembahkan penampilan pamungkas kami, permainan sepak bola dan tarian Elephas Maximus alias tarian gajah. Selamat Hari Gajah Sedunia. Mari kita sayangi mereka dan lindungi mereka dari kepunahan.
4: Gala segera bersiap diri.
9: Ayo Ganesh, bangun.
4: Namun Ganesh tak bergeming. Para pawang gajah mencoba membujuk Ganesh supaya segera bangkit sambil mendorong pupunya. Tetapi Ganesh tidak bergerak sama sekali.
9: Ya sudah, kita tidak punya banyak waktu. Ayo kalian berangkat.
4: Mereka berusaha keras memberikan yang terbaik. Mereka bermain bola dengan riang gembira. Penonton nampak sangat menyukainya. Setelah itu, segera bersambung dengan tarian gajah. Mereka berbaris sambil memegang ekor satu sama lain, lalu mengitari arena seraya, menggoyang-goyangkan kepala, kemudian meletakkan kedua kakinya depan di punggung kawannya. Kini mereka berputar seriang nada, lalu membuat lingkaran saling berhadapan. Mereka saling mengaitkan belalai kaki. Mereka melompat-lompat mengikuti irama musik. Bunyi gemerincing di gelang kaki terdengar indah, menambah gegap gempita penampilan mereka. Penonton berdiri, bertepuk tangan, dan bersorak-sorai. Mereka berpencar lalu berbaris kembali menghadap penonton untuk memberikan salam penghormatan kepada penonton. Tanda pertunjukan mereka telah usai. Terima kasih.
0: Oke, keren sekali. Ini pesan moral yang bisa kita ambil apa nih, Devi? Ayo, dengerin gak nih?
2: Aku mau jawab.
0: Oke, Lilin mau jawab.
2: Lili.
0: Oh, Lili. mau jawab kayak gimana, Lili?
2: Jadi pesan moralnya, gajah
0: Kuping gajah, itu enak itu.
2: Aduh, aku hinggun. Kalau Nala kiranya?
5: Kayaknya jangan sombong deh.
0: Jangan sombong.
2: Jangan sombong, Kak.
0: Oke. Wah, kok nyontek, Kak?
3: Lili nyontek ya.
5: Kamu nyontek jawabanku.
2: Oh, aku tadi ngantuk jadi aku tidur.
0: Tidur. Kalau tidur itu biar nggak ngantuk pagi. Berarti kalau malam jangan tidurnya malam-malam.
5: Tidurnya sambil melek tadi.
0: Oh iya, sepertinya nggak bisa kedip ya. Ini Lilin sama siapa, Nala ya?
5: Betul.
0: Nah itu nggak bisa kedip itu. Nanti dibikinin kelopak mata ya biar bisa kedip. Dan itu tadi gajah kan binatang nih. Jangan binatang, tapi kalau dilatih dengan tekun, dilatih dengan telaten, bisa menjadi hewan yang pintar.
3: Betul Kak Aji, jadinya tadi berakhir dengan pertunjukan
0: dengan
3: yang meriah.
0: Dengan pertunjukan yang meriah, benar sekali. Ya. Kalau ada yang punya binatang peliharaan kan di rumah nih?
2: Aku ada.
0: Punya apa?
2: Aku punya burung.
0: Kucing? Oh burung, burung apa?
2: Oh, kata aku itu kayak burungnya terbang.
3: Ya terbang dong, namanya kan juga burung.
0: Iya, kalau burung punya sayap pasti terbang.
2: Tapi warnanya cantik.
0: Ah, suaranya gimana burungnya?
2: Kek.
0: Hah?
3: Hah? Kok gitu sih
0: itu
3: Lili?
0: Itu tekek itu, bukan burung gitu.
2: itu burung kok. Oh, suaranya burung. Kayak kek kek.
3: Oh, loh, gitu. Burungnya kok gitu sih Lili? Gak. Emang suaranya gimana? Bentuknya gimana?
0: Abis sama Lili ditekek itu suaranya kek. Terus kalau Agnes punya binatang peliharaan nggak di rumah?
5: Nggak punya
0: peliharaan di rumah.
5: Nggak punya.
0: Oh, tapi suka nggak dengan binatang?
5: Kadang-kadang suka, kadang-kadang nggak.
0: Okay. Kok bisa gitu ya? Kadang-kadang suka, kadang-kadang enggak. Yang disukain binatang apa?
5: Kalau binatangnya lucu, contohnya kayak hamster, kelinci, dan masih banyak lagi sih.
0: Oke, suka lihat, suka nyentuh, tapi belum pernah memelihara ya?
5: Pernah sih, ikan tapi mati.
0: Digoreng?
5: Enggak, baru sehari, dua hari dirawat, tiba-tiba ngambang.
0: Oke, akhirnya ngambang. Kenapa gitu ya? Mungkin dia kekenyangan minum kali.
5: Hah?
0: Kan ikan di air.
5: Enggak diminum.
0: Jadi kembung.
2: Jangan-jangan itu airnya dihabisin dong.
0: Malah airnya habis. Kalau Adik Hanan punya peliharaan enggak di rumah?
2: Punya.
0: Apa?
2: Ikan.
0: Ikan apa?
2: Ikan lele melayang-layang.
0: Ikan lele melayang-layang.
2: Itu ikannya juga ikut ngambang gitu.
0: Ikannya terbang. Nah, binatang peliharaan itu biasanya binatang yang jinak ya Kak Devi ya.
3: Betul.
0: Seperti kucing.
3: Betul, anjing.
0: Anjing, hamster. Nah itu biasanya banyak kita memelihara itu. Nah kalau kita latih itu bisa jadi pinter.
2: Iya, aku suka ngelatih kucing tapi aku gak suka kucing.
0: Loh. Terus caranya gimana melatih kucing gak suka kucing?
2: Aku cuma suka lihat kucing jengkulitan aja tapi gak suka ngasih makan.
0: Lah kasihan, lapar kucingnya.
5: Loh, kucingnya gak mati tah?
0: Lah iya, kalau gak dikasih makan kan mati nanti.
2: Kucingnya di pasar.
0: Hah?
2: Di pasar.
0: Oh, kucing di pasar. Udah, berarti kalau kucing di pasar udah banyak makanan ya.
2: Iya, makannya ikan.
0: Makannya ikan. Oke, keren sekali tadi dongeng yang udah disampaikan oleh adik-adik. Devi ada dongeng lagi mungkin?
3: Ada satu.
0: Satu dongeng lagi deh, yang terakhir mungkin ya.
3: Oke.
0: Apa nih judulnya?
3: Kompas Ajaib Kakek Sam.
0: Oke, Kompas Ajaib Kakek Sam. Yuk kita simak bersama sebuah dongeng yang disampaikan oleh adik Devi. Silakan.
3: Kompas Ajaib Kakek Sam.
10: Aduh, bosan banget. Sinyal di rumah kakek pas-pasan. Scrolling medsos isinya cuma video joget-joget yang tambah bikin pusing. Mau mabar game online juga patah-patah.
3: Arga melempar HP-nya ke kasur. Ia berjalan mendekati meja kerja kakek Sam. Di sana bertumpuk buku-buku tua yang sangat tebal.
10: Zaman sekarang kok masih ada ya orang yang betah berjam-jam cuma mandangin kertas penuh tulisan? Apa serunya sih?
3: Tiba-tiba pintu terbuka. Kakek Sam masuk sambil membawa dua cangkir teh hangat. Kakek tersenyum melihat Arga yang cemberut.
11: Kenapa cucu kakek? Mukanya ditekuk kayak batu belum disetrika.
3: Goda kakek Sam meletakkan teh di meja.
10: Kakek, Arga bosen. Di sini gak ada hiburan. Kok kakek batas sih hidup di antara tumpukan kertas kuno begini?
3: Kakek Sam tertawa kecil. Beliau mengambil sebuah buku tua bersampul kulit coklat. Lalu mengusapnya dengan sayang.
11: Arga, kamu tahu tidak? Buku-buku ini bukan sekedar kertas. Ini adalah mesin waktu. Dan di dalam sini adalah dunia yang jauh lebih luas daripada HP-mu yang cuma 5 menit, 5 inci itu.
10: Ah, kakek, mana ada mesin waktu dari kertas?
11: Mau kakek buktikan?
3: Tantang kakek Sam sambil mengedipkan sebelah mata. Kakek Sam membuka buku tua itu. Seketika suasana ruangan terasa berubah. Kakek mulai mendongeng dengan suara yang berwibawa namun mengalir santai.
11: Ratusan tahun lalu, di sebuah desa di kaki gunung Merbabu, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Toba. Toba ini persis seperti kamu, Arga. Suka mengeluh dan merasa dunianya membosankan. Tapi suatu hari ia menemukan sebuah kompas tua di dalam hutan.
3: Arga mulai tertarik. Ia mendekat mendengarkan dengan serius.
10: Kompas? Terus kompasnya bisa nunjukin arah harta karun kek?
11: Lebih dari sekedar harta karun, kompas itu tidak menunjukkan ke arah utara atau selatan, melainkan ke arah masa depan. Tapi syaratnya kompas itu hanya akan berputar kalau Toba bisa menjawab teka-teki yang tertulis di jarumnya. Masalahnya, Toba malas membaca. Dia tidak tahu cara mengeja kata-kata kuno itu.
10: Wah, payah banget sih si Toba.
11: Nah, suatu hari desa Toba diserang oleh musim kemarau yang sangat panjang. Sumber air kering, tanaman mati, penduduk desa pun panik.
10: Toba, lalu gimana ke?
11: Toba, apa? Keingat ajaib oleh kompasnya. Ia tahu kompas itu punya jawaban di mana mata air abadi berada. Tapi lagi-lagi jawabannya terkunci di dalam teka-teki tertulis.
10: Terus gimana kek? Masa Toba diam aja pas orang-orang kesusahan?
11: Disinilah kehebatan Arga. Toba akhirnya sadar matanya bisa melihat, tapi pikirannya kosong karena ia malas membaca. Dengan sisa waktu yang ada, Toba mendatangi tetua adat. Dia bukan minta dicarikan air, tapi minta diajari membaca tanda-tanda, simbol, dan tulisan kuno. Dia belajar siang dan malam, lembar demi lembar buku bambu yang ia babat habis.
10: Dan berhasil kek?
11: Sangat berhasil. Ketika jarum kompas itu berputar dan memunculkan tulisan, carilah di mana pohon beringin menangis. Toba langsung tahu maknanya. Bukan beringin yang mengeluarkan air mata, melainkan akar beringin yang menyimpan embun paling banyak di dalam gua purba. Toba berhasil menyelamatkan desanya, bukan dengan pedang atau sihir, tapi dengan kemampuannya membaca situasi dan memahami literasi. Kakek Sam perlahan menutup bukunya.
10: Loh kek, kok sudah selesai? Toba setelah itu jadi raja enggak?
11: Toba tidak jadi raja, Alka. Tapi Toba jadi orang paling dihormati karena dia menjadi pustaka berjalan bagi desanya. Dia membawa perubahan.
3: Kakek Sam menatap mata Arga dengan dalam dan hangat.
11: Arga, gadget yang ada di tanganmu itu punya jutaan informasi. Tapi kalau kamu cuma menggunakannya untuk melihat hal yang lewat begitu saja tanpa dibaca, dipahami dan dipikirkan, kamu tidak ada bedanya dengan Toba sebelum menemukan kompas.
3: Arga terdiam. Kata-kata kakek menembus dadanya. Ia melihat HP-nya lalu melihat buku di meja kakek.
11: Kakek ingin kamu dan teman-temanmu di sekolah jadi generasi literat. Bukan generasi yang cuma tahu cara membaca teks, tapi generasi yang bisa melahirkan cerita hebat. Generasi yang kritis, yang tidak gampang termakan hoax.
3: Arga mengangguk perlahan. Sebuah senyuman terukir di wajahnya. Ia mengambil buku yang tadi dibaca kakek.
10: Kakek, kayaknya cerita si Toba tadi seru juga kalau Arga bikin jadi komik digital. Untuk cerita, untuk tugas sekolah besok, kakek mau pinjamkan kan buku ini ke Arga?
3: Kakek Sam tersenyum bangga, lalu menepuk pundak cucunya.
11: Tentu saja, Alka. Petualanganmu baru saja dimulai.
3: Nah, teman-teman, cerita kakek Sam menyadarkan kita semua. Literasi bukan cuma soal duduk diam membaca buku tebal yang membosankan. Literasi adalah kunci untuk membuka jendela dunia, memahami sesama, dan menggenggam masa depan. Terima kasih.
0: Keren sekali. Iya, kita harus rajin belajar membaca, ya kan? Salah satunya dengan belajar mendongeng. Nah, ini pasti adik-adik suka membaca semuanya, ya kan? Kalau nggak suka membaca, terus gimana bisa tahu dongengnya? Iya toh?
3: Iya, okay. Betul.
0: Oke.
12: Kalau pingin tahu dongeng berarti ngasal-ngasal terus sendiri.
0: Gimana?
12: Kalau pingin bikin dongeng tapi malas nulis, malas bacanya,
0: kan nggak bisa.
12: Itu bisa aja ngasal.
0: Nah, ngasal tetapi kan tetap harus difikirkan, ya kan?
3: Nah, itu jadi Hanan harus berperan tentang imajinasi.
0: Harus berpikirkan, berimajinasi.
3: Betul.
0: Benar banget. Memang dongeng ini bisa memperkaya imajinasi kita juga.
3: Betul, okay. Kak Aji.
0: Waduh, gak terasa sudah jam 11 nih. Jadi kita harus pamit, ya kan? Duh, sayang sekali. Padahal seru sekali ya perjumpaan kita pagi hari ini. Dan nampaknya kita harus akhiri. Pendengar dan adik-adik di rumah, kali ini saya Kak Aji bersama dengan
3: Kak Devi,
0: Devi dan juga
3: Lili,
0: ada
12: Agnes dan Nala,
0: juga ada si kecil
12: Hana.
0: Pamit undur diri, kita jumpa lagi minggu depan di jam dan gelombang yang sama di suasana yang lebih meriah. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dadah.
13: Tiga Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
14: Budari Ilmu Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah Anda apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita tertidur? Dilansir dari healthmeup.com, inilah beberapa tahapan yang terjadi pada tubuh Anda ketika tidur. Falling asleep. Tahapan ini adalah tahapan awal dari tidur yang merupakan masa transisi, berlangsung antara 5 sampai 10 menit pertama. Di tahap ini, Anda merasa seperti terjatuh dan lemas, namun masih bisa dibangunkan. Light sleep, ini adalah tahapan kedua berlangsung di 20 menit. Selama tahapan ini, mata Anda tidak bergerak, penurunan denyut jantung dan suhu tubuh akan ikut turun. Selain itu, otot tubuh akan menjadi rileks sehingga Anda siap untuk tidur nyenyak. Tahap ketiga, deep sleep. Ini adalah tahapan tidur nyenyak. Saat di tahapan ini, aktivitas otak Anda melambat karena terjadi perpindahan darah dari otak ke tubuh untuk diregenerasi. Jika dibangunkan pada tahap ini, Anda sulit untuk sadar dan merasa bingung. REM sleep. Jika sudah mencapai tahap ini, pernafasan Anda menjadi ringan, namun terjadi peningkatan denyut jantung. Di tahap ini, biasanya Anda akan bermimpi. Dalam proses ini, terjadi perbaikan tulang, otot, jaringan, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: jadi as a personal image and color analyst.
1: Yes.
0: Ini kalau misalnya didengar mungkin orang, apa tuh ya, apa itu ya, tapi nanti dulu. Sebelahnya Kak Anamata ada siapa nih, Kak? Siapa nih?
2: Sebelah saya ya? Oh, bukan. Halo, saya Ella Elio, MUA dari Malang.
0: MUA dari Malang. Yang namanya makeup artist itu udah pasti kemampuannya di atas rata-rata. Gitu ya? Oke. Tapi Mbak Ella, sebelum saya ke Mbak Ana, ini berapa lama sebenarnya sudah menekuni dunia makeup artist ini, sudah berapa lama?
2: Baru sih, baru 2014.
0: 2014? Berarti berapa? Hampir almost berapa?
2: 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Okay. Ya?
0: Udah tua ya? Enggak,
2: masih baru.
0: Udah lama saya. Ya? Masih awalnya sebelum jadi makeup artist?
2: Awalnya saya nyanyi.
0: Nyanyi Kak. Ya? Tapi di sini saya enggak mau suruh nyanyi sih.
2: Oh jangan, jangan.
0: Bahaya dong kalau
2: nanti,
0: nyanyi ya.
2: Ini kabur semua.
0: Terus akhirnya kenapa bisa merambah ke dunia makeup artist?
2: Okay, dulu kan awalnya kan nyanyi, wedding, di kafe-kafe, terus saya menikah. Terus enggak boleh lah sama suami. Ya udah kamu stop. Ya udah aku ngapain ya? Jualan baju, jualan jilbab, kok gak laku-laku. Terus temanku begini, tolong dong ini makeupin buat porto, gitu, hijab. Okay. Aku makeupin dengan alat makeup yang seadanya. Kok makeup, kok tambah lama, kok menyenangkan ya, asik.
0: Itu masih basic banget ya, waktu itu ya? Atau udah memang udah pernah?
2: Kalau nyanyi kan harus...
3: Pas jam 13. Pekatan dari ilmu. Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Sebagai seorang model. Oke. Jadi enggak jauh-jauh sebenarnya.
2: Iya, tetap di dunia fashion.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel di sini tentunya yang bakal menemani Bang Po sampai nanti menjelang jam 3 sore. Dan untuk 2 jam ke depan kita bakal bawain tema nih ya Bang Po ya. Apa tuh temanya Bang? Oke deh, ayo baca ini. Buat tema di siang hari ini nih mengenai kejenuhan gitu ya Bang Po. Jadi kita yang namanya rutinitas tiap hari ya, apalagi mungkin terkait dengan kerjaan, terkait dengan tanggung jawab, mungkin yang udah berkeluarga, udah punya anak gitu ya, sebagai ibu rumah tangga mungkin. Tiap hari pagi bangun, bikin sarapan, terus ngantar anak sekolah, nyiapin anak buat sekolah, terus nanti masak juga buat makan siang dan sebagainya. Itu kan rutinitas yang benar-benar tiap hari kita lakuin ya Bang Po ya. Pernah kagak sih Abang Po tuh ngalamin yang namanya jenuh dalam ngelakuin rutinitas yang udah jadi tanggung jawab kita? Jadi itu tuh emang tanggung jawab kita dan emang wajib dilaksanain, tapi entah kenapa kita kok rasanya kayak jenuh aja gitu ya, bosen tiap hari rutinitasnya gitu-gitu aja. Gimana caranya Abang Po nih buat ngatasin kejenuhan gitu ya, apalagi terkait dengan kerjaan? Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore tuh tiap hari kayak gitu terus ya rutinitasnya. Berangkat kerja, ntar sampai di kantor ngerjain kerjaan, istirahat, makan siang, ntar sore balik, sampai rumah ketemu keluarga, terus abis itu capek, tidur, besok pagi udah harus bangun lagi, kerja lagi gitu. Jadi gimana pendapatnya Bang Po ya? Ditunggu di mari di 0812-1124-928 atau langsung aja di line telepon kita di 021-350-4510. Sudah ada yang bergabung nih, ada Uda Wahyu di Bintaro. Halo, apa kabar Uda Wahyu?
1: Halo, apa kabar Bang Noel?
0: Iya, kabar sehat. Iya, kalau Bang Wahyu gimana?
1: Ya, kalau saya sih Bang Noel ya, kalau saya lakukan kejenuhan ya kita jalan-jalan keluar ya.
0: Jalan-jalan ya.
1: Kadang kalau di rumah ya, kalau di rumah seharian tuh kan kadang bingung juga ya, ngapain ya. Kadang ngasih ke mall, kadang ya olahraga pagi, kadang main kayak itu ya, kayak RRI gitu.
0: Ah, itu dia.
1: Kayak arah-arah Jakarta naik, nyobain transportasi moda Jakarta. Gitu. Jadi tapi, kita penting kita keluar satu hari. Kalau kita di dalam ruangan ini berat, jenuh banget. Waduh, pernah tuh saya satu hari di rumah, aduh bingung apa kerjain. Kalau nggak hujan ya gitu loh, bingung pekerjaan kadang ya, main sama anak gitu ya.
0: Main-main aja keluar gitu ya, interaksi sama orang kadang kan bisa apa namanya ngebunuh waktu juga ya, biar nggak bosen di rumah gitu. Tapi kalau terkait dengan kerjaan, Uda Wahyu pernah nggak ngerasa bosen gitu rutinitas tiap hari Senin sampai Jumat begitu mulu?
1: Kadang bosan ya, kadang ya kita cepat aja kita atur dengan waktu yang lebih efisien, efektif. Apa yang bisa kerja kita kerjakan. Jadi nggak terlalu apa jenuh bawaannya gitu loh.
0: Iya sih, kalau Uda Wahyu kayaknya kalau dilihat-lihat emang sering ini ya visit keluar kota gitu ya, visit kemana jalan-jalan gitu ya. Makanya nggak bosen kalau kerja gitu.
1: Bosen. Alhamdulillah.
0: Iya seru kalau emang kayak gitu ya. Oke deh, Uda Wahyu mungkin mau salam-salam buat siapa nih?
1: Ya, salam teman buat Bang Noel yang siaran pada hari ini. Semoga selesai sampai sore nanti ya.
0: Amin.
1: Kemudian sudah Bu Kong Dani, kemudian ada Bu Wikati, Bu Umi, Bu Sri Hatun, ada Pak Leman, dan ada Ica. Bisa Ica nih, Sabtu ini dia masuk nih, yang Ica yang dari ini ya. Di
0: biasanya ya.
1: Mas Sohi ya. Iya, bisa sering masuk Mas Sohi. Kemudian ada Bang Gilang juga, ada Mas Wahyu di Cibubur
0: gitu ya.
1: Ya, dan juga semuanya dah.
0: Semuanya ya.
1: Dan juga penyiar Pro 4 di mana saja berada, lagi dengar atau lagi santai-santai di RI enggak tahu juga sih.
0: Iya.
1: Bang Wawan udah pulang Bang deh, Bang nih, Bang Noel belum.
0: Siapa?
1: Bang Wawan udah pulang.
0: Oh, udah tadi. Ngapain lama-lama di kantor dia juga pengen pulang gitu. Pengen main gitu katanya tadi.
1: Iya, oke. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi dari Uda Wahyu di Bintaro ya. Jadi emang kalau Uda Wahyu ini di kerjaan gak terlalu bosen, karena kerjaannya ya juga visit-visit kemana gitu, jalan-jalan keluar, gak yang ngejogrok aja di kantor depan komputer gitu ya. Jadi gak gampang bosen gitu katanya. Oke, Abang Po masih ditunggu ya di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510. Tentu aja masih ngebahas yang namanya jenuh. Gimana sih cara Abang Po buat ngatasin kejenuhan itu?

0: kita mengenal gong itu yang berbahan dari kayu, itulah yang kita pakai pada zaman dulu. Jadi yang kita kenal ini atau leluhur kita itu dulu, itu yang mereka tahu adalah Tutuha.
1: Indonesia merupakan negara besar yang memiliki berbagai keanekaragaman budaya. Salah satu kebudayaan tersebut adalah seni musik.

0: atas ada alat musik bernama tutuhao. Alat musik ini tidak dipetik, melainkan dipukul dan ditabuh. Hanya terbuat dari sebatang bambu.
1: Itulah yang kita pakai pada zaman dulu.
2: Jadi yang kita kenal ini atau leluhur kita itu dulu itu yang mereka tahu adalah tutuhao. Di mana dalam satu alat musik ini bisa menghasilkan tiga suara. Suara yang pertama itu suara canang atau kalau disebut dalam bahasa Nias, faritia. Kemudian gong, itu yang disebut dalam bahasa Nias, aramba. Kemudian gendang, dan itu yang disebut dalam bahasa Nias, benda. Jadi alat musik ini terbuat dari seruas bambu. Bambu itu namanya kauko.
0: Bagaimana mungkin dari seruas bambu dapat menghasilkan tiga alat musik? Inilah keunikan dari tutuhao. Tiga alat musik yang dimaksud adalah canang, yang dalam bahasa Nias disebut faritia. Kemudian bagian senar lainnya yang ditopang oleh kayu kecil tepat di tengah bambu yang telah diberi lubang dapat menghasilkan suara gong atau masyarakat Nias menyebutnya dengan aramba. Serta bagian atas bambu juga telah diberi lubang dan saat dipukul akan menghasilkan suara gendang atau gendra. Cara pembuatan tutuhao sebenarnya sangatlah mudah. Berikut penuturan oleh Pak Laia yang sehari-hari bekerja di Museum Pusaka Nias.
2: Jadi cara membuat alat musik ini dari kulit bambu itu dicungkil, lalu diangkat dan ada sedikit tambahan untuk menghasilkan suara canang itu atau faritia itu. Bagian tengah-tengah bambu itu nanti yang sudah diangkat itu yang dijadikan sebagai senar itu ditopang. Kemudian untuk menghasilkan suara gong itu nanti itu ditambah dengan kayu, jadi ditempelkan di senar yang sudah diangkat itu juga, untuk suara gong. Kemudian untuk gendangnya, bagian atasnya itu dilubangi, dan itu nanti tangan kiri biasanya itu yang menutup itu, dan itulah yang menghasilkan suara gendang itu.
0: Musik tutuhao ini dimainkan oleh kaum pria untuk menghibur hatinya di tengah-tengah kesibukan pekerjaannya karena tidak dapat menyanggupi jujuran wanita yang ingin dinikahinya. Seiring dengan perkembangan zaman, yakni teknologi yang berkembang, instrumen musik tutuhao semakin jarang digunakan. Hal ini disebabkan generasi muda lebih tertarik memainkan alat-alat musik modern daripada alat musik tradisional, khususnya instrumen musik tutuhao yang hampir punah.
2: Minat untuk belajar musik-musik tradisional ini sudah mulai berkurang karena yang selalu muncul dalam pikiran saat ini menurut saya sering ada anggapan itu kan sudah kuno. Ngapain saya harus belajar itu kan yang kuno itu? Jadi kalau yang baru itu kan itu lebih gaul. Menurut saya itu salah satu yang melatar belakangi kenapa alat-alat musik tradisional Nias ini semakin lama semakin punah, bahkan semakin hilang. Banyak sekali alat-alat musik tradisional Nias yang sebenarnya itu satu kekayaan budaya orang Nias sendiri, tetapi banyak yang tidak dikenal oleh masyarakat Nias sendiri.
0: Melestarikan budaya Indonesia berarti melestarikan musik tradisional. Walaupun banyak yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk Museum Pusaka Nias dalam mempromosikan dan mempertahankan warisan nenek moyang ini, namun tentunya ada cara strategi yang bisa membantu tutuhao tidak hilang dimakan zaman. Menurut Bapak Fauzi Sehilaia, mengkombinasikan alat musik Nias dengan alat musik yang modern adalah salah satu cara agar tutuhao tidak tergerus zaman.
2: Kita juga di museum ini ada satu wahana sanggar Museum Pusaka Nias di mana anak-anak muda Nias diberikan kesempatan juga untuk belajar tentang alat-alat musik tradisional Nias, dan ditambah dengan setiap tahun selalu mengadakan yang namanya pelatihan alat musik tradisional.

mengikuti perkembangan zaman tentu harus kita lakukan, sekaligus menerima hal baru dalam segala hal. Namun bukan berarti kita lupa dengan tradisi dan kesenian yang pernah diukir dan dipercaya.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Poe ya, bareng Ayo Bang Noel di sini, dan tentunya kita masih ngebahas masalah jenuh. Yang namanya manusia pasti ngalamin ya yang namanya jenuh ini, entah itu terkait dengan rutinitas harian atau mungkin lagi di rumah kayak tadi ya Bang Wahyu ya. Sering banget di rumah lagi libur atau lagi lagi malas-malasan aja di rumah gitu ya. Terus ngerasa bosan, jenuh. Akhirnya kalau udah Wahyu tadi bilang keluar jalan-jalan pakai transportasi umum, terus keliling-keliling aja gitu buat ngebunuh waktu ya tentunya. Kalau yang satu ini gimana nih? Udah tersambung nih di line telepon kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Iya, Bu Umi. Gimana kabarnya Bu Umi siang ini? Alhamdulillah sehat panas, ya.
1: Iya.
0: Oh, di sana panas ya Bu Umi ya?
1: Masih panas.
0: Oke deh, siap. Kalau tadi di sini hujan tuh pagi-pagi.
1: Enggak.
0: Oh, di sana enggak ya? Ya alhamdulillah kalau cerah ya. Bu Umi, kita lagi ngomongin soal jenuh nih, ngelakuin rutinitas wajib yang jadi tanggung jawab kita. Kalau Bu Umi pernah nggak sih ngalamin mungkin rutinitas tiap hari kayak kegiatan rumah tangga, atau mungkin dulu sempat bekerja terus ngalamin kejenuhan gitu? Pernah nggak Bu Umi?
1: Ya, akhir-akhir ini kan jenuh karena jalannya udah nggak kayak dulu gitu, jadi sering di rumah Bang. Kan jenuh juga, jadi ntar pengennya ya itu main, naik ojek kemana, ke rumah saudara, apa ke rumah teman, apa ke RRI gitu aja, udah pokoknya keluar. Kalau nggak keluar ya kadang dengerin Pro4 aja, tapi tetap di rumah juga kan, jadi senangnya keluar bisa dapat angin, ntar ketemu teman apa siapa ya.
0: Berarti emang kondisi nggak menghalangi buat kita tetap beraktivitas gitu ya Bu Umi ya?
1: Iya, udah pokoknya sekarang bisanya ngocek ya ngocek gitu aja Bang.
0: Jadi tetap harus.
1: Kapan-kapan pengen main lagi ke RRI, tapi minggu pagi apa Sabtu pagi apa Minggu pagi gitu.
0: Kalau enggak mungkin boleh di chat dulu nih di WhatsApp-nya Pro4 gitu ya. Nanya hari ini yang tugas siapa aja nih gitu, biar apa namanya, biar lebih jelas mau kesininya jam berapa gitu.
1: Iya, kalau saya sukanya pagi banget.
0: Pagi ya.
1: Kan masih enak buat jalan ya. Kalau pulangnya kepanasan ya biarin aja, tinggal pulang nih.
0: Iya, tinggal pulang. Kalau pernah kepanasan ya sampai rumah istirahat tidur gitu ya Bu Umi ya.
1: Iya, kayak kemarin juga gitu. Nyampe rumah setengah 12. Aduh, udah kepanasan terus jalannya, udah sampai rumah ini apa, langsung rebahan dulu aja.
0: Iya, tapi Bu Umi masih aman ya, maksudnya masih kuat ya untuk jalan-jalan keluar, aktivitas jalan gitu ya.
1: Kuat. Ya kalau dulu kan waktu masih jalannya normal gitu kan sering naik Transjakarta kemana-mana. Nah, kita cuman ngeliat aja kayak stasiun kota. Waktu itu belum pernah lihat, saya main ke sana, ke Glodok. Jalan-jalan aja gitu Bang Noel, ntar pergi ke Pasar Senen ngeliat ikan, kalau ada telurnya ya beli telur ikan, ntar lagi ke mana tujuan saya itu pokoknya lihat-lihat, kalau ada yang ditaksir ya beli gitu, gitu aja.
0: Ya. Iya, ya semoga buat Bu Umi segera pulih ya Bu ya, biar bisa jalan-jalan lagi.
1: Iya, makasih Bang Noel.
0: Iya.
1: Ini kata mau dioperasi, saya yang gak berani. Tulang udah tua dioperasi kan jadi takut ya, nanya anak saya juga, ya Bu nanti namanya tulang udah tua dioperasi ya udah biarin begini aja.
0: Tapi kalau boleh tahu Bu Umi, nyun sewu untuk kakinya itu kira-kira penyakitnya apa Bu? Apakah emang karena udah usia saja atau gimana?
1: Enggak, saya pikir enggak, saya kalau ngelihat ibu-ibu lebih tua dari saya juga masih jalan sehat kok Bang Noel. Saya kan waktu pertama kali ke dokter saraf itu katanya lutut kanan saya itu ohnya kosong, kata dokter saraf itu. Jadi kaki saya yang kanan itu udah enggak bisa buat naik gitu. Kalau yang kiri kan masih normal. Jadi kalau bonceng motor tuh saya harus jadi dari itu kaki tempat kiri, yang ya? Lebih tinggi. Ya enggak, dari tempat yang lebih tinggi terus bisa langsung antapnya ke boncengan gitu.
0: Oh iya iya iya.
1: Kalau dari bawah susah naiknya Bang Noel. Kan terlalu tinggi, kaki nggak bisa buat ini apa nginjek pancapan itu.
0: Iya iya iya, agak susah ya. Nanti malah takutnya kenapa-napa, malah jadi cari yang aman aja jatuh. Ya.
1: Iya. Prosot lagi terus jatuh malah ikut saya duluan jatuh kan.
0: Malah ya, nambah-nambah ya, ntar. Iya.
1: Saya takut patah.
0: Iya iya iya.
1: Ya kan RRI kan turunnya yang pinggiran teras itu kan
0: lumayan ini ya.
1: Jalannya kan tinggi itu.
0: Iya,
1: enggak di depan pintu persis, tapi yang di pinggiran-pinggiran itu. Nah, terus saya turun di situ kan pas itu dari tempat boncengan langsung nginjek ke situ. Baru bisa jalan.
0: Iya, iya. Ya pokoknya doa terbaiklah buat Bu Umi.

0: Ya, yang penting kalau dari dokter sih, kalau menurut saya tetap diminum aja Bu, karena dokter kan pasti lebih tahu ya, lebih tahu kondisinya dan solusinya.
1: Saya minum ya sampai habis sebulan, kan tiap bulan kontrol gitu. Jadi untuk ini ya saya rasakan memang buat jalan tuh lebih enak. Tapi kalau nggak berobat gitu kan, saya pernah itu sampai 3 bulan nggak datang ke dokter, kaki rasanya kaku. Aku buat jalan banyak mau jatuh, kadang-kadang tuh lutut itu bisa terus ini nekok sendiri. Nekok sendiri kan saya jadinya jatuh ya gitu. Terima aja gini, asal saya ke dokter kan enak buat jalan gitu.
0: Benar-benar. Oke deh, siap ya. Bumi. Bumi mau salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salam buat ya teman-teman semua aja yang lagi dengerin acara ini, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kita bisa ketemu acara di RRI ya. Ya senang-senang lah bisa nyanyi bersama, bisa hiburan gitu Bang Noel.
0: Siap, amin, amin. Oke deh. Itu aja Bu Umi.
1: Buat semuanya.
0: Buat semua aja ya. Terima kasih. Oke, siap.
1: Terima kasih ya Bang Noel ya. Selamat bertugas.
0: Terima kasih Bu Umi. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bu Umi di Pesanggrahan ya. Ya buat Abang Po yang masih dalam kondisi sehat gitu ya, alhamdulillah, boleh deh sekali-sekali kalau emang lagi jenuh jalan-jalan keliling, ngenalin Jakarta lah ya. Kalau Bu Umi tadi kan seneng main-main pakai Transjakarta gitu ya, keliling Jakarta, ngelihat keadaan perkembangan Jakarta gitu, biar tahu update-nya ada apa sih di lingkungan Jakarta tuh. Jadi buat yang masih sehat, sekali-sekali gak apa-apa lah main-main, daripada di rumah kan ya jenuh gitu. Buat biar gak jenuh, biar gak bosen di rumah, boleh jalan-jalan. Tapi kalau yang satu ini gimana nih pendapatnya mengenai tentang kejenuhan? Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Haris.
2: Selamat siang Bang Noel.
0: Oke. Sehat-sehat kita. Bang Haris gimana? Sehat gak hari ini?
2: Bang, sehat Bang.
0: Alhamdulillah ya. Udah berjemur ya tadi ya, atau hujan di Kalianyar?
2: Tadi nggak ada panas Bang, mendung.
0: Mendung
2: hujan,
0: ya?
2: Bang, bener.
0: Oh, sama berarti kayak di sini ya tadi pagi, sempat emang hujan. Oke, Bang Haris. Bang Haris, kita lagi ngomongin soal jenuh nih. Kira-kira Bang Haris pernah nggak sih ngerasain yang namanya benar-benar rasanya jenuh banget ya ngelakuin rutinitas gitu?
2: Ya kalau saya sih kalau lagi jenuh ya saya keluar rumah gitu Bang. Saya paling nonton bola itu di lapangan di dekat rumah gitu aja Bang.
0: Ya, oh dari kalau sore-sore gitu ya?
2: Iya kalau sore itu kan ada tuh yang latihan main bola gitu kan, ada yang sparring gitu.
0: Iya.
2: Kan. Yeah. Kita ya hiburannya itu aja nonton bola gitu. Kalau enggak ya kita di rumah ya ini dengerin Prompat FM.
0: Prompat ya, siap. Pokoknya kalau lagi dengerin, lagi dibuka sesi interaksi, bolehlah langsung ditelepon aja mau siapapun penyiarnya gitu ya, biar ada teman ngobrol gitu Bang Haris ya.
2: Betul ya Bang,
0: benar. Oke deh.
2: Daripada kita jenuh kan, ngomong apa kan nggak ada kerjaan gitu kan Bang.
0: Nah itu dia. Cuman dulu waktu pas kerja gitu, pernah nggak di kerjaan tuh ngerasain yang namanya jenuh, tiap hari rutinitas, pagi berangkat, sore pulang, besok berangkat lagi gitu. Pernah nggak Bang Haris?
2: Ya kalau untuk kebutuhan hidup sih ya kita yang nggak pernah ngeluh Bang, kita jalanin aja Bang gitu Bang.
0: Iya, jadi jadi motivasi gitu ya Bang Haris ya.
2: Ya jenuh sih jenuh ya, apa boleh buat kan itu kebutuhan hidup kita kan Bang.
0: Iya,
2: kita
0: jalanin aja. Oke, berarti ya, emang
2: kejenuhan itu kan kekosongan kita Bang. Yang hadapin itu ya, seperti ya tadi Ayah bilang sendiri kan, Ayah kalau jenuh paling nonton bola di lapangan gitu. Gitu aja Bang gitu.
0: Iya benar-benar. Oke deh, berarti salah satu motivasi biar gak jenuh itu emang tanggung jawab dan emang kudu nyari duit gitu ya kalau kerjaan ya.
2: Iya benar. Ya, paling kita depan ngopi sama teman kalau lagi pada kumpul-kumpul gitu. Di rumah kan kita kan sendiri kan kalau di rumah ya kan.
0: Iya,
2: kalau kerja ngobrol apa.
0: Ya namanya kita manusia kan perlu sosialisasi gitu ya sama orang lain ya, biar tetap tetap inilah, tetap aktif dan juga bisa ngobrol, tahu informasi gitu minimal ya.
2: Iya benar.
0: Oke deh, siap Bang Haris.

0: Mau salam-salam buat siapa nih Bang Aris nih?
1: Ini Bang, saya mau ngasih tahu itu Bumi kalau bisa sih untuk itu Bumi jangan dioperasi. Kalau bisa ya kan.
0: Kalau ya, bisa nanti ya. Ya.
1: Iya, biarin aja biar apa sih namanya? Sembuh secara alami aja gitu.
0: Nah, itu dia. Tapi kalau dari Bang Aris ada enggak kiat-kiat biar maksudnya kalau Bang Aris kan senangnya berjemur nih buat pemulihan juga atau berenang gitu ya. Kalau buat Bu Umi ya, kira-kira Bang Aris ada enggak?
1: Iya, kalau bisa sih Bu Umi ya kalau pagi berjemur aja gitu. Walaupun setengah jam atau seberapa jam gitu. Bagus tuh pemulihan Bu, kalau buat untuk tulang gitu.
0: Tulang ya. Iya. Oke deh, siap.
1: Minum putih gitu.
0: Oke ya. Ya.
1: Bu jangan sampai dioperasi lah.
0: Iya ya, kita semua
1: sedikit. Kan, kan pip-pip nih Bang.
0: Iya. Jadi
1: bisa sembuh.
0: Gitu, iya. Katanya. Jadi ya kita doain yang terbaik gitu ya Bang ya buat Bu Umi biar segera pulih. Apapun caranya, mau secara yang pelan-pelan dengan cara berjemur atau kiat-kiat yang lain, kita doain biar cepat sembuh gitu. Oke, siap Bang Aris.
1: Kita minum herbal gitu.
0: Oke, siap Bang Aris. Terima kasih banyak Bang Aris ya.
1: Salamnya untuk semua aja deh Bang ya.
0: Semuanya aja. Oke, siap. Oke deh, siap.
1: Selalu dan dilimpahkan rezekinya.
0: Amin, amin.
1: Sehat selalu Bang ya.
0: Amin. Terima kasih Bang Aris. Buat Bang Aris juga sebaliknya, semoga sehat selalu dan tetap semangat tentunya.
1: Amin. Terima kasih banyak Bang Noel.
0: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi dari Bang Aris di Kali Anyar. Buat Abang Po yang belum bergabung, boleh banget ya bergabung abis ini di 0812-1124928 atau di 0213504510.

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, medok banget. Pokoknya ini makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tau lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue. Kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.

Probat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po, kita masih ngomongin soal kejenuhan gitu ya. Yang namanya manusia wajar kalau emang jenuh, cuman tergantung gimana cara kita ngadepinnya gitu ya. Kayak yang satu ini nih, udah WhatsApp dari tadi nih, ada Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Noel, ayah pernah ngerasa jenuh ame suasana di tempat ayah kerja. Nah buat ngatasin kejenuhan, ayah ambil cuti 3 hari, ayah pergi ke DIY. Di sana ada family, suasana pedesaan ngebuat ayah adem dan tentrem tentunya. Masuk kerja lagi ayah hari Rabu, karena ayah cuti mulai dari hari Jumat, hilang sudah rasa jenuh dan kembali ke rutinitas. Begitu Bang Noel, terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih Pak Budi Prayitno. Bener banget nih, kita kalau lagi yang namanya jenuh sama kerjaan, kalau Gen Z bilang sih namanya healing gitu ya. Atau refreshing. Jadi ambil libur sejenak 2 hari, 3 hari ya cuti, kan gak masalah tuh. Jadi kita bisa main kemana, ke tempat yang ke alam-alam gitu ya. Karena mungkin tiap hari ya, selama 1 bulan penuh atau mungkin bertahun-tahun kita nongkrongin yang namanya di gedung gitu ya, di dalam ruangan, depan komputer, atau mungkin yang kerja di lapangan juga tiap hari kena debu, kena apa. Jadi paling enak tuh healing ke tempat yang asri gitu ya, ke pedesaan kayak Pak Budi Prayitno nih, ke daerah istimewa Yogyakarta karena di sana juga ada family katanya. Oke, terima kasih Pak Budi Prayitno ya di Cilebet Timur gitu. Nah buat Abang Po yang udah masuk nih teleponnya, boleh ditahan dulu, nanti kita bakal bacain kabar berita dulu di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya ayo juga ingetin nih buat Abang Po yang lagi dimanapun, tetap pokoknya dengerin Pro 4 FM di yang namanya RRI Digital. Abang Po bisa download tuh di Play Store ataupun di App Store, udah ada tuh, tinggal download. Abang Po bisa dengerin seluruh program dari RRI dimanapun Abang Po berada. Dan misal Abang Po di luar negeri pun tetap bisa tuh, karena kita streaming digital ya, nggak pakai sinyal FM gitu. Dan pokoknya bisa langsung di-download aja dah di Play Store dan juga App Store, biar tetap update mengenai program-program yang ada di Pro 4 FM ini. Dan tentunya jangan kemana-mana Abang Po ya, karena setelah ini kita akan ada kabar berita dulu, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Cirebon memiliki tradisi dan kesenian yang masih kentang, serta bernuansa religi dan keraton. Salah satu kesenian yang cukup terkenal adalah Tari Topeng Cirebon. Tarian ini melambangkan perjalanan hidup mulai dari kesucian, keceriaan anak-anak, keremajaan, kedewasaan, hingga angkara murka. Sering dipentaskan dalam acara adat, tari ini memiliki nilai magis dan filosofi mendalam. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

akhir mulai sulaya yakin ia bakal nyata sangkan di hampura dosa. Gening ayah paribasa Indo.

nyawangan sekma pai urat beak.

mahi kerawak saku jurek naon anu dibawa duit loba sawah leg.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Salah satu destinasi yang cukup populer di Kabupaten Cirebon adalah wisata Batu Lawang. Berlokasi di Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Tempat ini awalnya merupakan lahan bekas tambang semen yang kemudian dirubah menjadi objek wisata menarik dan indah. Di sini, Anda akan ditawarkan pemandangan tebing batu raksasa eksotis, spot foto menarik, panorama perbukitan hijau, hingga area panjat tebing.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengar

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas Kabupaten Cirebon, salah satunya yaitu empal gentong. Merupakan kuliner sup daging Cirebon yang berbahan dasar daging sapi, usus atau babat. Dimasak dalam gentong tanah liat menggunakan kayu pohon mangga selama berjam-jam untuk mendapatkan aroma khas dan keempukan daging yang sempurna. Sering disajikan bersama nasi, daun kucai, dan sambal

Ketika berkunjung ke Kabupaten Cirebon, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas Cirebon. Salah satu oleh-oleh ikoniknya adalah terasi udang, berbahan dasar udang rebon fermentasi yang terkenal dengan aroma kuat dan rasa yang gurih. Tersedia dalam bentuk mentah dan bakar, dalam kemasan kecil hingga besar. Terasi Cirebon umumnya berwarna coklat kemerahan dan

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Cirebon. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Cirebon, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya kita dapat kembali bersua di udara di sajian goyang segol, makin goyang makin asik. Edisi malam Minggu, malam panjang ya, hari Sabtu, kalender 23 Mei 2026. Oke, seperti biasa, saya Haji Santoso yang menemani Anda di sajian goyang segol hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan yang ingin bergabung bisa bergabung di line telepon di 404504 atau di WhatsApp 081-556-91053. Nampaknya hujan mulai mengguyur di area RRI Malang. Semoga di tempat Anda gimana? Enak, adem. Beberapa hari cuman mendung ya. Mendung panas. Gerah sekali. Nah, di sini sekarang diguyur hujan cukup deras. Untuk Anda yang berada di perjalanan, hati-hati di jalan. Dan tentunya harus tetap menjaga yang namanya kesehatan ya, karena ya cuacanya pancaroba gini, habis panas tahu-tahu langsung hujan. Baik, 404504 Aji buka atau di WhatsApp di 081-556-91053 Aji buka untuk Anda semuanya yang ingin gabung di sajian goyang segol.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Lambang Dangdut Remik ya, Aji luncurkan mengawali jumpa kita di kesempatan sore hari ini. Karena sore hari ini kan hujan, jadi supaya apa namanya semangat, saya luncurkan lagu-lagu Dangdut Remik ya. Semoga bisa tambah semangat nih, apalagi buat dulur-dulur dari Kadem yang sore hari ini lagi persiapan buat acara besok ini ya. Kadem itu apa Mas Haji? Itu komunitas Daihatsu Espas Malang yang besok akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-10 tahun atau 1 dekade ya. Nyawiji jadi siji, wah keren sekali. Dan semangatnya sangat luar biasa. Insya Allah acaranya diselenggarakan besok ya. Satu dekade Kadem ini di res area Lumba-Lumba Talok Turen Kabupaten Malang mulai pagi. Dan ini bersama dengan komunitas-komunitas kendaraan atau mobil ya, apa istilahnya, motuba, mobil tua baru. Bukan mobil tua bagus. Di era ya mobil yang masuk motuba itu 70-90an, termasuk di komunitas Espas ini ya. Dan semangat sekali dan semangat buat Om Sugianto nih, pelopor dari Kadem, dan juga ada banyak sekali yang sore hari ini lagi mempersiapkan untuk acara besok. Dan undangannya hampir 30 komunitas ini, se-Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali juga. Semoga kompak persahabatan satu aspal tentunya ya. Oke deh. Baik, kembali di sajian Goyang Senggol. Aji luncurkan yang ingin gabung. Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol. Senangin. Digoyang makin asik.
0: Makin deh. Digoyang makin asik deh. Oke.
1: Okay.
0: Yep.
1: Mas Aji. Kalau tadi yang baca puisi Rindu Yang Mendalam.
0: Rindu Yang Mendalam.
1: Iya. Rindu Yang Mendalam. Gelora asmara yang begitu membara. Kidung cinta yang membisikkan kata penuh makna. Menggelora satu arkan jiwa. Perlahan menusuk hati. Bahkan rasa kasih. Meski engkau ada di sana, namun bayanganmu tak pernah sirna.
0: Betul? Betul. Oke.
1: Jadi bayangannya tak pernah sirna. Perumpat penyiari karo pendengari perumpat itu masih jauh di Jalan Tani Panggung di Mandulan tak pernah sirna.
0: Betul. Betul sekali.
1: Mas Aji.
0: Dalam.
1: Makai kula anu lagunya Rembulan Bersinar Lagi.
0: Oke.
1: Rembulan Bersinar Lagi. Anu ini semuanya yang mendengarkan loh, Bu Anggi, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Devi yang mengharap, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Ana, Mama Dika, Mama Ati, Mama Trian, Bu Sri Utama, Bu Sri Utami, itu pendengar lawas sih, Bu Pandan, Pak Widi, Bu Widi, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Paris, ayo Paris, Bunderatan yang bertingkir di antar NRI loh. Engko lek rutus sing nampani wong ganteng penyare. Ganteng gede dhuwur, aku seru.
0: Gede dhuwur lah Mbak Temin.
1: Gede dhuwur Mbak Temin. Ateng, ayo Ateng, bendarate nomor 1 lho. Senenge nomor 1. Pak Grandeng, bendarate nomor 1. Ayo Pak Suranto, bendarate nomor 1. Ayo Pak Erwan yang di Bandung, bendarate nomor 1 lho. Anu Mas Ari. Wis tak puisi ini tak waca lo ya. Anu wingi Mas Adewa wingi bengi-bengi mulai jam 11 bengi bareng Bantemin. Ayo Mas Adewa on air. Ya,

0: yang senggol. Halo. Goyang senggol. Halo. Nggih, dengan siapa ini?
1: Dengan Bapak Eko.
0: Walah, kaya wong anyar
1: wae. Walah iki lho.
0: Ulah halo, ulah halo kaya wong anyar wae.
1: Ya, kenapa Kak? Selalu aku dilupakan kalau ada yang satu tadi.
0: Oh iya. Pokoknya kena buriatin kabeh iku minggir.
1: Iya, Pak, aku dilupakan. Aku tak goyang senggol makin digoyang makin asik.
0: Makin asik. Oke, Pak Eko, Pak Eko.
1: Beneratin.
0: Aku besok ke Turen nih Pak Eko.
1: Oh ya?
0: Ke daerah
1: mana lokasinya mana Turen?
0: Daerah Talok. Di
1: res.
0: Di res area, di res area.
1: Anu ya, nang res area itu
0: kan? Iya, ada.
1: Oh ya, tegak ya. Aku zamannya aku dahulu ngosin atau?
0: Iya, iya, wes aku ngosin atau? Orang-orang aku lagi jaluk suguhan nih. Eh, lu ngosin atau? Dulu-dulu sih di omain di Turen, sih kenal ambil aku ya. Sing ado lek turu lungo. Lungo kabeh.
1: Rombongane.
0: Ya sama dulur-dulur komunitas besok.
1: Iya kada sare itu ya.
0: Sekarang lagi persiapan ini dulur-dulur di sana, saya enggak bisa bantuin karena lagi apa ya? Ya lagi ini. Lagi dinas jadi enggak bisa.
1: Oh, begitu.
0: Mulai hari tadi pagi udah. Sudah mulai persiapan.
1: Kemarin itu teman kita itu ya yang ke sana ya.
0: Siapa?
1: Bulan yang lalu mungkin keberapa tadi kok ya. Ada yang ke situ ya, orang RI ya.
0: Di kemana?
1: Ya ke res area situ.
0: Oh, anu ah, ngasu ah. Ngasu apa anu acara gitu loh maksudnya?
1: Anu acara.
0: Oh. Siapa?
1: Ya itu teman saya gitu.
0: Siapa tuh? Wah kayak teman gue.
1: One topic ya?
0: One topic kah? Nge-MC ya mungkin?
1: Kali.
0: Mungkin ya.
1: Bukan res area itu apa itu nih? Kalau itu bukan res area.
0: Wah banter ya. Salah, kadung aku mikir Pak De.
1: Iya kali apa itu? Itu Triin Ban itu loh, lokasi apa itu?
0: Triin Ban?
1: Ya itu Triin Ban, anunya beda sih. Ya bikin pertemuan-pertemuan itu.
0: Oh. Ya mungkin ada job nge-MC Mas Taufik di sana.
1: Ya tadi acara talo ya kan cek ya aku cek ya mana aku tak lunga.
0: Ayo sing lunga sing ado. Ah lunga sing ado.
1: Maaf ya aku enggak bisa nemuin.
0: Ora aku gak ketemu. Aku gak kepengin ketemu sampean kok ya. Gue lagi ketemu sampean lak male konangan.
1: Iya. Aku juga konangan kalian. Ternyata baikku memang benar apa yang dikatakan orang guanteng pol.
0: Oh iya guanteng pol kok kandani. Pak Eko iku wae. Oh
1: golan.
0: Kandani kok. Mau denger lagu apa nih Pak Eko, ha?
1: Pol-polan iku amber.
0: Iya utani terus are.
1: Iya. Aku siapan ini lagunya dangdut ya.
0: Iya.
1: Kira lagu ini Celine Dion.
0: Oh, oh my love, my darling. Railing.
1: My darling lap lapan. Aku ingin lagu apa ya ngomong-ngomong ini. Aku selalu cari hula, aku ini kok ngonondang, gak ngonondang kayak gini.
0: Apa sih?
1: Apa ya, dari, oh anu aja. Air mata perkawinan aja.
0: Aduh, air mata perkawinan.
1: Karena agak ceria kan?
0: Air mata perkawinan ceria terkondisi.
1: Oh iya menyesal ya.
0: Loh, iya. Tapi lagu ini aku bisa kan kok bisa. Yang Mansur apa yang Maggie?
1: Ya Mansur dong.
0: Oke siap.
1: Bisa dikatakan siapa yang mendahului. Kan orang salib-saliban kok.
0: Salib-saliban. Itu udah balapan.
1: Balapan
0: kok. Gak usah balapan.
1: Siapa yang mendahului ngapain ditanya. Balapan
0: kok. Kita gak balapan.
1: Dapat cepat dapat dapat.
0: Kita gak balapan. Kita itu berteman. Kita iya. Harus solidaritas ya,
1: kita boleh. Kita bersaing. Tapi saing yang sehat.
0: Iya ya, betul.
1: Gak usah apa ya. Iri. Merasa tertinggal. Merasa dia yang lebih dari saya. Sehingga saya mengurangi rasa bersyukur saya akhirnya iya, kalau betul. Melihat nikmat orang lain ya.
0: Kalau Pak Eko pengen takon iki di res area itu arah yang ke Sendang Biru itu kah?
1: Iya.
0: Oh, pertigaan itu ya, pertigaan.
1: Kok res area mana sih?
0: Lah iya, pertigaan ke...
1: Iya, pertigaan itu.

0: yang itu
1: yang arah ke Sendang Biru.
0: Itu iku masjid iku lho, arah ke Sendang Biru ke kok sekarang gedok.
1: Ya. Tapi enggak sampai jauh ya, enggak sampai ke
0: ya enggak, ya cuma 500 meter lah.
1: Walah.
0: Itu di sini ada lokasi. Kalau pagi rebuah ame jalan-jalan itu ada komunitas jalan-jalan itu di sana.
1: Enggak, masih ramai lah. Aku yang wakaruh no katuan, mending nang ijen wae itu.
0: Ngono.
1: Lah iya bener iki kanok kancane. Pinter sampean Pak.
0: Lho, lah gak pinter masa kenal nih mendit.
1: Nggih. Oh. Nih mendit. Wah, gua. Lah yo wah. Lah
0: kepen
1: rame
0: nang mendit.
1: Oh, pengen rame nang mendit.
0: Iya.
1: Iya, memang mendit yo rame yo.
0: Di mana rame kono nang Timur Tengah.
1: Wis menengani lho. Seneng lah aku mulai kali jeneng
0: ngono. Tapi oke, aku mau ngomong yang serius-serius. Kok dengaran serius ngono.
1: Madano rupo jare Bu Pandan nang mendit.
0: Iya, Bu Pandan iki rupa ya.
1: Oh iya, tonggoku mendit iku, Bu.
0: Iya.
1: Dadi padha rupane mbek aku.
0: Pak Eko senengane mriko anu Mas Haji sami bali ngene.
1: Oh iya. Kali
0: kangen ngomong wae. Nggih, ku beda, Bu. Kula enggak ada ekornya kan, Bu.
1: Ada ya.
0: Ngomong Bu Pandan
1: ada kok, kalau ekor ya ada.
0: Ngomong Bu Pandan, aku di ekor.
1: Udu ekor aku persneleng.
0: Wis ngene, wis salame buat Bu Pandan tadi ya.
1: Oke deh.
0: Bu tadi Bu yang pandulan.
1: Siap, nggih.
0: Bu Titi, Bu Jemiatul, Bu Sri semuanya.
1: Okay.
0: Bu Sri Purnomo. Untuk pokoknya ya Pak Ismoyo tak sebutnya
1: yang lain. Iya.
0: Pak Ismoyo itu untuk Pak Bimus ya, Mas Fahri, Pak Suryanto, dan bapak-bapak yang lagi bergoyang senggol bersama Mas Haji.
1: Oke.
0: Makasih, aku tunggu air mata apa, Mak?
1: Hah? Air mata perkawinan. Air mata perkawinan.
0: Kok Riko?
1: Wis Pak, wis gak ono metu banyu motone wis suwe wisan, Pak.
0: Masa wis gak metu
1: banyu motone wis suwe ya biyen, si awal-awal saiki wis gak mikir, Pak.
0: Kering sudah rasanya air mamaku.
1: Eh kok mama mata?
0: Mata sopo mama?
1: Alah.
0: Sampai
1: kono dhewe
0: sing. Aku jane kowe opo iki?
1: Wah, tak des iki. Oke deh.
0: Kalau serius, ya tutur Eko dong.
1: Ancene kok.
0: Makasih.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Matur nuwun sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Oke, satu lagi aja buka goyang segol.
2: Makin digoyang,
1: makin asik.
2: Quranku masih kira-kira gatel, Mas Haji.
1: Penggorokan masih enggak enak ya.
2: Enggak enak, betul. Mungkin habis kena yang micin-micin yang kemarin.
1: Banyak minum air putih.
2: Kenapa?
1: Banyak minum air putih.
2: Iya. Air putih yang hangat ya.
1: Iya. Oke, di mau denger lagu Allah kok putus. Terputus ya, dicoba lagi atau mungkin di belakangnya. Oke, Bu Pandan nih, goyang senggol.
3: Goyang senggol, makin digoyang.
1: Makin asik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong durung ngomong lho dijungkrakno lah Bu Pandan nih.
3: Enggak menjungkrak.
1: Enggak menjungkrak kok ganti ya gitu. Orangnya kok ganti moro-moro.
3: Enggak terasa kok.
1: Iya memang. Kalau sinyal kadang itu Bu, apalagi kalau telepon WhatsApp ya. Telepon ya. WA ini kan karena ya sinyalnya menggunakan sinyal.
3: Sinyal
1: internet yang mungkin naik turun.
3: Iya betul. Saya enggak menjungkrak kan kok.
1: Apalagi kalau hujan ini biasanya kan naik turun gitu ya. Di sana belum, hujan enggak Bu? Oh, terus iki Bu di sini.
3: Belum.
1: Di sini terus.
3: Belum di sini belum mendung petang ini. Belum hujan.
1: Oh, belum hujan.
3: Belum.
1: Di sini deres. Aku malah mikir iki kocok wis tak tutup apa durung. Soi-soi keble kabeh iki gledegan.
3: Diup kan.
1: Lho diup nih, cuman kan hujan. Tahu-tahu sudah hujan.
3: Pak Yoni.
1: Enggak ada. Di depan kan, di depan RRI kan enggak ada Pak Yoni yo. Wis lah. Kebleh ya wis ya. Podho koyo
3: dhewe. Lagunya terhasut Mas Haji.
1: Terhasut.
3: Baru-baru lagu baru.
1: Oh, lagu baru.
3: Mungkin ada ya,
1: Mas. Bentar. Terhasut itu punya siapa?
3: Kayaknya KDM gitu.
1: Hah?
3: KDM.
1: KDM. Terhasut ya.
3: Kalau ada, enggak ada anu istri teladan. Dari Ida Laila.
1: Istri teladan. Oke. Istri. Oh, anaknya kok istri teladan?
3: Teladan.
1: Istri teladan.
3: Teladan, mau telat.
1: Ya,
3: hujan di sini Mas Haji.
1: Mau mulai?
3: Jatuh hujan.
1: Oh, mulai hujan.
3: Baru jatuh hujannya ini.
1: Baru jatuh ya? Nah. Terhasut. Oh, terhasutnya ada nih.
3: Ada, baru enak.
1: Oke, siap.
3: Mau salam.
1: Monggo. Halo?
3: Putus.
1: Kok melok putus? Mau salam wis ilang wonge wisan.
3: Enggak.
1: Oke, salamnya buat siapa?
3: Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin, Bunda Marlena, Pak Eko tadi, Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi. Pak Dono, Pak Indah. Bunda Sumiatun, Bu Tati, Mas Faris. Pak Irwan yang ada di Bandung.
1: Bandulan.
3: Ibu Sati sudah.
1: Oke, putus lagi, dicoba lagi Bu. Sekarang ganti ternyata rebutan saudara-saudara ternyata. Dan disusul oleh Faris, habis ini Bu Panen juga nyusul kembali. Berarti koyok wong Grand Prix iki.
3: Yang balap. Langsung aja wis Mas Adi ya.
1: Oke.
3: Lagune Sahara tadi ya.
1: Oke.
3: Oke. Salamnya Nikot yang udah naik-naik tadi ya Mas Adi ya.
1: Oke.
3: Soalnya aku Pak
1: Oleh Pak
3: Trisno ya.
1: Siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih juga. Oke, ini rival ya. Lah piye wong loro iki rebut-rebutan. Coba satu lagi di WhatsApp 081-556-91053 atau telepon ya di 404-504 atau kalau belum ada, ya udah deh lagu dulu deh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari kawasan Jalan Candi Bangun 58 Malang, pendengar masih bersama saya Haji Santoso di sore hari ini. Lagi yang ingin bergabung, Haji buka di 404504 atau bisa WhatsApp juga di 081356910535. Goyang senggol.
1: Makin
0: digoyang, makin asik. Dari siapa ini?
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marlena.
1: Ya, Mbak, saya telepon dulu, Mbak, di WA kok orang masuk-masuk.
0: Masa sih? Masa sih? Ini semuanya tadi pakai WA bisa kok, Bu.
1: Paling HP ini error paling, Mbak.
0: Mungkin nggih.
1: Iya. Tapi kalau tinggal ini
0: lo
1: anu
0: akila
1: kok sakit ngono
0: lho. Lagi. Akila kok isone. Lagi wala ije.
1: Mbah kula request anu, Mbah.
0: Dalem napa? Kula aji, Bu.
1: Sudah tahu aku miskin.
0: Oh, ngoten, siap.
1: Salam, Bi.
0: Nggih, monggo.
1: Salam buat Pak Eko. Terus Bu Pandan, Bu Siturnomo.
0: Nggih.
1: Riatin, terus Bu Utami, siapa lagi ya, Bu Sri Gati, buat Akila sehat-sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Bu Marlena. Sudah tahu aku miskin dari musim alatan.

0: Aji buka yang ingin bergabung goyang senggol. Makin asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pusri Purnomo. Alhamdulillah sehat. Gembira sekali pokoknya deh itu.
1: Boten dutan-dutan.
0: Alhamdulillah ini kita dia anu kok tidur. Jadi enggak tahu hujan, tahu-tahu bangun sudah selesai hujannya. Lek misale tadi dia bangun, waduh ya. Bisa ucul aku sing bingung, Bu. Pas kene ngoceh ngono. Pelayon ngeluh saya. Alhamdulillah aja kok tidur ini kayak juga tumben-tumbennya tidur gitu. Biasanya jarang tidur dia. Nggih menawi nggih. Habis makan kekenyangan terus tidur. Bendino ngono apa ndo seneng aku. Alhamdulillah sehat nggih. Badhe nyuwun tembang menapa Ibu?
1: Kula nyuwun tembang Pecah Seribu.
0: Pecah Seribu. Oke, siap. Oke. Oke. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo, matur nuwun nggih. Pecah Seribu lagunya. Oke, ditunggu nggih. Goyang Senggol. Halo, Goyang Senggol.
2: Goyang Senggol.
0: Semakin digoyang makin semakin asik. Oke. Bung Maesera. Duh, hilang suaranya. Halo. Oke, mungkin sinyal ya, karena hujan ini tadi.

Terputus dicoba lagi, dicoba lagi Baby Milo. Oke, benar sekali, langit warna biru ya. Kalau mendung gini kan warnanya abu-abu karena ya mendung itu hujan. Goyang senggol. Ah, terputus, dicoba kembali. Empat dan di 081 555 9105 3 nya. Untuk telepon WhatsApp ini kok kayaknya WhatsAppnya juga lagi dicoba lagi ya. Ini saya buka kok agak not responding, agak error. Tadi ada Bung Maesera yang ada di mana tadi? Jakarta sana, Jakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang silandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, di menit ke-42 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, masih ada waktu untuk yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini yang lagunya sudah diputar. Semoga bahagia selalu. Yang belum diputar ya mungkin lain waktu ya, karena ya masih ada waktu sih sebenarnya. Oke. Goyang Senggol.
1: Makin digoyang makin asik.
0: Makin
1: Bang
0: asik.
1: Haji Santoso.
0: Okay.
1: Tadi jaringannya padat sekali ya.
0: Iya.
1: Jadi aku harus mengalah. Jadi aku tak sempat mandi baru sebelum sekarang.
0: Padat
1: menunggu
0: sekali.
1: Menunggu sampai ya. Longgar jaringannya. Tadi jaringan padat sekali ya.
0: Iya. Pokoknya mungkin karena hujan apa, juga. Ya.
1: Acara, iya. Oh, ngomong-ngomong besok Bang Haji ada acara apa keturunan besok?
0: Ada acara satu
1: keluarga ya?
0: Bukan. Satu dekade komunitas.
1: Oh, saya kira acara pribadi keluarga Anda ya.
0: Bukan.
1: Berarti besok ramai sekali ya.
0: Insya Allah ramai besok.
1: Berarti besok dipastikan Abang libur ya?
0: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Kalau enggak libur gimana bagi waktu?
1: Enggak ngatasi kan. Pasti ramai ya.
0: Insya Allah.
1: Kira-kira berapa orang? Ada 100 orang lebih ya? Pasti lebih ya.
0: Lebih sih, undangan 1.500-an.
1: Wah, banyak. Ya, termasuk gitu. Pak Haji ya.
0: Iya, kita besok. Kalau aku bukan kita undangan lah.
1: Besok ya. Oh, bukan.
0: Iyalah.
1: Waduh, nyanyi itu. Ya, yang berarti Pak. Kalau bisa berangkat pagi, Pak ya.
0: Insya Allah berangkat pagi.
1: Ya, semoga lancar ya perjalanannya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat menikmati liburan dan semoga apapun acara di Toren bisa ternikmati ya.
0: Oke, okay, amin.
1: Walaupun saya nggak tahu caranya, pokoknya selamat menikmati acara Turen lah gitu ya. Seperti biasa lagunya nggak ikut, pokoknya apa ya istilahnya, nggak request tapi ikut aja ya. Salam buat siapa itu Akila yang sedang berjalan di belakang ya. Itu di luar ruangan apa di dalam sih?
0: Di dalam.
1: Tapi dijauhkan biar nggak masuk ya.
0: Iya, di dalam
1: dia
0: tapi
1: udah,
0: ya.
1: Dia udah tahu ya. Dia udah tahu kok ayahnya siaran jauh. Oh, nah itu kan kita sampai sini suaranya. Oke, Akila selamat sore, cepat besar ya, dek. Gitu katanya Bang Haji, selamat sore.
0: Oke, selamat sore juga. Terima kasih Pak Suranto ya. Jauh sih tapi masih kedengeran juga ya. Ya, namanya juga bocil. Oke deh. Goyang Senggol.
2: Yang Senggol semakin goyang semakin asik.
0: Oke.
2: Haji, saya baru sembuh.
0: Nih, oh, sakit apa?
2: Hari sakit.
0: Apa nih?
2: Diare sampai dirawat sehari semalam di rumah sakit. Saya dirawat sehari semalam.
0: Sakit apa?
2: Diare.
0: Oh, diare. Waduh, diare tuh.
2: Coba aja bayangkan masa tengah malam jam 12 itu terjadinya jam 12. Obat-obatan di rumah nggak ada. Saya di rumah sendiri. Sedangkan aduh saya minta tolong ke siapa, tetangga udah pada tidur, anak jauh. Sepeda motor ada di rumah, cuman baru bisa bawa sepeda motor kan, kondisi lagi dalam keadaan lemas, terus muntah, terus berak, muntah berak terus kan gitu. Nah, akhirnya saya memaksakan diri ke jalan sampai nyetop motor yang dilewat, menteri antin ke rumah sakit. Akhirnya itu yang motor lewat itu sosialnya cukup tinggi juga, sampai saya dianterin. Padahal nggak kenal sama sekali, sampai pihak puskesmas tadi di sampai ke puskesmas diterima dengan baik, langsung diimpus malam-malam. Mas Haji saya pengalaman.
0: Oh iya. Alhamdulillah tapi sudah sembuh sekarang ya.
2: Alhamdulillah sekarang sudah 95%. Cuman ada hikmahnya tuh begini Mas Haji. Mas Haji ya. Makanan jadi gimana, enggak segala dimakan jadi teratur. Kemudian rokok, kopi, berhenti. Itu hikmahnya.
0: Iya. Ya semoga sehat terus.
2: Amin. Ya, soalnya saya juga sama waktu sedikit lagi Mas Haji ya, bukan tidak mau lama untuk ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Saking kangennya saya tidak berapa hari seminggu enggak ikut bergabung di acara ini, acara dangdutan ya.
0: Iya.
2: Karena saya mengalami gitu sakit lah, gitu kan seperti itu. Okay. Kadang sudah semula kalau udah 95% mah udah sembuh anggap, cuman
0: amin.
2: Kehati-hatian dalam makanan itu kan aja sekarang.
0: Iya. Mau denger lagu apa nih?
2: Digabung aja sama yang lain Mas Haji.
0: Oke, terima kasih.
2: Karena waktu sedikit lagi.
0: Oke, semoga sembuh terus.
2: Semuanya aja ya.
0: Sehat terus
2: semua,
0: ya.
2: Semoga saya minta doa dari semuanya. Semoga sehat terus. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Haji yuk.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena waktu juga sudah mendekati pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi saya juga harus pamit undur diri. Terima kasih Kang Ahmad Irwan dari Bandung ya. Sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Baik pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Dan insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat bermalam minggu, malam panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam 17.
1: Surut Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dinil kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhirul zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku dan pendengar Pro 4 rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan tausiah dengan tema keutamaan membaca. Sebelumnya, mari kita dengarkan sepenggal ayat dari Al-Quranul Karim, ayat yang tidak asing bagi kita, yang turun pertama kali sebagai penerang seluruh alam semesta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Ayat yang akan merombak dan mengubah paradigma manusia tentang pentingnya sebuah ilmu. Melalui ayat ini, Nabi Muhammad beserta seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Membaca tidak hanya dimaknai secara harfiah, hanya melafadzkan A, I, U, E, U saja, namun dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu meneliti, mengobservasi, dan mempelajari ayat-ayat Allah di alam semesta. Dengan kata lain, membaca diartikan sebagai usaha untuk menuntut ilmu guna memajukan peradaban manusia, khususnya peradaban Islam. Jadi, menuntut ilmu itu merupakan salah satu perintah yang mula-mula ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, dengan menuntut ilmu, pengetahuan kita akan mendapatkan hikmah, seperti dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menyebutkan salah satu hikmah orang-orang yang berilmu, yaitu Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat darinya. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang yang beriman namun tidak berilmu. Dengan ilmunya itu, ia dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari perintah-perintah Allah melalui ayat-ayatnya. Sehingga orang mukmin yang berilmu tidak hanya menjalankan perintah tanpa tahu maksud dan tujuannya. Ia akan mencoba untuk mendedah apa hikmah dan makna di balik perintah-perintah Allah tersebut. Oleh karena itu, terlihat ada beberapa perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu.
sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajarannya. Hikmah lain dari orang yang berilmu yaitu ia mendapatkan pahala yang tidak terputus, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu qata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bih aw waladi shaliha yad'u lah." Jika manusia meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali tiga perkara. Kecuali sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Rasionalisasinya adalah seorang mukmin yang berilmu mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain dan diamalkan. Dan apa yang terjadi? Subhanallah. Orang yang diajari tersebut mengajarkan lagi ilmunya kepada orang lain dan seterusnya, sehingga terlihat akan ada suatu rentetan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dengan begitu, pahala akan terus mengalir bagaikan air yang mengalir menuju muaranya di pantai. Namun, tentunya ikhtiar kita dalam menuntut ilmu juga harus diiringi dengan doa agar Allah memberikan tambahan ilmu yang berkah kepada kita. Allah sendiri telah mengajarkan bagaimana kita berdoa kepadanya seperti dalam ayat berikut. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Pendengar rahimakumullah, sebelum saya akhiri, marilah saya ajak para pendengar untuk merefleksi kembali sejarah saat umat Islam pada masa tersebut mencapai puncak kejayaannya. Pada masa di mana umat Islam menjadi leader di dunia saat itu. Saat itu, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan lainnya menjadi tolak ukur peradaban dunia. Semua itu tidak lain karena perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dengan dilandasi iman dan takwa. Banyak orang-orang Eropa yang datang ke Jazirah Arab hanya untuk menuntut ilmu dan mempelajari kitab-kitab dari dua kerajaan besar ini. Banyak juga cendikiawan-cendikiawan yang ada pada saat itu, seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Abatani, dan lain sebagainya. Namun, apa yang terjadi pada saat ini? Semua itu berbalik 180 derajat. Umat Islam yang dulunya berjaya, kini telah tertinggal. Salah satu faktornya, tidak lain adalah kurangnya perhatian pada ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Coba kita tengok negara-negara Eropa yang dulunya belajar kepada kita. Sekarang, mereka telah maju, terutama dari segi iptek. Untuk itu, umat Islam harus kembali giat menuntut ilmu dengan berlandaskan Al-Quran wal Hadis. Bolehlah kita mengutip kata-kata mutiara, ilmu tanpa agama itu buta, sedangkan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Yang menunjukkan bahwa iman dan ilmu ini berjalan saling beriringan. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alami.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: kita perlu tahu. Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100-200 hujan dengan petir dalam setahun.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, praktik jual beli bedak atau kios pasar di Kota Malang diakui masih terjadi secara informal dan di luar pengawasan dari pemerintah. Namun sayangnya hal ini merupakan praktik yang seharusnya tidak terjadi. Dalam hal ini Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang menegaskan secara regulasi yang hanya diakui ini ada proses alih nama tempat berjualan bukan bukanlah sebuah transaksi jual beli. Dan ada pula Kepala Bidang Perdagangan Diskopinda Kota Malang Nilu Putu Eka Wilantari mengatakan pihaknya memiliki kewenangan maupun mekanisme untuk menelusuri latar belakang perpindahan kepemilikan bedak atau kios di pasar. Menurutnya, Diskopinda hanya berfokus pada aspek administrasi dan pemanfaatan kios atau bedak agar tetap aktif digunakan untuk berdagang. Selama pedagang aktif dalam berjualan dan membayar retribusi, maka keberadaan mereka dianggap sah secara administratif. Eka juga menjelaskan proses diakui oleh pemerintah adalah alih nama tempat berjualan, di mana mekanismenya diawali dengan penyerahan bedak atau kios kepada pemerintah Kota Malang lewat berita acara sebelum kemudian dialihkan kepada nama baru. Ia juga menegaskan alih nama tidak harus dilakukan kepada anggota keluarga di mana pemilik awal diperbolehkan mengalihkan hak penggunaan tempat berjualan kepada pihak lain selama seluruh syaratnya telah terpenuhi. Demikian Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten sedaya pamireng pripun kabare, mandar mugi diparingi kesehatan selalu nggih. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya sing bakal menemani panjenengan sedaya wiwit jam 6 nggih nganti jam 8 bengi mengki. Tentunya ten program kesayangan kita semuanya, apalagi kalau bukan Tejo Wangi dan Crespo. Ten Tejo Wangi sonten iki mengke kita bakal bahas macam-macam kebudayaan ten Malang, Jawa Timur lan sekitar nggih. Selain itu nanti juga bakal ini ya mengajak apapun lah. Siapa tahu nanti di daerah Anda ada acara kesenian gitu ya, atau acara budaya, mungkin bisa berkabar kepada kami sekaligus bisa request lagu-lagu tembang Jawa di malam hari ini ya. Bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami juga boleh banget di 081 555 69 1053. Wes pokoknya tak tunggu sampai nanti merapat di jam 8 malam nggih, bagi panjenengan sedoyo yang mau ngobrol soal budaya, mau request lagu, mau kirim salam, atau mau ngobrol sama penyiar nggih, monggo mboten napa-napa. Nggih, kalau tunggu sampai jam 8 mengke nggih. Ya wes saniki waktunya kita mendengarkan lagi lagu-lagu tembang Jawa yang sudah saya persiapkan untuk Anda. Jadi pastikan panjenengan tasik bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju. Baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
5: Status Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Jan Krespol nggih, tak sebarengan kali kula Mbak Yaya semenemani panjenengan sedaya ten Tejo Wangi. Sedaya pamireng Dek Pateng iki nggih di malam hari ini ternyata jalanan cukup macet nggih. Informasi dari beberapa teman saya yang baru nyampe di kantor ini ternyata jalanan ramai utamanya di sekitar Soekarno-Hatta sama sepanjang jalan Candi Panggung ya, atau dekatnya kantor RRI. Ini lumayan padat, lumayan macet. Jadi bagi panjenengan yang mungkin akan menuju ke arah Soekarno-Hatta, Candi Panggung dan sekitarnya mungkin bisa lewat alternatif jalan lain ya, yang mungkin tidak macet. Dan bagi sedaya pamireng yang mungkin lagi mendengarkan di malam hari ini dan kebetulan lagi ada di jalan, hati-hati aja. Semoga Anda bisa menikmati nggih malam Minggu dengan perasaan yang bahagia. Ya wes, saniki kita sapa dulu, ada yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senengnya bisa masuk.
0: Senengnya.
1: Ini rebutan lho.
0: Nggih. Nggih, Bu Riatin, pripun kabar Ibu?
1: Kabar cantik, manis,
0: alhamdulillah.
1: Anjene Mbak Yaya lho, cantik kan ayu-ayu.
0: Bu Riatin iki paling juos tenan, ya.
1: Senengnya.
0: Kabare tambah ayu, tambah seger, tambah sehat nggih.
1: Nggih, tambah sehat, tambah ayu.
0: Alhamdulillah. Baiklah. Bu Riatin iki radione mungkin bisa dikecilkan dulu nggih Bu Riatin nggih.
1: Oh, radione dikecilkan dulu.
0: Lah, iki lho. Kan suarane jenengan iki malah jeles nggih.
1: Mangke kula sekarang iki pun bojo loro.
0: Bojo loro, biya bojo loro rek senengane Bu Riatin. Nggih, salami Bu Riatin monggo.
1: Inggih salami kangge Bu Anggi, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Devi yang pengarap, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, Sri Niake tenan. Mama Dika, Mama Trian, Mama Ati,
0: Mama Ati,
1: Bu Pandan, ada Pak Widi, Bu Widi, Pak Semoyo, Pak Eko Rembun, Paris, Pak Fitri, Bu Indah, Pak Jono, Pak Jono Coban Blotak, Heru, lo andeng, ayo mengudara.
0: Pak Heru, monggo, gabungan.
1: Lo andeng, gue mau nodo lagi cari wongnya. Bu Pak Hendra, yang mau kondo, nek loro, mari loro.
0: Lo ala. Tapi
1: hari ini mau nganu, kondo nang Mas Adi, saya sudah sembuh sekarang. Loro anu. Iku lu biare.
0: Oh alah, nggih.
1: Lu biare bengi-bengi jam 12 bengi jane tombone angel ya langsung nang rumah sakit wong iki.
0: Oh alah.
1: Alhamdulillah Pak Endra penyenengan sampun sembuh.
0: Alhamdulillah semoga sehat selalu.
1: Heeh. Sehat-sehat selalu Pak Endra. Pak Endra Bandung ya. Iya, Bandung ya. Iya. Bu Titi Wakir, ayo Bu Titi. Bu Yatemi.
0: Bu Yatemi.
1: Bu Deno, Bu Supatmi, Bu Ningsih. Ada boleh ya, Bu Nawang Wulan.
0: Iya.
1: Ayo Bu Nawang Wulan, tak ada suara nih. Aceng, bundaran nomor satu.
0: Mas Aceng, monggo.
1: Pak Gradeng, ayo bundaran nomor satu. Pak Suranto. Amoy di Taiwan,
0: khusus
1: di Amerika. Semuanya yang di luar negeri ya, di Sumatera, di Kalimantan, di Bali, di Jakarta, di Surabaya, di Blitar, semuanya.
0: Salam kenal sama bundaran ya. Siap.
1: Ya semuanya.
0: Oke okay deh.
1: Rezeki ya.
0: Amin.
1: Dimandikan terang.
0: Alhamdulillah. Ini
1: harus hati-hati ya.
0: Siap. Kita
1: mari puan aja dulu Mbak Yaya moro hujan.
0: Nggih niku. Ya, semoga sehat selalu.
1: Jaga kesehatan temanku ya.
0: Siap, Bu Riatin.
1: Minum air putih 8 gelas sehari betul Mbak Yaya.
0: Betul, betul sekali. Bu Riatin jaga kesehatan ya.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu.
1: Salam sayang Mbak Yaya.
0: Salam sayang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Bu Riatin dari Bandulan nggih, ditunggu mawon lagune Bojoloro mengke tak puterne niki dari Deni Caknan dan Happy Asmara nggih. Kemudian kali ini ada juga yang bergabung, ada Ibu Sri Purnomo dari WA nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo wangi jan grues pol. Mbak Yaya sekarinipun niki Lintang Panjerino nggih siap. Lintang Panjerino nggih mengke kula peterke kagem panjenengan. Salami sugeng dalu kagem Mbak Yaya pinaringan kesehatan sekeluarga lan sugeng makaryo. Sami-sami doa yang sama juga untuk njenengan nggih, semoga sehat panjang umur selalu. Amin ya robbal alamin. Baiklah kali ini kita dengarkan langsung saja nggih wonten tembang Jawa yang sudah dipersiapkan. Sakniki bakal wonten Dani Caknan lan Happy Asmara dengan Bojo Loro.

0: kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda pos ini menunjukkan tinggi stasiun.
1: Pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
2: Pawarto enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra menegaskan tetap fokus menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah sektor transportasi dan lalu lintas hingga masa purna tugasnya pada 1 Desember mendatang. Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah penyelesaian regulasi strategis mulai dari perda penyelenggaraan parkiran hingga raperda lalu lintas dan angkutan jalan atau LLA. Wijaya mengatakan pelayanan publik di bidang perhubungan tidak pernah benar-benar selesai. Oleh karena itu, meski masa pensiunnya semakin dekat, dia memastikan tetap menjalankan tanggung jawab hingga hari terakhir menjabat. Menurutnya, implementasi perda penyelenggaraan perparkiran ini masih menjadi pekerjaan penting dari Dishub Kota Malang. Selain itu, pembahasan perda LLAJ sudah menjadi fokus dikarenakan menyangkut banyak sektor dan instansi. Wijaya juga menjelaskan perda ini bersifat menyeluruh dikarenakan mengatur berbagai aspek lalu lintas dan angkutan jalan yang melibatkan banyak stakeholder. Dan tidak hanya dari Dishub saja, tetapi juga Dinas PUPR, DLH, hingga pihak lain yang berkaitan dengan sarana-prasarana jalan. Sementara itu, ia menambahkan regulasi tersebut juga memuat langsung tanggung jawab pemerintah daerah terkait dengan perlintasan sebidang kereta api yang sejak 2019 menjadi kewajiban pemerintah daerah. Selain itu, perubahan sistem lalu lintas akibat hadirnya exit tol Madiapuro juga turut berdampak pada penetapan kelas jalan di Kota Malang. Salah satu ruas yang menjadi perhatian ialah jalur Ki Ageng Gribik hingga Maijen Sungkono. Demikian Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dalu sedaya pamireng tansih barengan kali kula Mbak Yaya ten program wengi iki wonten Tejo Wangi Jan Grespol. Saniki bakal kita bahas soal jajanan tradisional nggih, soal jajanan ngene iki saiki wis mulai jarang ditemokno utamane ten kota gede nggih, biasane mek ana ten napa niku desa-desa utawa ten kampung-kampung. Lah biasane lek ten supermarket niki jarang ditemokno. Jadi saat niki nggih pecah cilik niku biasanya lebih kenal kali makanan western ngono iku nggih, kaya bangsane niku hamburger, burger niku utawa pizza-pizza niku nggih, spaghetti. Nah, cah cilik saniki lebih kenal karo jajanan modern. Jajanan tradisional iki kadang mereka enggak paham ini jajanan apa, kok unik ngeten niku. Nah, makane supaya tidak banyak yang lupa dan tetap ingat terkait dengan jajanan tradisional, jadi kita bahas nggih apa sajakah jajanan tradisional khas Indonesia. Sing pertama niki jajane bunder nggih, ayo tebak napa niku jajanan bunder. Bunder warnane ijo. Nah, bener jenenge klepon. Iki jajane niki guys, sederhana sebenarnya jajanan klepon iki. Soale bentuke niku bunder, cilik warna ijo, warna niku khas banget, kemudian wonten klepone dan biasane emang dibuat dari tepung ketan. Nah, sing napa khas banget niku biasane di daleme ya, dalam dari klepon iki biasane wonten napa? Jeruk sampean. Wonten gula nih, gula abangin niku lek dicokok, digigit niku rasane bledos, rasane lumer ketika digigit nggih. Jadi ini merupakan jajanan khas tradisional yang juga banyak yang suka, namanya klepon. Ini juga mulai jarang ditemukan nggih. Biasane lek pengen makan klepon niku ibu-ibu luwe niki milih untuk membuat sendiri. Jarine nostalgia, soalnya pas zaman biyen jarine sering nopo masak bareng kali ibuke. Masak klepon iku. Maka nih zaman saiki walaupun memang jarang ditemukan, biasanya lebih milih untuk masak sendiri. Nah, sing gawe seru niku nggih niki napa tiang-tiang sing dereng ngerti jajanan klepon iki biasane kaget, kadang nganti keciprat nang klambi, soale memang isiane niku kathah. Nanging nek wong Jawa Timur, utamane wong Malangan, maem klepon iku mungkin bisa dikatakan duwe seni dhewe ngaten niku nggih. Dan biasane klepon iki dimaem pas tase anget, kemudian dilumuri kali kelopo parut sing gurih. Jadi kombinasi ini ku manis karo gurih iki sing gawe nagih. Nah, ini ki biasane nggih sing garai beda dari jajanan lainnya adalah karena klepon iki bunder-bunder cilik-cilik, jadi masih ndek maem niku rasane kok pengen terus niku nggih, didamel camilan kemudian dimaem pas lagi anget-anget, pas lagi nyantai kali keluarga, kali rencange jenengan nggih mboten napa-napa. Kemudian jajanan selanjutnya niki wonten cenil. Nah, cenil iki warnai luwih rame, luwih gonjreng, wonten warna abang, ijo, putih. Kemudian teksturnya niki kenyal nggih, dan kemudian disiram kali kelopo lan gula cair. Jajanan iki murah meriah pokoknya, tapi nggawe warek ati. Wetenge warek atine seneng. Lek ning pasar tradisional Malang biasane channel iki didol bareng kali lupis, kemudian tiwo lan gatot. Nah, kemudian lek wonten wong sing tumbas niki ora mung sak jenis tok, mesti campur

jaman biyen iku sederhana, tapi kok gawe kangen ngeten iku lho ya. Apalagi juarang ditemokno, mungkin wonten ten pasar tradisional, kemudian juga adanya cuman di pagi hari. Lek kaya bengi niki kemudian kula pengen maem cenil, pengen maem klepon iku repot. Soale mun iki susah banget digolek iye. Lek bengi-bengi niki nggih wonten e martabak terang bulan, kemudian sate, nasi goreng. Lah niku mawon lek pengen napa bongsane lupis, kemudian klepon cenil, nah niki mulai angel. Tapi panjenengan tenang wae nggih, soalnya benjing niki dinten Minggu. Soalnya biasa nih dinten Minggu niku apa meneh Minggu pagi niki pastine banyak bakul jajanan tradisional yang mulai menjajakan jualannya ngeten niku nggih. Barangkali wonten makanan tradisional yang Anda cari. Nah, ini bisa dicari besok nggih di hari Minggu pagi. Kemudian sakniki kula pengen menyapa sedaya pamireng yang sudah bergabung via WhatsApp nggih, niki wonten sing gabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya salam kenal nggih, salam kenal, salam kangen juga nggih. Niki kalau boleh minta lagu Yen Ing Tawang Ono Lintang, kalau enggak ada yang lain saja. Siap, niki sudah saya persiapkan. Siapkan pokoknya kagem panjenengan niki udah ada lagunya, sudah ready, tinggal diputer nggih, dan semoga selalu terhibur. Niki dari mbakongnya Yovan. Yovan cah ganteng niki mbakongnya gabungan. Salam kagem keluarga nggih, mandar mugi terhibur selalu. Dan bagi panjenengan yang mau request lagu nggih monggo silakan bisa ditelepon di 0341 404504 atau di WA-nya Pro4 nggih di 081 555 69 1053. Kula tunggu pokoknya sampai mungkin merapat di jam 8 malam nggih, tinggal 20 menit lagi monggo bagi panjenengan yang mau request lagu tembang Jawa di malam hari ini sambil menemani Anda bermalam Minggu biar makin romantis ya, monggo request lagu nih. Kemudian masih di WA-nya Pro4 niki wonten Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya minta lagunya Gerigis Yang Keroncong. Oke, siap, tak carikan dulu ya Pak Widi ya. Kemudian salamnya untuk Mbak Yaya, semoga diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Matur suwun sange, ditunggu lagu ini semoga terhibur selalu. Ya wes, saniki langsung wae kita dengarkan dulu lagu-lagu tembang Jawa yang sudah di request oleh pendengar setia Pro4 RRI Malang nggih. Pokoke panjenengan ojo nandi-nandi nggih. Ten mriki wae bareng kali kula ten Pro4 RRI Malang, suara budaya Malang Raya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kali Mbak Yaya, kula badhe menyapa lagi pendengar yang telah bergabung via WhatsApp nggih. Wonten Mbak Mia ten Malang, sugeng dalu Mbak Yaya, sugeng dalu Mbak Mia. Pripun kabare mandar mugi diparingi kesehatan nggih. Salam kenal juga. Niki badhe request lagu Kareng Gunung. Lah niki Kareng Gunung niki wau kula goleki kok mboten enten nggih. Napa judul salah napa pripun niki Mbak Mia nggih. Mungkin jenengan nek misalkan pengen napa ganti lagune utawa napa ganti kok ganti lagu ya, ganti lagu utawa napa dibenerne judule mboten napa-napa. Selama waktunya masih ada, mengki lagune bakal kula puter. Dan salami kagem Mbak Yaya matur suwun sami-sami, tapi ngapunten wau lagune kok mboten nenten nggih niki, monggo lek jenengan badhe ganti lagu nggih kula puterke mengki. Sedaya pamirsa enggak kerasa niki waktu berjalan dengan sangat cepat nggih, tiba-tiba udah mau jam 8 malam aja. Yang artinya adalah niki waktune Teh Jawangi pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Pokoknya matur suwun sangat bagi panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Teh Jawangi di malam hari ini. Semoga dapat menghibur Anda semuanya nggih. Tapi tenang wae, mengke di jam 8 malam bakal wonten ludrukan. Nah, kemudian mengke dilanjutno di jam 9 malam ini akan ada wayang kulit semalam suntuk nggih, luar biasa. Ini yang akan menemani panjenengan di malam Minggu ini. Wala, tiba-tiba judulnya Lari Gunung. Lah niki nggih wonten Lari Gunung niki jenengan pengen sinten senyanyekno niki wonten Lala Atila, Era Syakira. Lengkap wonten Nurhana, wonten Noni, wonten Tika, wonten Genduk Santi. Wakee niki. Ya wes tak pilihno nggih Mbak Mia, mengke bakal niki Lari Gunung saka sinten nggih. Kula bingung kadang lek napa milihno sing nyanyi niki lho, soalnya enak kabeh. Ya wes tak pilihno niki yang durasinya itu niki cukup nggih sampai jam 8 malam nanti, Lari Gunung dari Hari ya. Hari napa Hari niki Hari wae wes. Ya wes semoga terhibur nggih Mbak Mia, matur suwun sangat sudah bergabung. Ya, di penghujung acara ini nanti akan kita tutup dengan lagu Lari Gunung dari Hari. Nggih, matur suwun sangat bagi panjenengan yang sudah mendengarkan Teh Jawangi di malam hari ini. Jangan lupa tentu nih Teh Jawangi akan kembali hadir ya di keesokan hari, tepatnya di jam 6 sampai 8 malam. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

Alkisah, zaman dahulu kala di Winongan, pusat pemerintahan Kadipaten Pasuruan, hiduplah seorang adipati yang bernama Ngrangrang Kusuma. Ia merupakan seorang adipati yang dikenal jujur dan mempunyai keahlian di banyak bidang, terutama pada pembuatan senjata atau

Meskipun jabatannya tinggi, ia tidak menunjukkan sifat sombongnya. Pada suatu hari, terjadi sebuah malapetaka di Kadipaten Pasuruan. Terdapat seekor kerbau besar yang sedang mengamuk di alun-alun Kadipaten.

0: warga sekitar berusaha untuk menghentikan kerbau tersebut, termasuk Adipati Merangkusumo.
1: Siap, kerbau ini sungguh sangat kuat. Aku tidak bisa menghentikannya.
0: Ketika sudah terasa tidak ada harapan, muncullah seorang pria yang gagah dan berani. Ia kemudian memasuki kawasan alun-alun tanpa rasa takut.

0: itu bernama Joko. Ia adalah seorang anak dewa yang dibuang oleh orang tuanya ke kawah Gunung Semeru semasa kecil. Ia kemudian ditemukan oleh seorang pertapa sakti yang kemudian mengajarinya untuk memperkuat kesaktiannya.
1: Siapakah gerangan engkau dan dari mana engkau berasal, wahai Kisanak?
2: Nama saya adalah Joko Utuk. Saya adalah seorang pengembara yang kebetulan melintasi negeri ini.
1: Saya mewakili seluruh rakyat Kadipaten Pasuruan mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan engkau.
2: Sama-sama yang mulia. Sudah semestinya sesama manusia untuk saling tolong menolong.
1: Sebagai bentuk terima kasihku kepada engkau, Joko Utuk, bersediakah engkau bila ku angkat menjadi wakil adipatiku?
0: Joko Untuk tidak langsung menjawab penawaran dari sang adipati. Namun setelah lama ia berpikir, ia pun menyetujui penawaran sang adipati. Joko Untuk pun telah resmi diangkat sebagai seorang wakil adipati di Kadipaten Pasuruan. Joko Untuk merasa sangat senang mendapatkan perlakuan yang istimewa dari kerajaan dan juga dari rakyatnya. Ia mendapatkan makanan, barang-barang, dan juga kekayaan yang melimpah dari kerajaan. Ia juga disegani dan dihormati oleh rakyat Kadipaten Pasuruan. Namun sayangnya, lama-kelamaan Joko Untuk pun terlena dengan kekuasaan jabatannya. Ia menjadi sombong dan amat angkuh. Ia sampai menggunakan kesaktiannya untuk berbuat semena-mena pada

0: Adipati Ngerang-Rang Kusuma berusaha untuk menegur Joko.
1: Apa yang telah kau lakukan, wahai wakilku? Engkau tidak sepantasnya menggunakan kesaktianmu untuk menganiaya rakyat kita.
2: Apa maksudmu, Baginda Adipati? Apakah engkau bermaksud untuk merendahkanku? Asal engkau tahu, rakyat-rakyatmu yang tidak mau tunduk kepadaku memang pantas untuk mendapatkan hukuman.
0: Dalam menegur Joko Undo, Adipati Ngerang-Rang Kusuma tidak tinggal diam. Ia mengutus seorang mata-mata untuk mengintai gerak-gerik Joko Undo. Ternyata, ia memiliki rencana untuk membunuhnya. Untuk berjaga-jaga menghadapi Joko Undo, Adipati Ngerang-Rang Kusuma membuat sebuah keris sakti. Hari-hari ia habiskan untuk membuat keris itu dengan menggunakan baja yang terbaik. Pada akhirnya, senjata keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma pun telah tuntas. Setelah itu, ia kemudian pergi mengunjungi sahabatnya di Penanggungan, seorang empu pembuat senjata, sama sepertinya.

0: Wahai sahabatku, bolehkah aku minta tolong kepadamu?
1: Apa yang kau perlukan, wahai sahabatku? Aku bersedia menolongmu bila engkau memerlukanku.
0: Aku minta tolong kepadamu untuk mencarikanku jin untuk merasuki kerisku ini.
1: Untuk apa engkau memerlukan jin untuk memasuki kerismu itu, wahai sahabatku?
0: Aku mendapati seorang pengkhianat di kerajaanku. Aku memerlukan senjata sakti untuk berwaspada apabila ia berencana untuk membunuhku.
1: Astaga, sungguh kasihan sekali engkau. Aku turut berduka terhadap situasimu. Wahai sahabatku, aku akan segera mencarikan jin untuk senjatamu itu.
2: Setelah melakukan pencarian, akhirnya sang empu itu menemukan jin yang amat sakti. Ia kemudian mengutus jin itu untuk merasuki keris milik Adipati Ngerang-Rang Kusumo. Setelah dihuni sang jin, keris itu pun menjadi sakti. Ia tidak perlu khawatir lagi apabila Joko untuk menyerangnya secara tiba-tiba.

0: Pada suatu malam, Joko untuk mengendap-endap memasuki kamar Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Ia berencana untuk membunuhnya.
1: Kali ini kau akan mati, Yang Mulia.
0: Adipati Ngerang-Rang Kusuma yang sedang tertidur pulas sama sekali tidak menyadari rencana jahat Joko untuk. Dengan perlahan, Joko untuk membuka jendela kamar Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Ia kemudian berjalan mengendap-endap ke arah Adipati Ngerang-Rang Kusuma untuk membunuhnya. Tangan Adipati telah tersiap keris yang terhunus. Saat Joko untuk hendak menghujamkan kerisnya pada Adipati Ngerang-Rang Kusuma, tiba-tiba keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma keluar dari sarangnya dan menusuk Joko untuk. Joko untuk pun menjerit kesakitan sembari memegang dadanya yang tertancap keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Mendengar jeritan Joko untuk, seketika ia terbangun. Ia sangat terkejut saat mendapati Joko untuk telah mati dengan tubuh tersusuk keris saktinya.

setelah Joko untuk tewas, Kadipaten Pasuruan kembali menjadi tentram. Rakyat tidak takut lagi dengan tindakan semena-mena Jokowi. Adipati Ngerang Rangkusuma sangat senang melihat rakyatnya kembali bahagia.

0: Pasir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: jalan gak tau tanggapan sumbangan tuh. Panjani berang-berang dina ki yos mikir ya apa sih. Soalnya aku kan usaha duwe PT Horn. Gak panik setir. Cuma karepku cek ndang apa usaha aku ki tambah meningkat. Sing PT cilik-cilik tak kelumpuk no. Tak kayak panas-panasan. Tak kayak lampu. Cek ndang gede. Tak kayak lampu 100 watt. Barang itu tak tutup kate rekaman arek mampir ono kuwi. Bar arek ngomong iki kok pemambu gosong-gosong iki. Sangit-sangit bareng tak buka tak pitike mateng kabeh. Kula arek gemrutuk nggo kecap ditutuli ngan situ. Repot arek iki. Gak kau iki mang parian meleor kabeh. Banyane gak anyar yo ngene kuwi. Sebab lah diantar lawas tak ya apa. Jadi anyar-anyar titik masih rusak-rusak titik. Yang penting jadi. Ini siapa ireng-ireng. Ireng-ireng lho. Dan gondol itu kodohan itu. Karena dinyukkan jeran.
1: Agar meduk kan nginyek terus.
0: Kata kodohan kok ngilap sih. Ngilap kan apa ini.
1: Iku badu
0: Oh tapi sampean lah wong barat asale.
1: Lho kok iso ngarani wong barat?
0: Soale omonge Jawa tapi pawakan barat.
1: Iya. Iya, dadi ke barat-baratan.
0: Iya. Paling teko greges. Hah? Kok greges?
1: Apa barat cepet greges? Barat iku wong teko luar negeri.
0: Gak sama itu. Budare memang ketatap lawange nirwane.
1: Iya. Masuk kan gak delok keadaan ini.
0: Iki kok nggak kunci barang apa?
1: Loh.
0: Kunci apa ini?
1: Loh, iki kunci.
0: Kunci apa?
1: Loh. Iki kunci kanggo anu.
0: Kanggo apa?
1: Bongkar pasang motor.
0: Loh. Pernah kau ngerti motor tak?
1: Loh.
0: Mulan kok kabul kemau mari lapa?
1: Mari ke gelondong. Ya mari bongkar pasang loh.
0: Loh, pernah bongkar pasang motor?
1: Loh, ya apa sih kan?
0: Biar sekolahmu itu apa?
1: Apa di sekolah aku laporan gontak?
0: Loh gak ngono, tak cocok di sekolahmu biar ini apa?
1: Ya STM. Gak percaya mbak Dikon?
0: Percaya, percaya.
1: Tak sejuna nang guru ini gak percaya. Bapak tak?
0: Enggak, STM ini jurusan apa?
1: Ya benawa tandes. Loh.
0: Kok jurusan?
1: Jurusan mesin.
0: Mesin apa ae? Mesin apa?
1: Macem-macem.
0: Mesin pancal?
1: Ya iku sing pertama.
0: Pancal siapa?
1: Mancal resmi. Mancal sopo. Apa nyetel mesin pancal iki?
0: Oh, mesine motor.
1: Motor.
0: Mesin pabrik.
1: Heeh.
0: Mesin mabur.
1: Hah? Apa?
0: Mesin mabur.
1: Lah aku yo apa le nututi. Kene nyawur ae.
0: Mesine kapal terbang iki lho,
1: Cak. Iya, tapi nek montore wis mandek kapal terbang iki.
0: Iya.
1: Kapal terbang mandek.
0: Iya.
1: Kari ndelok. Apa sebabe gak mlaku?
0: Apa?
1: Kitirane gak ono. Kene ngawur, kitiran.
0: Jane kitiran ndek kaya apa sih mesin mabur iki?
1: Gak tentu, kadang-kadang karton. Yo meniup, repot. Golek wong gak lulusan SD.
0: Saya aku takon, apa sebabnya ya, awal pesawat itu sing digawe kok teko aluminium, kok gak teko waja?
1: Soale enteng.
0: Oh.
1: Dadi mikir kan cepet
0: enteng.
1: Heeh.
0: Lah apa sebabnya undi-undi kok digawe teko glepung?
1: Lho iku kok coba lempung. Gak payu. Lah sak nek wijene kon iki. Kon iso apa iki?
0: Penuh STM ya ngurusi wijen barang ngono ya.
1: Gak ngene STM. Kok menjurus nang gone bagian panganan sih?
0: Soale lek sembarang riwe berarti penuh wong pinter.
1: Oh,
0: ya. Jadi, memang duduk nang
1: uang. Alam. Alam iki wis dilae.
0: Dadi nang ngono penuh duduk nang wong sembarangan.
1: Alae alon. Apa niku? Ya nek wong biasa,
0: terus mur anu iso di jawab dudake gak kene kok sebab mur kok dudake.
1: Iku karaten. Jarane gak karaten. Dikeki menya.
0: Menya apa?
1: Ya menya jarak ya gak apa-apa. Menya rem.
0: Oh, bae menya samin.
1: Lah nek menya samin,
0: iya.
1: Tambah ono ambek rempeyek. Cek tambah enak.
0: Oh, barang karaten itu mur iki jane gak coplok karena karaten ya.
1: Iya karaten.
0: Tapi lah mur ndi sing
1: iku Nek mur mur sing ditangkep sik buri iki. Kon iki mur sing endi?
0: Oh, baut, baut karo mur iku padha apa enggak?
1: Oh, siji.
0: Oh, lek
1: baut iku kanggo nglebokno mur kan sing muter iku.
0: Tapi aku lagi alat cara ni aku oleh muter bawa apa ya?
1: Gak tentu kadang-kadang digigit muter dewe. Ya pada tangan.
0: Oh iya ya.
1: Tangan.
0: Tiba ya bongkar mesin iso no.
1: Iso.
0: Tidur no kape?
1: Tidur no kape.
0: Balik no.
1: Ditinggal.
0: Oh di gue ya.
1: Ya di balik no.
0: Apa mau motor rusak sanggup?
1: Sanggup aku.
0: Wah iki ono anu.
1: Kok ono pandangan dah?
0: Ono pandangan. Motor rusak enemen misal.
1: Lu nemen?
0: Iya,
1: dan panjangnya didandani lagi di del protolan.
0: Lu enggak kata didandani ambil wangi, lah penuh sanggup tak atur no karu wangi wong kok tutup wong sembarang lu cak?
1: Iya,
0: ikut tedak air.
1: Oh, tedak air.
0: Memang iku motor riwayat.
1: Lu kok sampai nemen risalah? Iku wis pirang bulan kan dulu motor itu.
0: Kira-kira nurut keterangannya dia, dia orang.
1: Dia orang, iya, dia orang.
0: Iku pengakuan lu sono 18 tahun.
1: Dia orang mengatakan 18 tahun.
0: Iya.
1: Nek 18 tahun, dia orang mengatakan begitu.
0: Iya.
1: Kita orang enggak bisa. Oh, dikate dia orang kok. Kok malah mrene sing ngene.
0: Malah ngene.
1: Ya apa ya apa.
0: Jaluk tolong bal aku di kartu lo.
1: Heeh.
0: Meniko kalau wau. Kalau rumien meniko anu ngono. Dadi kan
1: iku teko surupe bumi iki.
0: Heh.
1: Kromo inggil lah.
0: Biasa lah bangun itu tekan di mana mesti sana
1: mesti Jawa Tengah.
0: Iya.
1: Mesti Jawa Tengah gitu.
0: Iya. Lek kata ke Jogja, lek ke Solo.
1: Ya tekan beratan gue nih. Iya, Jawa Tengah Solo.
0: Aku sungkan karo wong pernah tak carono. Lagu pernah iso depan dewi cuma ngedepi aja temen-temen dah. Iya.
1: Apa nih di depan temen-temen?
0: Wong Melayu.
1: Sangat nomor deni dah. Oh jalan nyelok tukang nih ngono.
0: Nyelok apa?
1: Kok di karpet dewi. Pokoknya iku di barung kawi ayo
0: ijazahne ndi ijazahne tak dudu wong
1: ijazah iso Mas
0: ijazah STM niku ndi
1: sik durung lulus aku tapi nerusno kabeh nerusno kan kebulet wong pangkal iki ya apa wong duwe kaono tapi kas lurun tel
0: kange lanjak rupane montor rusak nemen gak dijual dijarno tiga riwayat iki ana borongan gelem tak
1: apa sih
0: ngedekno sepur
1: ngedekno sepur
0: iya sebab sepur kan kebian nak si merangkang aja.
1: Merangkang.
0: Anu karpet di tekno.
1: Lah ni tekno dimulai tekon dasi apa buri. Soalnya ni tekno sepur ini. Lah apa sepur di tekno itu?
0: Loi kayak kejutan. Penuh jantan nih kak.
1: Ni sepur rotor apa tiku tinggal pembukuan. Ibu lama buku ni dewi lah.
0: Oh sing ngarep kono tekne bon-bonan ngono.
1: Ah bon-bonan pen simpen pinjem. Nggak norenting nandai apa kan?
0: Lah sing pernah iku sing kok isani montor apa?
1: Montor sepeda montor,
0: truk.
1: Truk iso,
0: sepeda mini.
1: Sepeda mini piye hasilnya? Lah apa sepeda mini digandakno? Dolenan ra den sale lah wis. Wis gak ketok motor.
0: Lah ngapa kok maneh sing anyar enak? Iku dudu nek ku nek wong kok.
1: Nek wong?
0: Iya nek wong.
1: Oleh sing dicili.
0: Kira kau nanti
1: tak cekel nabi dah. Kau dua ewong kau dadak nonanggonku.
0: Nabi nol ada yang biru biru ini dah.
1: Iya, panjang tahanan, tahan kotor.
0: Tahan kotor.
1: Cepat kan campur gemuk.
0: Pikir rupanya, begini kok di PP nuk bakong kau nuk baik, tentu nak penuh.
1: Siapa apa?
0: Jadi biru biru. Kok orang mau PP nuk bakong kau yang iki ini.
1: Iya, orang ramai ramai aku tak sele panjang ni. Kayak pantas pantasan dah. Entek kabeh wae panjenengan yo berat.
0: Guyon-guyon saiki ngene ta, nek panjenengan peno gelem nang stasiun, iki mano ngbutuhno.
1: Ngono.
0: Nek stasiun ana ngbutuhno.
1: Stasiun butuhno apa?
0: Iya. Lah peno dikon rono iku ana barang rusak. Kuwi ana wong gak iso mlaku loro niku.
1: Soal
0: nemen iki yo.
1: Heeh.
0: Mana njaluk tulung peno.
1: Aku dikon teko rono. Maksude cek supaya
0: yo iku
1: iso mlaku.
0: Iso mlaku. Ya apa kok apane kira-kira sing diwasut dhisik.
1: Lah iku dengkule. Cek tambah nemen. Lah wong enggak iso mlaku kok kancil. Tanggal potong ta ya babi.
0: Dari pernah iku all round sembarang iso mesti pernah iku duwe ilmu.
1: Iya ilmu jiwanya.
0: Oh iya.
1: Heeh.
0: Ya sering
1: panjang wong iku ru.
0: Oh iya. Kaya aku ini kira-kira ya apa?
1: Gak isoan kene. Emang gak isoan.
0: Tapi biyen ya saya iku iso terus.
1: Hah?
0: Saya iki iso terus.
1: Iya kabeh iku ana perubahane. Gelak-gelak dibijuki.
0: Iya bener.
1: Lah terus nek panjene ono utanggo aku lak ru dhewe bare awakmu.
0: Iya.
1: Lah ono dhuwit PD ta istilah e lho.
0: Apa PD?
1: PD jire payamu lak ono ta.
0: Oh iya ya. Uang makan lah.
1: Iya, uang makan nak didik. Upamane uang makan saiki payu 100 kon 10% lah.
0: Iya ya.
1: Ayo padha mangan lah wis.
0: Iya. Lah kare dipangan.
1: Iya. Aku mangan di rumah kan. Iya. Kali sih di tangan, kau ni malah iming-iming sih enggak.
0: Biasanya kan tertek dina kan rusak. Iki harus dibongkar aja, kok gampang.
1: Iya. Dibongkar, motornya cek liwat dia, iya. Lah sih bayar siapa tu tertek?
0: Lah ya kau tak kono siapa sih duit ku ayok di golek, kau nak? Aku melok penon, loh.
1: Tadi cak dulu kan dibongkar sih ya.
0: Iya.
1: Golek wangi di sini.
0: Iya.
1: Wangi tu, kak wang luar Jawa.
0: Jadi aku kurung kabar, wang gedangan gini ja.
1: Wang gedangan,
0: cuma wang kereng.
1: Loh,
0: wonge kereng lek ketok wong diagak sing buletan wis gak usah ditakoni.
1: Mulane ini gak perlu dipeduki ning. Lah golek perkara malian ngono.
0: Pergolek pun gak takonno, kenal pisan mesti bulet.
1: Lah iya, mulo iku.
0: Lah iya.
1: Lah saiki ngene, aku lah nggo kunci pas. Apa sing perlu dibongkar? Tak bongkar
0: iki. Iki gong iki ro.
1: Hah?
0: Gong iki rodok cilik iki.
1: Rodok cilik.
0: Iya.
1: Gong nang pandhetuk tok ono. Cek cemet dadekno perang tau apa lho. Malah ngeramal nanggone gong barang.
0: Kak aku nduwe motor Toyota, tapi tahun 77. Iku lek iso genten ana, lek gak iso memang iku ono sing rewel ya.
1: Apa nih sih?
0: Ya apa?
1: Bane. Unik bane kan gampang.
0: Bane kan bunder, isane dadi mesagi iku kan iku kan enak tumpakne dadi gak kejutan.
1: Iku kon nek dijuwek tuku gobang. Ere sono gak ngaji-ngajian. Kone mari berapa ban dasar. Nek ban iku kan ana anune ana benangi.
0: Lah wong seni lak seneng nyentrik sih.
1: Iya iya.
0: Nduk embok waduh montor sapa lho. Kalek ketok gurung lak wong kan delok.
1: Iya, lan mene ya isin. Ape lepasin bane jalan peleng enak. Dadi kon ngrusak Kota Madya jalan iki. Kon iku didandakno ya.
0: Wong gak ngerti lak kudu njaluk turung karo wong sing ngerti.
1: Iya.
0: Apa no kok ngono.
1: Lah nek mengenai mesin iso nek ban-banan yo gampang iku.
0: Iya.
1: Nek kampas entek kali dikani sirno.
0: Oh iya. Umpama iku entek kani sire.
1: Kani sire entek ya dilem kenek iku.
0: Umpama dilem gak kenek.
1: Wis teplok aspal. Yo apa geni. Apa jurusan mesin apa kon iki?
0: Aku ngerti pernah iki, pernah nggo kanci mek kanggo anu tok. Pernah bidane sing dandane pinter gak dandane montor, pernah iki masang untu.
1: Hah?
0: Pernah iki rupane tukang panggur biyen iki.
1: Biyen nom-nomane biyen. Kabeh lak kudu dilakoni ta.
0: Iya, iya. Iki ana kanca, lek panjenengane pernah ahli mesin. Wah cocok, bodine karo kulit-kulitane cocok.
1: Iya,
0: arek ireng.
1: Arek ireng,
0: arek nduk kupang.
1: Sapa? Iki sapari iki. Eh, sapari.
0: Iya.
1: Lha iku. Oh,
2: lontang.
1: Iya.
2: Par.
1: Waras.
0: Nih, kau turu senden, nih.
2: Turu senden apa?
0: Gak turu karipan.
1: Mari karipan, tak?
2: Loh, mari karipan, tak, no. Kau gak lagi awakmu, belontang ini. Kau turunya betul, ya?
0: Mau, udah uwe, sih.
2: Lulus turunya betul, tak, cak.
1: Aku lulusan STN.
2: Tepat, wis. Amal kernet, aku.
1: STN, tak, STN. STN kok kau ngernet?
2: Loh, ngernet. Kamu

0: lho.
1: Lah tuku rasoan malian ya.
0: Enggak, sebab awak dhewe iki abot-abote lak ngingoni bojo loro ta.
1: Loro-loro kendel.
0: Iya.
1: Sik bojo piro kan?
0: Loro.
1: Lala. Kendel kok dhewe. Yo
0: kendel opo lah yo kendel ae.
1: Temen koyo ngene. Bojo loro.
0: Tapi ekonomi ku yo ora ekonomi ku lemah ta penghasilan kurang. Sing umur ditanggapen oleh gula tak kene lho.
1: Wis dibagi.
0: Wis tak kene sing loro ya.
1: Lah sing kendel.
0: Kendel ya tanggapan.
1: Gak ono kopi ae sing kendel. Tadi dia gaya kopi, saya pedu-peduan. Gimana lho? Wah, kalau ini gua nak doa.
2: Dari, ini anu, lek urusan mesin-mesin lu pinter deh.
1: Iya,
2: tapi kalau mesin ditol, barang ngomong nang iki.
1: Kok doa aku?
2: Gua dikulang ngelebon.
1: Mana lho? Ih, gak pengen pasang kok ngetol mesin. Lama kelaran, Malian.
0: Bisa ngantin mesin?
1: Iso.
0: Mesinnya robot.
1: Hah?
0: Mesinnya robot.
1: Mesin robot?
0: Iya.
1: Jupuknya nanti sih barang itu.
0: Jupuk yang luar negeri kok, ya?
1: Lah, kok bisa nyangon itu?
0: Ya, lapa karo transport, saya sanggup untuk aku.
1: Oh, toko kon.
0: Iya, Jepang, Jepang.
1: Lu Jepang?
0: Bisa bahasa Jepang, ya?
1: Hah?
0: Bisa bahasa Jepang?
1: Iso.
0: Masa, tak? Karena ini Jepang, terima kasih, ya?
1: Bro. Terima kasih, saya Nara.
0: Aduh, Nara, selamat tinggal, lu.
1: Apa?
0: Nara.
1: Apa?
0: Lu, bahasa Jepang, saya gak iso.
1: Iya, ini iso, saya kira ada lagi, ya.
0: Siapa ini?
1: Kok ini jiwa? Selamat siang.
0: Kok iso, ibu?
1: Aku selamat-selamatan tak sing tak apal.
0: Gak iso.
1: Hah?
0: Terima kasih bahasa Jepang gak iso.
1: Gak iso.
2: Loh. Sabari lho pinter sabari.
1: Apa kon?
2: Sopo pelabuhan
0: pinter.
2: Lho kon lakon kon gak iso.
0: Lho mbok tak kono Jepang e kok ono.
1: Ari ari gatu.
0: Nek tukang batu iso bahasa Jepang e aku.
1: Apa?
0: Noto boto.
1: Apa?
0: Noto boto.
1: Cara Jepang e tukang batu iki.
0: Noto boto.
1: Ya gak sepiro gak niki Jepang kesurupan ta ya apa lho
0: enggak ibu bahasa ngono.
1: Oh
0: nek gimana nek sirah, sirah gundul.
1: Apa?
0: Ibu bahasa Jepange.
1: Apa?
0: Sira. Sira roto.
1: Sira roto.
0: Heeh, sira roto. Lah roto kan gundul.
1: Lucu nek kira. Wah male ngono kan.
2: Plontang basa Jepange gampang.
1: Apa?
2: Sira budak.
0: Saiki kula ya. Kula nek Nagasaki apa?
1: Ulo nak Nagasaki?
0: Iya.
1: Ulo apa nak Nagasaki?
0: Nah ibu, bahasa Jepang apa?
1: Ulo nak Nagasaki, gak ngerti ya?
0: Iya,
1: gak
0: ngerti.
2: Apa ini?
0: Ya, Nagasaki. Naga kan ulo.
1: Ada ini rodok pasai. Orang ini Jepang rodok pasai. Kok gelap gak ada sandal palak? Iya.
0: Boleh aku manggalan juga baca.
1: Ya gak mantap ya.
0: Iya loh. Aku lama itu ke Jakarta.
1: Iya.
0: Ini membutuhkan cerita. Tarsan kota, kok tarsan di Jepang?
1: Wah. Kadi seneng Tarsan asli aku.
0: Lho enggak, Tarsan gak apa bodimu tepak weh.
2: Kok kan nang Jakarta lho, sebab Tarsan Jawa Timur lho Jakarta. Lah aku ono kembar pulih.
1: Iya, engko gak enak timbangane kekeran.
0: Iya ya.
1: Ah iya iya.
0: Iya tatane Kartola ya.
1: Iya ya. Iku bocone Tarsan tok.
0: Lho loro.
1: Lah ya terus.
0: Nek orang hutan peno kan menjiwai koyo orang hutan.
1: Oh, tambah loro ya. Sik orang hutan.
2: Aku Tarsane peno orang hutan. Tarsane lak sik dimong orang hutan
0: ah. Iya.
2: Aku manjik-manjik orang hutan.
0: Gak apa-apa pundak-pundake gak apa-apa weh.
1: Gak apa. Apa masih nanggone irunge gak apa-apa asal gak mimisin ngene
0: kare awak dhewe mesti jane lek keplebet gak nyambut gawe ta
1: iya
0: metu ikon iki jane tak jali pendapat oleh penghasilan sing mesti
1: ambri apike ya apa
2: blondang duwe pendapat
1: lha iki ya duwe pendapat mung pendapat tok ae nek iso ya nek apik digawe nek elek ya saya digawe engko didandani ya.
0: Elek
2: yo gak
1: digawe.
0: Kowe
1: elek
0: kok
1: digawe,
0: yo
1: gak digawe. Elek
2: di gua.
1: Lho. Lah
2: turu maneh, Malian.
1: Elek api ayo digawe ngono lho.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Lah iki pendapatku. Wong nyambut gawe syarat e kudu mangan kok.
0: Iya, nek mangan luwe ta.
1: Lah iya.
2: Iki mesti njujuke nang mangan. Liyane iku gak iso ta?
1: Lho ana wong nyambut gawe oleh rong dina terus nek mak. Ngono lho.
0: Oh,
1: mak. Apa?
0: Mama.
1: Mama. Mas apa? Mai pati mada.
0: Ola opo?
1: Ma.
0: Iya.
2: Iya. Malah diumbar, enggak diperiksa, no enggak diobati jadine leher.
0: Apa?
1: Apa?
2: Liver.
1: Oh iya iya.
0: Kok iku mase-mase nopo leker iki?
2: Liver,
1: liver. Liver. Liver iku nek cara jawane kuning-kuning.
2: Dari sapa?
1: Hah? Jadi ini ternyata sopir-sopir juga.
0: Kalau pernah butuh nomangan ya, kalau aku
2: rasa korang. Ini ngajak terus. Emang Dodi?
1: Nomangan ya. Dimana ya kuman?
0: Lah. Namanya warung konca di sopir.
1: Gak mikirin si Duni, si Duni.
2: Gampang soal si Duni, kok awak Dewi.
1: Iya, mani.

0: kunci apa
1: itu? Gila, kritik-kritik itu.
2: Kunci kok kunci.
0: Lah ya kuncine kunci, kuncine kotake duwe.
2: Oh.
0: Cuma kunci nek kene kotake nang Singapura.
2: Oh.
1: Ya kalau main.
2: Duwe nang Australia. Kok muji-muji ngene.
1: Tadi
2: ini naik,
1: itu
2: ngedisa
1: yang tak emangan ini ya, cok susu.
2: Iya, iya. Tadi ojek sampai jadi pekor tak emangan ini
1: ya. Makan ewang telur kicoto. Ya, terus mau wetang kopi. Bila, cek bila kira-kira.
2: Jelok kopi nih, kok nembut enggak? Lah, kok nembut? Loh, lah, ada uang wis kadung ketagihan ini. Ya,
1: sacing
2: kira-kira. Oke, sacing kira-kira apa?
1: Kira-kira bila?
2: Hah?
1: Kira-kira bila?
2: Untuk korong, bongsa. Ini 10 entek ngeran.
0: 10 apa?
2: 10.000.
1: Kono iki mangan apa sampun lho. 10.000 iki lho.
2: Lha apa ya gak cek rokokan bareng.
1: Ya lu mari ngono tuku rokok.
2: Iku kok mbetok ta? Gak mangan.
1: Iya lah iya mangan iki.
2: Iya. Lah ya sayo golek warung.
0: Kan sing nyekel duwe. Iya, iki lah kan nyekel duwe. Saiki mlaku-mlaku mbek menawa ana wong sing apa mbutuhno tenagane dhewe kerja oleh duwe ge mangan.
1: Lho nek kok sampe aku dibutuhno wong lho tenaga.
2: Sing gak dibutuhne lah aku.
1: Iki kilo begitu wae.
2: Nek ngono mangan wong loro wae. Wong budale wong telu butuh-butuhan.
0: Iki lho lek penak pengin nang anu mlaku-mlaku bae pondok penggawean.
2: Iya, bae menawa oleh rezeki.
0: Tembang rawat-rawat ujare para juru rawat.
2: Iya. Ah,
1: kok cuma juru rawat iku.
0: Mau bakul sinambi woro.
1: Sinambi wae
0: bakuliwat. Bakul sapa?
2: Urice.
1: Bakul liwat atau hijau?
2: Lah ya, bakul liwat gak beli hijau.
1: Bakul macam-macam, ada bakul getuk.
2: Iya.
1: Ada bakul kacang.
2: Putu bareng ada.
0: Iya. Panjangnya sampai nu karu panganan ngerti lah. Apa pun ada nyekel montor, nyekel mesin. Nyekel panganan apa? Oh.
1: Nggak pangan, lupa sari cekel ada kabeh.
2: Eh, wis, campur gemuk, malah gak payu lah.
0: Gak ada. Tak diagak nyambut jahe ini berat.
2: Iya.
0: Golek pasaran angin, ya susul jajan aja.
1: Ya.
2: Jajan ini batin ini pilih loh. Duh.
0: Tapi lah tambah suwe tambah umum penuh. Belonang betul jajan.
2: Iya.
0: Apa-apa, undi-undi apa uti-uti. Anu ngono.
1: Nah, sungunan. Lalu jatuh belupil tak, saya sungguh. Sebab pernah lagi buta separuh tak. Tadi tempe itu maafan.
2: Ya, ini maafan. Ini kepresa tempe. Lak rusak jajan ini. Lak.
1: Bandel lah loh.
2: Ya, kan bandel sih. Segandeknya tempe itu wis kelicin. Ah, kau ni macam
0: mana ni? Kita ni gak meleset kan? Jika gombel sarung diulul, kau ulang jangan mencari ulang.
1: Iya ulang.
0: Iya. Mesti kau lagi kata ulang. Iya. Bet mana undur diri? Tak bos kadung seneng kerja berdang. Dicanda baik lo. Gila-gila terima undur diri.
1: Tapi ya cacat-cacat gak payu lo.
2: Gak payu.
1: Kecuali kau nampak aku terlalu ni wangku ganteng-ganteng.
2: Bersih.
1: Mesti sing tuku nyerang terus.
2: Iya. Ni kau aku. Iya. Oh coba je jidir lo di parah ni wangku kata ikam pro. Oh, gak perkara ngono kabeh, gak mau rezeki dhewe.
1: Aku nek koyo wong sombong.
2: Iya.
1: Kekirim batok nang mburi.
2: Lah kekenang gak lan jeteng.
0: Lah carane penuh. Penuh dadi bos ae. Gak usah penuh ngluyur percuma, Cak. Dadi bos.
1: Ya nglumpuk-nglumpukno bos-bos iku.
2: Ha. Bos diklumpukno.
0: Bos diklumpukno.
2: Terus ditangi gak situk ngono ta.
0: Wah, kan. Enggak, sementara iki bondo dhisik. Sembarang iku lak kudu bondo omah didol nggih perusahaan jajan. Lho, marang disebarno. Didol murah-murah dhisik kok kanggo golek pasaran. Biasa satu didol selawi. Wah, akeh entek ya.
1: Iya.
2: Akeh entek.
0: Heeh.
1: Tapi pondok kula wae cukup.
2: Padahal gulane nyeget.
0: Iya.
2: Didol nyelawi.
0: Entek.
2: Gak sampai sedina iku.
1: Oh.
2: Kene dipekara wong duwe tekor.
1: Tapi langganan akeh.
2: Langganan akeh.
1: Langganan akeh, gampang utang-utangan.
2: Lah sing dadi tarsan kota sapa? Lah mali awak dhewe.
1: Kok dhewe yo ngono lho ngek pandengan dikak coy.
2: Mbok sing tepak apa
0: ora? Lah ngono omahku dibongkar marang apa peneng.
2: Omah ndi?
0: Ya omah peneng.
1: Karo kerja iki lho.
2: Wong omah kontrak kok iki.
1: Kontrak lho. Kontrak wis mari ta?
2: Meneh ku entek pisan.
1: Makane kok nglipek golek
2: duwe. Entek maringi poso pisan. Panjang ini gak kena rezeki
0: ngapain gak perlu ngerjol aja
1: aku nolong
0: iya. Pekara uang aja khawatir aku duwe uang nganggur untuk emak
2: iya ya itu aja
0: kayak modal uangnya bedas juga sing-sing mati sana kari luru lah itu gong mulai
2: gong mulai kayak medan nyara-ara
1: iya ini nih ini panjang ini kontrak ya sama pendek sentek
2: iya
1: bisa kayak gratis terang tahun gue nolong sonder tak pari sewan
2: kok itu mendah
0: iya ini joko tiru aja
1: tol jenawati
2: oh gak kubu-kubukan itu nih
1: kisari gak
2: nono oh lama gak karu-karuan ya apa mangan tak
1: ya apa ini lah dijak ini lah dijak
2: anu masa gak lu rupanya wong cowong gak ini
1: oh iya iya
0: tapi seger kok seger
1: iya jelane
2: iya
1: sehat
2: iya oh sehat Ketoke sehat, tapi weteng muni.
1: Kamu punya duit kaya itu panganan kaya iso itu.
2: Lho iso nang duit. Pate
1: iso.
2: Lho iya, tapi pate apa wis mrodoli pate omongmu.
0: Wis saiki ngene, nek mlaku wae kok nang butuhno tenaga, ayo ditandangi sing penting kok gak nganggur. Temen lan sopan santun.
2: Iya, bener tanya iya.
0: Nek ono tak bonang nang ngarep aku ndek tengah pun nang mburi.
1: Oh iya.
0: Dadi diantem wong dhisik.
1: Ayo ayo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Bilahin. Oh, bilahin hawi kena mastu purnomo sidung. Hawi kena mastu silat meriwang jagat, karono sirang tondo, kawisi saning bisono. Sono sinawong lang blok, istumasi santun lambeng gudu, jinantur utur. Tatilo, tulat-tulat, merilap ting baratiu. Minun sitong opoma framnis koro, karono giotip yang jaman buruo. Dinarti tameng lalu tomang kota kapasan ning gubito tan pun renggeng pralambang matumpo-tumpo maromo panggung panggung panggung sang murweng koto sebebyar dumadining wayang purwo perwakaning kondoli narik runtuting boso dinging gunung musuh roso yang dinaraso yuk araus mulat sari rohang roso wani buruhing diri rasa rumongsong rumangsani nirjalmo ngilu konco jarweh busur nakup caing cari tuluh becewis gemelar duning pakliran yaitu sejati namriksani pakliran ringgit purwo Suryo Condro Darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sehari ratri hangi dari bawono purwatekeng dusino gilir kemanti teman dati petangan ing dino sasi warsi ing dukang sarto abad kulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawa pating kerembia dadyo padang yang kutu-kutu wal ngatogo burun monom yang burun toyo dadyo beranan tanpa wicalan padang terapangan nari sang bang rawi ingin asam berbawani jagat mungkin jagat pitan duk mungup-mungup mungkin hanggerani kukir abang merengangah lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katur sang balak kanan kiri ngabang ismu jenar kaper bawah senari sang diwang basonto tanung gu katun ijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucuking gunung kini melan gendanu kasiring raban jono lenggat lenggut nganti oyo gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kawlo dasi denir rarsang upoyo bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedute sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samaneh nopi rembakan somor wangi sangi warga soyo dangu soyo inggil katon senari jagad kus katon melok deningin keblat papat lor gitu hitan kulon senari jagad kang samrebut yudo rebut tejo rebut kekuung para diritatan ono yang kemadani kekuming pertapan kembang sore mapan wonten yang ngerengan ingin ngarego katinggal gunung kendeng kegandengan gantane kaya ginaris urut kenditing langit linggak-linggok biru moyo lelungitan lam-lamen lamat-lamat mulat mego petak kang amayungi geblat wetan moro pejaten imbang kiren pasabinan sisih ler winas tetan tegal miang aren-aren dini manglung mangidul ngungkang jurang anjuk samudro peksi-peksi gumyak mawurahan mating caruwet cacari wis mincok ing kekayon sinelok umricik suara ning pancuran lamun wancinjang sak gaduk ing paningal pinajaran cahyo jayaning wangarko dat pating galep biar sunaring toyo gurujogan nenggi lambunging gunung meriku wonten kukusku mendeng anggondo menyan ratus garulo somolo tondo padewa aning brahmono ing kemedeng mangas romo budito ing kemenusi tengkawi sinanggit meleting boso tanah sanes kejawi pertapan kembang sore asramaning cantrik mangawi dejanggan indung-indung ulu guntung wismo-wismo winangun candi tinundo-tundo anut ndek during pasiten payon sirep sirepan tinuwak caga silo kartiko kinanjing silo perboto pinatek wesi sembujum yang brumondali madaning padukuan wonten wewangunan katingal manjilo sarwo teguh sentoso wibowo tuh puniko pelengganing sang brahmono kegununganing pertapan kembang sore peparep sang begawan sabdowolo ya sang begawan sabdo jati
Kadawan Sabdawala kentur tatane mateng semedine sithik paningale katarima dewa kinemulan widodari. Bisa juga lengkap madaning pendapi pecerabaan pertapaning kembang sore sini bosan garing korok santri mangyu jejanggan indung-indung ulu kuntung yang ngambek-ngambelar belabar yaya samudro datang ke tepi barang diri mangi datang montering yang jinaket pilenggai bontining sang nuiku dibio kejawi amung santri kinaseh nenggi pandito yang kendali soto begawan anoman Sumawono satru yang randu kumbolo Bambang Antasena Dijawi ander melabar sanggaring poro kawulo ing samnya gantung pasisiran jejel riel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datang poselo babet gada morosibo ing alun-alun pertapan melabar sanggaring poro kawulo ing cipta midhanget sabdaning sang penemban Sabdawala balandri mangke sang Wikudibya dening kepareng kemedhar pangandikan katingal tidem jinem madaning pertapaning kembang sore dadak sakoleng mangke kapireng swara lesung jumengglung kinarya pratandha bilih sang Wiku arsa medhar pangandikan dadya kemangru jeneng pangandika sang Begawan Sabdawala ingkang dereng kababar

0: ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Hong wilahing. Awigna Mastu namat sidam. Sing tak caketke pirang-pirang jantrik. Sing padha swita marang ngersaning Begawan Sabdawala, ning ora ana cantrik ingkang tak caketake sowane kejaba mung cantrikku. Sing tak tresnani ya kuwi cantrik sing wujud ledek munyuk. Padha raja Samraptamu Tri Anoman tansah pinaringaning kawidadan Premban miring sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhep wudu paduka Premban Sabdawala. Tak tampa gawe gedhene atiku. Ora liwat pangestu kota Panono ya Tri. Mriki kula pendhinga jiman paripin gayanane ing kasantosan. Candreku Raden Antasena slamet tekamu. Pangestune simbah slamet tekaku ana ing pertapan kembang sore kene, Mbah. Ora nemlan sewiji apa. Kemarang aku ngaturake sembah sungkemku katur ngersaning simbah Sabdawala. Tak tampa ndadekake bombong penggali wong tuwa. Apa to sababe dene aku nyaketake sowaning cantrik Anoman karo cantrik Antasena? Mergo pirang-pirang cantrik kuwi sing padha swita marang Begawan Sabdawala kuwi sing tak sawang katon menjila mung cantrik loro ya kuwi Anoman karo Antasena. Lah ana ing kene tuwuh tandha pitakon sakjroning atiku. Coba to. Aku kuwi pendhita gunung. Papanku ning pagunungan adoh ratu cerak watu. Monggo upama ditaker babakan ngelmu, tak kira ngelmune Sabdawala kuwi ora bakal bisa imbang yen to ditanding karo ngelmune Anoman. Kanyata Anoman kuwi wis madeg pendhita. Wis puluhan taun wis dadi pendhita ana ing pertapan Kendali Sada. Ning kok dadak swita marang pendhita gunung kaya Sabdawala iki. Senggono kula wonten dawuh. Aku ora duwe ngelmu ingkang migunani tumraping uripmu. Ngelmuku mung ngelmu cethek. Ngelmuku mung ngelmu apa anane tegese ngelmune wong gunung, pendhita saka gunung. Apa to sebabe kok nganti akeh cantrik sing padha swita iki janjane mung kepengin do ngerteni piye to caraku nggon iso gawe kertas iso dadi duit. Kuwi jane mung do tak abusi. Ning gandeng kabeh do swita karo aku ya tak tampa. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Jane lek mung sik tok goleki iki apa to, Man? Nek ngelmu kasatriyan ngelmu Aji Jaya Kawijayan to sing balung mulut ing kulit aku cetha ora duwe. Ngelmu babakan kawruh werda aku mesti ya ming sithik ling ngerteni ngelmu kawruh werda. Lan tiping panggraita kecraping cipta aku ya kurang. Monggo kowe wis dadi pendhita pirang puluh taun. Lah saya aku tak takon karo kowe sing tok golek iki apa? Nyuwun pangapunten Mremban. Lebet lan cethek ing ilmu satunggiling Brahmana menika mboten katondo wonten pundi lenggahipun Brahmana menika kala wau. Nadyan paduka menika lenggah wonten ing Pardin. Panjenengan menika lenggah wonten ing padusunan kula nuwun sewu. Netepi dhateng tetembunganipun para sepuh ing sami nyebataken wonten tetembungan Giri Lusi Jalma tan kena kinira. Monggo miturut pitanganipun Anoman kula menika nggadahi gegebengan ingkang sepriki tasih kula tindakaken. Gegebengamu apa? Nadan Anoman menika sampun umur mangabad-abad nanging menawi tangan kula tasih saged kumrembiyah sukunipun ingkang abdi menika tasih saged jumangkah. Kula tasih saged ngulir budi, ngulir pikir, budi daya tiyang gayuh. Wah, ngelmu menika mboten winatesan kathahing umur. Watun kula tasih saged nampi ngelmu, ngelmu menika tentu kula upadi ngantos binjang puputing umur kula Premban. Welai dian. Apik penemumu. Bener. Wong golek ngelmu kuwi ora winatesan umur. Ya kadang kala ana sing ngendikake, "Oh, wis umur tuwa arep golek ngelmu arep go apa?" Lah aku janji penemu sing salah. Mergo wong urip ning alam padang kuwi kudu kedunungan ngelmu. wong ulip tanpa ngelmu kaya suwung kaya bumbung wong wang kuwi wekasan bakal gampang diblithuk dening kiwa tengening kang luwih pinter. Wekasan gampang dipinteri karo wong sing luwih pinter. Inggih penemban. Mula bener penemumu. Waton pikiranmu isih iso nampa, tanganmu isih iso nampani utawa isih iso nyangking, sikilmu isih kena tok nggo mlaku, ngelmu kuwi aja nganti keri tegese tansah diupadi tekan besok jaman apa wae. Lah saiki aku tak takon karo kowe sing tok goleki ngelmuku kuwi apa? Wong aku wis kandhakake ngelmuku kuwi ngelmu sarwa cethek. Ngelmuku kuwi ngelmu sarwa ora ana. Oh kowe mesti golek ngelmu pengasihan, ha to? Kowe mesti ngerti kondange nek bojoku papat, ha to? Mboten sinuwun. Mboten perembahan, mboten menika. Ginanipun menapa kula menika sampun sepuh. Weh. Arep apa tuwa kae? Kuwi ya perlu digunakake. Inggih. Inggih. Nanging sanes menika. Lah terus apa? Kathah ing badhe kula suwun akan mriksa dhateng paduka penembahan. Nek iso arep tak wangsuli, nek ra iso kuwi aja kagol atimu. Mergo menungsa kuwi winates. Menungsa kuwi ora sempurna. Inggih. Menungsa kedunungan tetembungan ino lali salah apes lan mati lan ora didit. Inggih. Inggih penemban. Saiki Raden Antasena. Sampeyan kuwi ya putra satriya tur dasare jagat ingkang keberbeken marangmu mandangi Raden Antasena. Satriya ndugal kewarisan dasare putu dewa tur bapakne satriya pengpengan. Nek lumrah panjenengan ki Ndara Antasena Raden Antasena kuwi sewijining satriya ingkang tak kira kaya wis komplit apa sing dibutuhake. Kok dadak kenayalan sowan utawa suwita ngersani Begawan Sabdawala ki janjane ngopo? Ngelmu sing tok goleki apa? Nek perkara penemu ngelmu ora beda karo Pak Dianoman, Mbah. Ning nuwun sewu. Tekaku ana ing pertapan kembang sore kene jane ora saka niatku dhewe. Ha iki sing rada nyemelangi nang kene iki. Kok ora saka niate Raden Antasena saka niate sapa? Mung nalika semana aku lagi nglakoni tapa ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbolo.
1: Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: Enten meniko rawuhipun sang Hyang Yama Dipati supados sak mangke anjabel dateng sukmanipun ing abdipun Anoman Perban. Nanging dumugi sepriki lah kok manah kula menika dereng wonten tandha-tandha kula menika badhe wangsul dhateng ngersanipun Hyang Mahanasa. Badan kula tasih ketingal seger. Lajeng kula menika manggihipun badhe kesang menika dumugi benjang menapa lan pejah kula menika benjang menapa Penemban.
1: Weh lah apik kuwi.
0: Apik kowe iki jane takon ning arep jlomprongke aku. Liripun kados pundi kula badhe jlomprongaken panjenengan. Neng sing tak takon iki malaikat wangun. Patiku sok kapan? Ngene ya, Man. Iki aku nek ora ngati-ati lek kuwangsulan kok aku diarani pendhita utawa aku diarani sawijining brahmana sing panguwasaku kaya panguwasaning Gusti. Mula aku moh, aku mung titahi. Kekuatanku winates, kabisanku ya winates. Wong aku iki ya menungso. Pitakonmu iki nek ditampa agal kuwi jane malah pamecut yen ana pendhita ingkang lali marang jejere terus ngandhake ngene ngene ngene lan tentekane terus disebut pendhita sing kaya ngembari panguwasaning sing akarya jagat. Mula lek ku arep pangsulan alon-alon ndak kleru. Inggih. Nek nganti lek ku pangsulan kleru engko cantrik-cantrik kudu ngrasani wo sabdawala kae jebule wonge kaya ngene, sabdawala kae pendhitane kaya ngene. Moh, mula aku ati-ati. Saiki tak omah-omahi saka wong urip dhisik.
2: Inggih.
0: Nek ora selak karo batine, piyai sing lenggah semene iki mesti ana panuwun saka ngersani Gusti paringana yuswa panjang, paringana sehat, paringana langgeng le urip ning alam padang. Kene ora selak karo batine lho.
2: Inggih.
0: Mula wong iki kepingine duwe umur dawa. Wong iki kepingine duwe umur dawa, ana wong tuwa sing padha ndongake karo wong mugi-mugi pinaringan wilujeng, pinaringan saras, pinaringan sehat saged sumerep dateng putra wayah. Kuwi mergo kepengin umur dawa.
2: Inggih.
0: Loro goleke dokter. Disuntik men mari, men waras. Nek upama ora duwe kaya njaluk tulung tanggane kon ngeroki. Men waras. Supaya apa? Umure dawa.
2: Inggih.
0: Ning saiki tak walik, kowe iki aneh.
2: Anehipun kados pundi?
0: Kowe iki dadi makhluk utawa titahing Gusti sing pinaringan yuswa panjang kok malah gresula pengin mati.
2: Kuwi lho.
0: Anehe ning kono kuwi.
2: Man, wonten dawuh.
0: Bayi lahir plethek saka guwa garba kuwi wis ditulis kodrate karo sing ngakarya jagat ning bathuke, nek iso disawang lho.
2: Inggih.
0: Bocah iki sok dadi bocah rekoso, bocah iki sok dadi bocah mulya, bocah iki sok dadi bocah sing kepenak, bocah iki sok dadi bocah sing ora kepenak. Kuwi kabeh wis kinudrat marang panguwasaning Gusti. Mula wong urip ana ing alam padhang iki anane ming nampa. Aja pisan-pisan gersula. Nek kowe pisan-pisan gersula, upama kowe lagi ngrekoso dhisik utawa lagi ngrekoso sedhela, ngrekoso genep sesasi wis duh Gusti kok kados mekaten kawontenan kula. Kuwi gresula, tegese kowe ora iso nampa peparinging Gusti sing Mahanasa. Mula akeh ulah agama sing ngandhakake nek kowe dong kepenak syukura. Ning nek kowe dong ora kepenak, matur nuwun dene tasih dipun paringi berkah ngrekaos.
2: Kuwi angel. Inggih.
0: Angel kuwi ora ana sing do iso nglakoni. Racak-racake menungso kuwi mulya sithik kowe ndase atos. Iki racak-racake. Lho iki apa anane lho aku omong apa anane? Mulya sithik ndek dhuwit sithik, wah apa-apa arep dituku. Apa-apa arep digenteni. Mongko ngucap syukur wae ora tau. Kuwi biasane ngono kuwi. Ning nek rekoso sithik, walah le sujud man. Ya Allah. Nganti mbrebes mili. Ning nek kepenak lali kuwi watake menungsa.
2: Inggih.
0: Kula pitung-pitung leres. Lah iya, mulane aku omong apa anane. Dadi nek kowe diparingi umur dawa kuwi matura nuwun. Matur nuwun karo sing gawe jagat. Tegese kowe isih dipercaya urip ana ing alam padhang. Ngono. Matur nuwun, aja pisan-pisan kowe terus ngarah, aduh aku wis kesuwen urip matiku sok kapan lho? Terus sing tak takoni aku. Aku mau mulo ngandake nek iki nek ora ngati-ati iso njlomprongke aku. Terus sing tak takoni aku ora mulat karo kahanan. Ora tak petung, ora tak gelar, ora tak gulung. Dumene ngarepe cantrik pirang-pirang aku terus kumawasa kaya wong ngerti kaya wong pono. Mumpung didelokke cantrik pirang-pirang. Man, matimu dina iki, wanci iki kanthi cara ngene. Terus aku tak takon. Terus aku ki anggape ponakane sing gawe urip apa piye? Po aku ki prunane sing gawe urip apa piye kok ngerti matimu ki? Wong mati uripe manungsa gumantung karo sing gawe jagat. Ngono. Mati uripe manungsa karo gumantung sing gawe urip. Menungso mati ora iso dijongko kapan ana sing tenguk-tenguk langsung teksep ya ana. Oke kuwi. Ana sing lagi mangan keselak. Ming keselak sak upa lho. Ning nek Gusti ngeparengake dadi dalan matine kuwi ya oke. Ana sing lagi ngitung duit terus mati ya ana. Ana kuwi ora kok. Keselak matane. Ya matane perlu duit pirang-pirang terus gleleng to. Kuwi ana. Pirang-pirang ngono lho. Ana sing lagi momong anake, ana sing lagi nyirami tetandurane, ana sing lagi neng sawah, ana sing lagi nabuh ya ana. Ning tak jaluk aja, nggih. Nggih mekaten. Ning kabeh iki pasrah karo sing gawe jagat, ngono lho. Wong ki nek wedi utawa wong ki nek pikirane tekan nggon pati, uripe ora tentrem. Wis to, manut wae. Manut jangkone sing gawe urip. Umurmu mung tekan semene. Sabdawala, arepa kowe dadi wong pinter ning umurmu mung tekan semene. Monggo Gusti. Menika kersa panjenengan kula namung sumarah. Ngono. Inggih. Dados penemban mboten mangertos bincang menapa telasipun umur kula menika mboten mangertos ora. Jujur wae ora. Nanging menawi tanda-tanda panjenengan saged ngendikaken menapa mboten. Aku ki pendhita e. Dudu pegawe BMKG. Nek pegawe BMKG ki iso ngrani, oh sesuk bakal ana lindu, sesuk bakal ana ngene ditengan kuwi mbuh tenan mbuh ora ning iso ngrancang. Lah aku ki ming pendhita. Tur gaweanku pendhita gundhung ki ora kok mejang ilmu akeh-akeh. Ngelmu ku ya mung ilmu cethek. Niatku urip ana ing alam padang kuwi tetulung tapa ngrame, paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, menehi pangan wong kaluwen. Monggo aku tanpa pamrih. Lho deloken ya lho, kawula sing do antri semono akeh, do njaluk tamba karo aku, do njaluk apa-apa karo aku, ning aku ra njaluk sulih apa-apa. Niatku pancen nulungi marang sak pepadaning urip. Gaweanku mung ngono kuwi. Inggih. Ing menawi dipun tandhakaken menapa tasih dangu menapa sampun caket. Kowe meksa kowe iki. Aku semoh wangsulan ning kowe meksa. Sesuwe. Tasih dangu, suwe banget. Waduh, ora waduh. Lakoni kanthi seneng. Lho. Ngono lho. Dilakoni kanthi seneng. Nek kowe ora gelem nglakoni uripku kanthi seneng, tegese kowe ora percaya karo Gusti sing maringi urip karo kowe. Dosa gedhe kowe. Aku wis kandha ta bunga susah bejo cilaka sugih miskin lakoni. Kanthi seneng, ora usah dadak ngresula. Gusti kuwi adil, Mas. Inggih. Kowe dadi wong mlarat upamane diparingi rejeki sarwa sithik, ning apa-apa kecukupan mergo kowe syukur ngersani Gusti. Lho, kebutuhanmu ora akeh. Kebutuhanmu ya dipaske karo Gusti li paring rejeki karo kowe. Wis kuwi titenono. Arep akeh bandane, akeh bayare, akeh duwite, ning pengeluaran juga akeh. Kuwi wis pasti ngono kuwi. Dadi mesti padha karo sing ora duwe duit, ning ming sithik pemetune iso awet duwite. Duwe duit akeh, ning akeh pemetune iso boros. Ada. Wong didetake iki godane akeh kok. Ngragati kono, ngragati kene ayo. Oke. Karyawane akeh. Ngono. Mengkaten nggih. Ha iya dadi yo. Mulane perkara iki aja nganti tok gawe bingung. Wis to pasrah wae. Are tekan kapan sok nggon murip disyukuri. Kowe tangi lek saka turu esuk iso melek iso weruh kanan pertapan Kendali Sada ngucap wae. Alhamdulillah Gusti tasih dipun paringi gesang. Ngono. Yara.
2: Inggih,
0: matur sembah nuwun penemban. Cuma plong raos sing manah kula. Nanging menawi kepareng kula badhe nyuwun mriksa. Apa meneh? Panjenengan teparing dawuh gesang kula tasih dangu. Menika benjang jaman menapa? Wala kuwi angel. Kuwi ya mdelomprongke kuwi. Nek aku omong kowe esuk tekan jaman iki man. Kuwi aku ya diarani nek wah, Sabdawala kaya ngerti-ngerti ya. Sabdawala kaya dong-donga. Aku wedi ning sing penting isih suwe. Setunggal warso, kalih warso. Wah. Rung apa-apa. 100 taun meneh luweh.
2: Waduh.
0: Ya wis diterima-terimake Pak Di, sok kowe gari untu tok. Ane umur semene kok tekan 100 taun meneh. Lho tenan kok. Tenan, ning Gusti iki adil. Lho, keagungan keagenganing sing gawe urip, nadyan anoman ki anu umure wis abad-abad ditambahi sak abad meneh. Deloken. Awake anoman isih kaya ngono kuwi. Isih panggah sehat, isih panggah rasa. Isih panggah sembodo. Kuwi adiling sing kuwasa.
2: Inggih,
0: mugi-mugi ngaten penemban. Ora mugi-mugi. Mugi-mudi.
2: Inggih, inggih.
0: Penemban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sampun marem jemeplong raos sing manah kula. Apa meneh sing arep takokke? Aku manut. Nek aku iso tak jawab, nek ora iso ora tak wangsuli. Sampun cekap menika sampun marem. Yakin?
2: Inggih,
0: saestu. Monggo kowe tekan kendali soto, kowe engko terus grenengan, ana sing gurung tak aturke terus suatu saat kowe sowan meneh ngganggu lehku ngaso mboten. Menika cekap menika kemawon. Raden Antasena arep takon apa? Aku tak takon ning simbah. Tak jaluk maringi wangsulan ya, Mbah. Aku kira anak Pandhawa. Pandhawa sesuk bakal nglakoni perang gedhe sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Mbah, aku tak takon karo sampeyan, niatku dadi anak Pandhawa iki pengin mbelani para Pandhawa. Tak gadang-gadang nang jroning perang gedhe Bratayuda kuwi sesuk Antasena iso dadi senopati mangrurah para Kurawa, yen perlu aku iso mateni Kurawa. Iki nggonku ngaturake dharma baktiku kalawan para Pandhawa. Mergo Pandhawa ki wong tuaku. Aku ngrumangsani ora iso ndodhok, aku ngrumangsani ora iso tata krama, aku ngrumangsani ora iso basa. Mongko sing jeneng swargane wong tuwa ki dumunung ana tingkah lakune anak. Nek anak sarwa tata krama, unggah-ungguhe jangkep, basane ya apik, iso njunjung kalawan derajate wong tuwa. Ning nadyan to anak sugih blegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa. Nek kelakuane merusal bedugal kuwi dadi jalaran neraka tumraping wong tuwa. Ning Gandheng Antasena kuwi ora iso munjung apa-apa. Niatku ya meh munjung besok. Mangsa kala aku iso nglabuhi marang para Pandhawa. Iso ora Mbah kira-kira nek miturut paningale Simbah Sabdawala panjangkaku iki kelakon ora. Tak jawab jujur ya Raden.
2: Ya Mbah,
0: ora.
2: Lho.
0: Ora iso, ora iso. Mergo jantrane urip Raden Antasena iki ora kaya ngono. Raden Antasena iki ora tau pisah karo Raden Wisanggeni. Monggo Raden Wisanggeni karo Raden Antasena kuwi anak Pandhawa sing pancen nuwun sewu ndugal kewarisan ora ngerti tata krama. Ning tanko capo sampeyan karo Raden Wisanggeni kuwi disebut wiji sejati. Wiji sejati. Heeh. Wiji sejati. Ya kuwi tukulan pepethinganing putra Pandhawa. Turasing Dewa sing siji Raden Wisanggeni, sing siji Raden Antasena. Tak critani. Lah iki ora perkara mati urip. Ning iki perkara jangka. Nek jangka aku wani ngaturake.
2: Ya Mbah, piye Mbah? Aku sesuk kudu piye?
0: Sampeyan ora piye-piye. Ming sampeyan sesuk kuwi bakale entuk kewajiban. Ora kok melu perang Bratayuda ora. Ning jagat iki ana dewaning Angkara Murka ingkang tasanggiri godha marang atine menungsa supaya tumindak ala ya kuwi balane Betari Durga sinebut baju barat. Ojo baju tengah lho, baju barat. Oh, Mbah. Ha. Monggo ora ana sing iso ngasorake kridane Betari Durga lan sak wadya balane, kuwi sesuk bakal ana satriya ingkang pinatah nyirnakake Betari Durga, Bathara Kala sak wadya balane. Dene satriya mau sapa? Aku ora arep ngandhakake petungen dhewe nganggo nalarmu Raden Antasena. Ngono. Lah sebabe apa kaku ora meru Bratayuda? Lah nek sampeyan melu Bratayuda, Bratayuda ki ora kelakon pirang-pirang dina. 20 menit Kurawa mati kabeh mungsuh sampeyan. Mergo sampeyan ki pancen didaya tenan, saya sik len ngang apa jenenge ki mangkat wong loro karo adhimu Wisanggeni. Wah. Kurawa iki ora nganti 3 ngedheping netra blasah kaya babatan pancing. Ngestina bali marang panguasaning Pandhawa ning kodrating jagat ora kelakon. Mongko dewa wis ngudratke sesuk ana Bratayuda semene dina. Mongko dewa ki jangka kudu kelakon. Nek sampeyan melu perang Bratayuda tegese jangkane dewa bubar sing do wirang dewa-dewa. Oh ngono ya, Mbah. Sing nomor loro sing arep tak takokke janjane arep isin aku arep takon ning Gandeng si Mbah ki wong ngerti. Aku tak takon ya, Mbah. Takon apa? Aku ki tau dibedheki karo kawula Ngrandu Gumbala seprene ora iso njawab. Bedheki apa? Apa bedane soto karo siti, Mbah? Gaharu? Gaharu? Kuwi satriya ning Sembrana ora dinonton sino ki. Takon ki bab ngelmu. Kuwi ra ming bahane pelawak. Apa bedane soto karo siti? Apa tak anggap aku ora ngerti? Ngerti aku. Hak jawabe. Rasa, Mbak. Rasa. Engko ndak sampeyan malah kedalu-dalu tekan ngendi-endi ora prayoga. Lah iya takon ki sing apik, ngono lho. Takon ki wong urip ki apike piye? Wong urip kudu kepiye? Wong urip ki janjane piye to, Mbak, nek miturut kowe? Wong urip ki mung telung perangan kok, Den. Ora dinontosino. Telung perangan piye? Lahir netepi kewajiban mati. Wis cukup. Ora sawerna-werna. Lahir nek wis dilairake ana ing alam padhang kuwi awak dhewe kaya sing tak kandhake karo anoman mau manut marang pesthening kodrat. Kodrate dadi apa? Kodrate kudu kepiye? Kodrate pangkate apa? Kodrate sugih apa mlarat? Dilakoni kanthi ikhlas. Netepi kewajiban manut karo kodrate nalika wis dewasa. Nek dadi lurah sing apik, nek dadi duku sing apik, nek dadi narapraja, dadi narapraja sing apik nganti rampung kewajibane, tegese nganti rampung linetepi kewajiban menangka dadi lurah, duku lan sak piturute. Engko nek wis kuwi terus ngenteni mati, jane wong ngenteni mati ki meng antri. Apa to sababe nek ning donyane awake dhewe ning dunia pewayangan? Waduh. Ora apa-apa ngene iki bebas kok. Sing jeneng wayang ki tontonan tuntunan tatanan, mula tuntunan ki disampar sandung, aja terlalu saklek le mejang ndak malah ora masuk karo Gojek. Iya, Mbah. Heeh. Mula tak kandhake ning jenenge, apa to sababe nek wong ratu nek wis rampung kok terus disebut mendita? Ana kae jane oncek ana piye apa ya? Kuwi jane padha uripe karo wong alam padang. Wong ki nek wis rampung dadi nuwun sewu, rampung dadi lurah, wis ora ndek pangkat apa-apa, mendita. Ngepeno barang sing nyata, sing ora nyata aja dilakoni. Nebus dosa, manembah, salat, nek nasran yo ning gereja. Golek sangu supaya uripe sesuk ning alam boko iki kepenak. Kuwi jenenge mendita. Anteng, tajem, tapa, brata, prihatin. Kuwi sipate pendita. Dilakoni ora bareng wis pensiun kok malah cenanangan. Kuwi malah ora apik. Oh, dadi tegese nek ratu wis rampung dadi ratu kae tembunge ingsun arso mendito. Ngono kae janjane ora kok kudu dadi pendito. Ora kok kudu nganggo serban kethu terus dadi pendito. Ora, tenan kok banget penditane. Menep rasane kaya pendito. Mongko wis tuwa. Ya, teman, inggih menika leres. Kuwi Sunda anu Raden Antasena nek wis rampung kewajibane dadi satriya, wis tuwa, mendito. Lho, Ngerandu Gumbolo diganti Pertapan Ngerandu Gumbolo. Sampean mendito ya wis menep rasane, sabar, ikhlas, ora gampang nesu. Tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidro ngalah tan anggunggung diri gawe senenging liyan. Kuwi watake pendhita, kuwi kudu dilakoni. Nek kuwi iso dilakoni, wah sesuk bakal nemokake pati sing endah, pati sing sampurna, mati sing kepenak padang dalane mergo sangune wis komplit. Ora nyono kok malah rasaku kaya kena ya, Mbak. Kenapa? Kenapa? Kena ngendikane Simbah ki mau njur aku malah iso ngrasake ngendikane Simbah sing sak tenane. Lah iya, mulo apa-apa ki nek disampaikan dengan santai, itu akan menjadi sebuah eksperimen yang akan mengena. Mengena, ya mengena di tempatnya itu. Ngono ya, Mbah. Heeh, dadi ora usah nganggo saklek-saklek. Ini mejang nek nganggo tembung sing rekoso malah penontone apa kae tembung apa? Ora kecekene. Santai ngene iki ora apa-apa. Simbah ki pendhita kok bahasane dicampur-campur. Lho, cantrikku ki ana sing saka Betawi. Ana sing saka Lumpang, Lampung. Heeh, Lampung. Ana sing saka ngendi-ngendi dadi aku kudu iso basa pirang-pirang. Nek ana sing takon karo aku nganggo basa Melayu, aku nek ora mlaku ora ketututan. Omongane kok malah kaya ngono. Nah, iki ngene. Gandeng wis sawetara nggone padha jagongan Raden Antasena karo Anoman. Kowe tak omongi ning ngrasane dadak ngarani aku iki wong sing seneng bedhek. Iki dilongkas ana daya. Lho, menapa nggih? Lho apa iya, Pak? Tenan. Dayoh iki mau jane niate mrene arep suwita, arep dadi cantrik. Ning ketoke dayoh iki wong getapan. Wong getapan, wong gampang nesu. Mengko nek weruh papanku sing sarwa kaya ngene iki, terus weruh wujudanku sing kaya ngene iki, mesti dhek ora percaya nek aku pendhita ampuh. Wis to deloken. Sinten kinten-kinten? Sopo Mbah kira-kira? Kowe ora usah melu ngerti, kowe tengok ning mburi kana. Raden Antasena ning mburi kana. Kae kolahku wis wiwit kosong. Cantrik kewajibane ngabekti karo pendhita. Aku ngabekti, Mbah. Timbani. Yo, ngestake dawuh. Kebak, kudu kebak. Nek luber kayaknya gue rember. Yo, ngestake dawuh. Lah menawi kula kaparingan pakaryan menapa, Man? Kayu-kayu kae ya wis arep entek. Ora munyuk to. Inggih. Menek wit kayu sing garing-garing dipoteli, dipikul go munggah ning pertapan. Oh, inggih, ngestake dawuh. Kono do menyang. Segera-segera yang permono gonco

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

kendel ora. Wong ki nek seneng ngene karo sak pepadane ya ngono kae dumeh iket kuluwuk. Pancen tak akoni iki kecilian. Iki ya surjan leku njukuk memeane sapa mbuh. Ning ki dadi tak tresnani lah kok dadi malah aku duneke wong loro saudon telu saurupan pendhita rupane kaya ngene kok mandi ki wuk. Muga-muga mandi usape Sabdawala Prabu Baladewa. Kaya Joko Ngas, kaya Jong Gembelo. Sampeyan aja rumangsa dadi nalindra terus ngidak-idak derajate pendhita kaya aku. Tak suwunke ngersani sing gawe jagat muga-muga mandi usape Sabdawala. Bingung ra tekan ngomah kowe.

0: Prakoto, Prakoto, wonten dawa. Wah, sampean niku wis kesel diceluk-celuk. Iki piye Prakoto? Aku tadi aku ora iso metu saka pertapan iki. Melayu rono tak kira papan utawa dalan sing bali marang negara Mandura. Lah kok ngerti-ngerti jedol pesrabakan melayu rono kok jedol kene. Ketemu wong iki kok bola-bali, bola-bali.
1: Lah niku. Nuwun sewu panjenengan meskipun diwalik peningale. Mboten ngertos margi kondur.
0: Wah, setan parupane jajalanat. Iblis anak. Lah ing atase wujane kaya ngene kok iso malik paningale bola dewa kok aku nganti ora ngerti dalan bali marang negara Mandura.
1: Nuwun sewu to, Den. Mbok sareh.
0: Sareh piye?
1: Panjenengan menika teng omahe wong kok bungok-bungok kaya kernet. Nganggo sopan to. Niki niku elek-elek kula niku sing di omah. Mboten. Aku sampean bengak-bengok.
0: Kowe sapa kowe?
1: Pandhita Kembang Sore Begawan Sabdawala.
0: Sabdawala.
1: Nggih. Sampean sinten Prabu Baladewa? Ngandel ora. Ngerti kali sampean.
0: Ngerti karo aku kalau bolak-balik kowe matur sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Baladewa, dheweke wis ngrungokke karo omonganmu, dheweke wis ngerti karo aku, wis ora jeneng mokal.
1: Lah iso kon bedhek sapa? Bojomu apa? Irawati. Dewi Irawati saka negara Mandaraka. Sampean niku ratu sing ora wani rabi akeh. Kalah kalih slamet tangga kula nika. Papat. Ayo. Sampean niku ratu dukdeng sama ladeng kok. Kalah karo Pak Slamet.
0: Ora caturan karo kowe.
1: Lho ora caturan wong ning omahku ora caturan piye? Kowe cetong gawe Malik Maningale Baladewa.
0: Yo. Kowe Malik Maningale Baladewa. Kowe ngira karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh iya. Saiki ngene. Aku iso bali marang negara Mandura. Yen aku iso mateni Begawan Sabdawala.
1: Lho iki perkarane apa? Ora ana masalah apa-apa kok mateni karo Sabdawala kula niku salah napa luput napa karo sampeyan.
0: Eh, ora cakokan gunung tanpa kuna. Ora minggat kowe cocok nenggolan jeblok dadamu.
1: Oh, sampeyan ora iso mlaku.
0: Sampeyan ora iso mlaku, sampeyan ora iso tekan dindi, ngejejer kaya patung.

0: Prakoto! Prakoto!
1: Wonten dawuh.
0: Iki aku nopo iki? Iki aku nopo aku ora iso obah wae. Tanganku ora iso diobahke abote ra jamak-jamak.
1: Oh, setruk.
0: Setruk dasmu iki. Malamu jek karo bendarane.
1: Lah pripun? Peredaran darah berhenti. Un ciloko niku nang wonten niku. Piye kowe disebtake apa piye? Mboten, mboten. Mboten perban, mboten.
0: Pragoto mati aku. Pragoto iki sing ngobah mung iso mung cangkemku tok. Mataku ora iso kedhep. Iki mbrebes kabeh loku.
1: Wah, pripun? Menjane niku senengane ngeyel. Pun kula kandhani ampun sembrono karo pendhita. Kembang sore sampean disebdakke niki wau mandi.
0: Aduh mati aku lha kula.
1: Wonten dawuh.
0: Awakmu piye iki?
1: Ah mboten ngerti nggih lunur normal mawon.
0: Lah kok ora iso dobake babar blas?
1: Ah pripun lho ya ora ngerti.
0: Pragoto
1: wonten dawuh. Ora wae yo. Ora 200 kaya ngoten kok.
0: Lho ora Pragoto tajar kowe. Tajar kowe.
1: Wah, ayo. Meso kalah nggon aku. Edan. Siji, loro.
0: Kok dikilani?
1: Piye?
0: Aku tok mati aku.
1: Mulane saniki ngeten mawon, sampean mboten sah nesu, mboten sah bengok-bengok. Ning nyuwun ngapura karo Begawan Sabdawala.
0: Ora sudi.
1: Nek ora sudi sampean kaku ngenten iki terus. Napa sampean kundur teng Mandura kula junjung? Lah mboten wangun to. Mengke selak sumebar dumugi dipun di papan Prabu Baladewa setruk. Lah cilaka to.
0: Aku ki ora apa-apa.
1: Lah ki nyatane ra iso obang ora apa-apa piye? Aiki ana Ratu Mandura kok. Kena setruk ya iki.
0: Pragoto kok nek aku iso obah tak tapuki cangkemmu. Mujak-mujak ibu ratu gustine, mboten mujak-mujak ning nyatane. Lah aku kudu piye?
1: Nyuwun ngapura.
0: Njaluk ngapura karo sapa?
1: Begawan Sabdawala.
0: Ora sudi. Arep kok aku kabeh ngene iki ora arep sudi njaluk ngapura.
1: Wis nengke wae Pragoto. Wis ben yo ditinggal wae. Tinggal lunga wae rasane dadak ditambani.
0: Ora wedi.
1: Ora wedi piye to? Pertapanku iki demiti akeh banget. Ono sing demit wedok wudo. Wah medene. Ono sampe nganti diparani terus diganggu. Waduh. Mbok aku wae. Oh, priye? Pripun?
0: Aduh, mati aku. Mati aku Pragoto piye?
1: Pun sampean niku mangendika. Penembahan kula nyuwun pangapura.
0: Aku kon muni ngono.
1: Nggih, mengke ra diwaluyake ditambani. Nek mboten ngono sampean mboten ajeng ditambani mbok yakin.
0: Penembahan.
1: Ah, ngoten. Alus.
0: Penembahan. Aku njaluk ngapura.
1: Apa ana umume wong njaluk ngapura kok ngoko? Basa. Basa. Ayo basa.
0: Watutuk kowe.
1: Ah, basa niku perembahan kula nyuwun pangapura. Nyatane ya digdaya tenan kok. Pun ge pun ngendika.
0: Aku ora sudi kon basa.
1: Eh pun to mboten sangae. Niki sampean manut kali kula mawon. Nek mboten manut kali kula, malah cilaka sampean. Pun ge manut kali kula.
0: Yo. Perembahan.
1: Apa Prabu Baladewa?
0: Kula nyuwun pangapunten, Prembah.
1: Njaluk ngapura?
0: Iye.
1: Statusmu apa neng kene? Murid, murid.
0: Murid.
1: Kaku terus lho, bener. Kaku niku nek ana sing go nglemeske ora apa-apa. Nek kaku terus ayo apa. Kaya nggawa genter.
0: Waduh.
1: Wah, mboten sahuane tenan wonten mawon.
0: Menemban, kula nyuwun pangapunten.
1: Statusi Prabu Baladewa ning pertapan Kembang Sore,
0: kula siswanipun Menemban. Kula muridipun Menemban.
1: lahir batin,
0: lahir batos.
1: Nek tak tambani sampean orang belinjani,
0: mboten badhe belinjani.
1: Nek orang belinjani tak suwun ngersani Gusti Prabu Baladewa, pulia kaya wingi-wingi.

setan manusane jajalanan. Wah, dapure kaya ngene kok. Pintere ra jamak-jamak iso gawe awakku kaku. Iso nambani karo aku wae dan praguta mulut orme ras kobol duser lho. Ora wangun babar blas. Waduh ciloko iki. Wae nyuwun ampun lho perban mataipun kados mekaten Prabu Baladewa. Apa? Lho, kok wis apa? Lho. Lah aku kon piye? Sampeyan mau sumpah apa? Dadi siswane Sabdawala. Yo, aku dadi siswamu ora apa-apa. Njaluk ngapura karo aku wis tak tambani. Iya, mergo sampeyan wis tau janji, wis ngucap janji bakal dadi siswaku. Iya. Kok saiki ngoko ngono terus piye? Ora ndek tata krama. Lho, aku ki ratu. Arep ora ratu aku ki pendhita, sampeyan dadi muridku. Ora kena murid karo guru kok. Sak penake dhewe. Wah, ya dibedake, ya dibedake. Aja dipadha, ora iso kudu padha karo kancane ndak marai kemeren. Ora apik. Wis. Ora gelem basa. Ora gelem basa. Basa-basa. Kula turi basa niku lho sing tratapan kok malah kula niku pripun. Ora gelem basa, tak sebdake lempoke. Basa-basa. Inggih. Wah edan. Wah mak tratap aku. Sawise basa apa pantes? Murid kok ngadeg kaya karo kancane malang kerik. Ayo ora malang kerik, sing tata krama. Niku ora utah malang kerik. Sampeyan niku nek ngonten iku lho niku sing tratapan niku andhari ngayale ra jamak-jamak ora. Terus apa pantes nek guru karo murid kok ngejejer padha-padha adu arep kaya wong perang lungguh ngisor. Wah, praguta iki kok iki kok dadi kaya ngene kanane piye? Pun lenggah ngandhap mawon. Nawi to. Lenggah ngandhap mawon. Lenggah ngandhap mawon. Praguta iki menungsa ra katran ratu Gusti dicandak dibopong dibroke. Sampeyan nek ngeyel kula malah ngrekoso. Ngapuran cang. Wah, sarate akeh men. Lah ngonten malah. Sampeyan niku nek sowan teng mriki niku nemengke nek entuk ngelmu-ngelmu sing migunani malah becik, kedadiane malah apik ngoten. Inggih, Penemban. Wis tenan. Inggih, saestu tak tampa leh musuwita. Ning saiki ora wancine aku medhar ngelmu, ora wancine aku mejang kelawan siswa-siswaku. Mergo tontonan kawula semono akeh kae padha ngenteni titiwan cita timbali padha pengin njaluk tamba karo Begawan Sabdawala. Inggih. Prabu Baladewa mlebu pertapan sik ngenteni sak rampunging kewajibanku. Oh inggih, inggih staken dawuh. Kula dos pundi Pemban? Kowe ya mlebu pertapan sik Praguta. Oh inggih, monggo sinuwun kula dherekaken kula ladosi wonten salebeting pertapan.

0: Sapa kowe?
1: Nuwun sewu penemban. Kula menika tangga desa panjenengan.
0: Oh, saka ngendi?
1: Kula saking Ketingan.
0: Oh. Jenengmu sapa?
1: Kula Margino.
0: Margino?
1: Nggih.
0: Ngopo? Arep njaluk tamba apa? Arep njaluk syarat apa? Matura. Ning ngene ya Margino.
1: Aku mung iso menehi syarat dungane daturke karo sing kuwasa.
0: Mbok menawa aku dadi lantaran apa sing tok gayuh iso kasembadan. Ora perkara aku kok ampuh. Ning mergo aku lagi dadi dalane sing gawe urip supaya tetulung marang sak pepadane.
1: Matur sembah nuwun.
0: Ngopo? Lara apa?
1: Mboten sakit.
0: Lah apa?
1: Kula namung badhe curhat.
0: Curhat?
1: Nggih. Semah kula menika lak langkung enem tinimbang kula.
0: Oh, lah kowe umurmu
1: 72.
0: Bojomu
1: 30.
0: Yo yo.
1: Riyen nggih ketoke niku tresna kalih kula.
0: Heeh.
1: Ning akhir-akhir niki nek kesane mboten tau wangsul.
0: Oh.
1: Kula ken bali anggrek tekan ngomah ming jaluk bondo kaya kalih nesu-nesu sing dadi sasaran anake do dinesoni. Kalung gelang kula pun kula dol nggih nguripi bojo kula. Saya sakit melih. Pengenane niku kathoke kula kumbah.
0: Heeh.
1: Teng jeron kathok niku enten gambare wong wedok. Nyandang Jawa.
0: Heeh.
1: Ketoke sinden.
0: Oh. Sik kowe aja sujono karo bojomu. Lho. Isa uga bojomu ki pecinta budaya. Tegese penggemar sinden ora kok perkara seneng karo sinden terus tok anggap sinden gaweane nggodho wong lanang salah, kuwi salah gedhe. Wis tok takoni apa?
1: Nggih. Nggih niku asale mboten saking ngriki kok.
0: Lah saka ngendi?
1: Kula piyambak mboten mangertos. Pendak-pendak HP-ne niku mungel sing ngebel niku tulisane Wasita ngaten. Ning bareng kula angkat niku suarane wedok.
0: Oh, lah kuwi sing ngapusi bojomu, kuwi mesti wong wedok dijenengi lanang. Menurah konangan karo kowe.
1: Kula nyuwun syarat.
0: Heeh.
1: Supaya bojo kula niku betah teng omah.
0: Ngene ya. No.
1: Nggih.
0: Kowe ra wis umur 75 to?
1: Nggih.
0: Bojomu umur 35. Kuwi jane ora ana syarate. Gematen ana.
1: Ngoten.
0: Terus kowe dadi wong wedok ya aja nglomprot kaya ngono kuwi. Dume wis umur 75 terus nglomprot, ora iso. Diusahake kowe iki tampil beda. Men bojomu kuwi betah ning omah. Kowe seolah-olah ora?
1: Mboten.
0: Lah kuwi. Monggo bojo kuwi senengane diolah-olahke dimasaki karo bojo kuwi saking marem-mareme, ngono ya.
1: Nggih.
0: Sotok gaweke wedang.
1: Mboten.
0: Bojo kuwi kok gaweke wedang sing jeneng wong wedok ngladeni bojo kuwi swarga nggone. Sing jeneng wong wedok ngambung tangane bojo nek bojone arep lunga kuwi, wo kuwi padha karo anu apa jenenge kuwi musnahke dosa sing akeh.
1: Nggih.
0: Gemateni. Lenakoni sing apik-apik. Kula nek nakoni bojomu karo nesu.
1: Ali kula gebyur banyu.
0: Ayo kuwi sing marahi bojomu minggat. Dadi aja tok salahke bojomu kowe barang ya salah ya nuk Margino.
1: Nggih. Kula kedah kados pundi
0: dandan ana? Dandan ana. Alon-alon digemateni, dimasake.
1: Kula riyen pegawe rumah makan.
0: Lah. Kuwi iso tok nggo godho. Nek pancen masakmu enak, wong lanang diulah-ulahke ning omah mangan diladeni, dahar Mas monggo piringe niki sendoke, ngunjuke napa digaweke. Wong lanang ning omahe kaya swarga. Ning nek wong lanang ora tau tok ulah-ulahke ora tau gaweke wedang. Wah, lah ya wis, kuwi aja salahe nyalake wong lanang dandani rumah tanggane.
1: Nggih. Pengenane montore bensine kula cemplungi uyah.
0: Ben ngopo?
1: Lah diken kali tangga teparo kula men sekere bodol.
0: Iya salah kowe kuwi jenengane. Ora kena kaya ngono kuwi, ya. Sing apik, sing sabar, sing ikhlas.
1: Nggih.
0: Kono njukuk lemah ngarepan kono.
1: Oh nggih. Ngestaken dawuh. Niki
0: sebarke ning ngarep omah.
1: Nggih, ngestaken dawuh.
0: Nek seminggu bojomu ora betah ning omah, disawurke rayine bojomu.
1: Sampeyane ngrai tombok kok malah ngrekoso ora.
0: Kuwi ora ana tambane, kuwi mung usahamu dhewe. Wis ana bali.
1: Matur sembah nuwun. Niki penembahan anu bapak anu sekedhik menika kagem ses.
0: Aku ora tau nampa kaya ngono. Ngono. Kuwi filter apa kretek?
1: Menika filter,
0: nek filter aku doyan.
1: Benjang menawi betan napa-napa kula mriki malih.
0: Ya wis ngono. Ngati-ati.
1: Nggih.
0: Wah lho, mlakune dadak digal-galke.
1: Jane bodi kula sae nggih penembahan.
0: Apik, apik.
1: Panjenengan remen ta ora?
0: Seneng apa?
1: Kula nuwun.
0: Masuk.
1: Namun saya mau menemban.
0: Sopo iki?
1: Dipun tepangaken.
0: Sabar, sabar.
1: Kula saking ngano mundine Sido Arum.
0: Oh. Jenengmu sapa?
1: Kula pun Kartorejo.
0: Oh, Kartorejo.
1: Nggih.
0: Wah, watukmu iki lho.
1: Mila kula mriki menika janjanipun ajeng nyuwun tamba.
0: Tamba.
1: Watuk.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo.
1: Oke.
0: Wis pirang sasi lewat to?
1: Mun 3 taun.
0: Ora tok tambake.
1: Mun sowan Pak Dokter nggih mboten mantun. Pundi-pundi alternatif dipun kula puruki mboten mantun. Pijet pembuluh darah. Mboten mantun, pun kula umbani obat kuat nggih mboten mantun.
0: Lah wong watuk kok hubungane karo obat kuat.
1: Kajeng enek pas perlu niku mboten watuk. Mergi nek kula nggih watuk niku terus kendo piyambak.
0: Nang omah duwe kowe jeruk ora?
1: Kadang kene tangga.
0: Ya ora apa-apa. Jaluk
1: nggih. Terus
0: aku iki mung karo kecap.
1: Nganggo sambel.
0: Lho. Ora nganggo sambel kaya mangan soto ora. Iki tamba e.
1: Nggih, nggih.
0: Kuwi sak sendoke dikecerke, dikecerke ning sendok jeruk-jeruk purut kae ning tok godhog sike, godhog silo. Tegese diobong jeruke.
1: Oh,
0: terus kae kecap nggo legi-legi, terus diombe. Ngono nek ra mari bali mrene.
1: Oh, nggih, nggih.
0: Aku duwe obat sing bunder-bunder cilik-cilik nggo panganan.
1: Nggih. Ah, mengke intril.
0: Udu. Iki obat tenan saka Cina.
1: Matur sembah nuwun tanpa pamit. Nyuwun pamit penembahan.
0: Ya sing ati-ati.
1: Nino sekedhe asal lek kula duduk sumur
0: rasa. Rasa iki rezekimu. Aku nulungi kowe tanpa pamrih. Wis to?
1: tak dungake mari ra sangka ya apa-apa. Mboten niki tandha terima kasih kula.
0: Ora usah. Ya tak tampa ning weneno anak-anakmu. Anakmu pira?
1: 16.

0: mesakake. Tenang apa?
1: Cipun tepangaken. Kula pun solopok.
0: Solopok?
1: Nggih. Kula niku istilahe kula gentone cebongan. Zaman nem-neman kula kula ngleleng penyembahan. Ning jane iki bareng tuwa kok sikil kula kaya lempah. Kula mboten iso mlaku sing biyen warung-warung kula jaluki dhuwit. Kula kan pasok kali kula sakniki kula nek teng pasar cimbongan ndek dibandem. Muter kowe pluk. Renggleleng ketak dasmu. Ngonten niku menemban.
0: Kowe tak critani.
1: Nggih.
0: Hukum kuwi neng pirang-pirang.
1: Nggih.
0: Hukum alam.
1: Nggih.
0: Hukum adat.
1: Nggih.
0: Hukum negara.
1: Nggih.
0: Sing terakhir hukum karma.
1: Nggih.
0: Kuwi kabeh telu, hukum adat, hukum alam, hukum negara kuwi iso diwakilke. Ning sing jeneng hukum karma kuwi ora iso diwakilke. Kuwi hukuming tumindak.
1: Ngoten.
0: Heeh. Ngono. Nek tumindakmu elek nalika nom-nomane saiki tuwa kuwi lempoh, sikilmu ora iso diobahke, ora iso nggo mlaku. Kuwi jane ora kok saka apa-apa ning kuwi saka dongane wong pirang-pirang sing tau tok gawe rekoso. Saiki aku tak takon karo kowe petungen. Wong dodol mongko le dodole kulaan, kulaane wae 20.000. Goleke bathi nggawa bali dhuwit 30.000 ki mung bathi 5.000. Mongko tok dodos dhuwite tok jaluk tok peksa anake nang omah do nangis ora iso mangan, kowe ora gagas tekan semono. Dhuwite tok go seneng-seneng tok go omben-omben.
1: Nggih, yen kula tumbaske toyo atos.
0: Toyo atos ki
1: minuman keras. Minuman menika toya, keras menika atos. Toya atos. Dados Mbah Jenggot tenggen anggur menika asline ndase atos.
2: Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Nyuwun ngapura karo sing gawe urip.
1: Nggih.
0: Nek kuwi duwe kaya, aja tok nggo.
1: Terus
0: sing tok jaluki warung-warung kuwi isih buka to.
1: Tersih
0: balekke mboko sithik. Kalau disuwunke ngapura. Tok wenehi dhuwit tok balekke karo kowe. Kula diparingi ngapura nggih, Pak Bu, Lek, Wo lan sak piturute. Kowe ndek tok aja tok nggo seneng dhewe. Balekke karo sing tau tok gawe rekoso. Kuwi seranane kowe nebus dosamu. Nek ora tok kaya ngene iki kuwi, oh selawase nganti mati kowe ora iso mlaku ya ngono kuwi.
1: Ternyata adik kula pulang biar kok yang gelalangnya raja mak-jama
0: harus rasa perlu digetuni sing jeneng sego wis dadi jenang kula bakal pulih dadi sego meneh.
1: Nggih, matur nuwun panembahan kula tak nyuwun pamit wiwit dinten menika kula ajeng manembah.
0: Bagus.
1: Napa sing kula entuk lek kula nyambut gawe mboten ajeng kula nggo dhewe.

0: Miang kaling kangkung peksimi beruluk ngungkuli langit. Bung.
1: Oh, di mana?
0: Pribun.
1: Lah kok jebol kaya ngene kanan pertapan kembang sore. Monggo kondang ngumandange. Nganti jagat menika kok berbeken marang ngumandangi pertapan kembang sore. Barang kula kali panjenengan sampun prapta wonten pertapan kembang sore lah kok kahanane kaya ngene iki. Oh, sarwa nguci wani, sarwa nguci wani. Penditane wae pareme ora kaya pendita sing ampuh.
0: Nggih. Malah kula kok sujana.
1: Sujana pripun?
0: Nek nitik bentuk-bentuke ra kaya Petruk tani.
1: Samene ngamun ngawur. Mosor.
0: Mosok.
1: Mosok Petruk kok dadi pendita niku ora bakal mukal. Petruk niku ngelmune sepira? Kanthi dening sepira? Kekuatane sepira? Mamen mawon kula tak takon.
0: Nggih.
1: Eh, Brahmana. Apa panen kepara nyoto kowe ingkang aran Begawan Sabdawala?
0: Mboten wonten kali penemban kula Begawan Sabdawala. Panjenengan penemban Durna.
1: Lho, malah wis ngerti karo aku.
0: Sampun.
1: Nandake nek aku ki pancen pendhita kondang monyor-monyor, pendhita kondang kalau kengrat ngebaki jagat.
0: Kersanipun awu mriki.
1: Ngene ya Sabdawala. Prapta kuwi nang kembang sore iki sayekti mung diutus dening anak Prabu Durna supaya nyatake yen to kembang sore kene iki ana pendhita sing ngampuh jenenge Begawan Sabdawala. Amangono pancen kepara nyata jebul kowe ing madeg Brahmana. Sabdawala. Dina samengko kersane anak Prabu Duryudana, aku kinen mboyong kowe pratana negara Ngastina. Nek kowe gelem ayo ndang mangkat, nek ora. Oh, aku wis gawa para sataku ora segelar papan. Yen kowe wangkot ora gelem tak boyong marang negara Ngastina aja klakon dosa. Apa klakon? Pertapan kembang sore kene iki tak dadekke bumi angus penemban.
0: Jaja muntaplir kretap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar andir. Oh, blarak tenan to. Aku wis batin pertapan kembang sore mau ana kupu sing padha mabur ning ngarepe Begawan Sabdawala. Nandake nek kuwi ana piyayi-piyayi luhur sing bakal rawuh, sing bakal paring katentreman, sing bakal paring kabagyan. Ning bareng ilang kupu sing tak delok mabur ning ngarepe Begawan Sabdawala kok ganti laler ijo. Monggo laler ijo kuwi dadi pertanda bab sing ora apik. Lah Ndara Dasih iki penemban Durna rawuh mrene arep meksa karo Begawan Sabdawala. Nuwun sewu penemban. Ning pertapan kene aku sing duwe panguwasa. Nek sampeyan arep meksa karo Begawan Sabdawala, aku jujur wae aku ora bakal gelem tekan negara Ngastina.
1: Loh, nek ngono kowe wangkot karo aku.
0: Ora jeneng wangkot. Sebabe sampean ora ngerti tata krama, sebabe sampean ora ngerti unggah-ungguh. Arep mboyong karo Begawan Sabdawala kok tembungmu ora kepenak ana ing kuping. Nek tembung sampean mriku nganggo unggah-ungguh, nganggo tata krama, mesti wae aku gelem diboyong marang negara Ngastina.
1: As, rasane dadak tata krama, rasane dadak unggah-ungguh. Aming karo pendhita gunung karo wong desa kaya kowe kok dadak tata krama iki tata krama sing kepiye? Karo aku ki piyai luhur, aku ki her, aku ki pujangganing nata. Kowe yang pendhita gunung kaya ngono kok dadi tata kramane. Ora san dadak anggo tata krama sing kuwi ganti kowe gelem budal apa ora? Kowe ora gelem budal, oh, aja nglakon dosa. Pertapan kene tak bumi angus legane atiku.

0: kagem Mas Sabdo putranipun Mbak Slamet.
1: Iya. Mugi-mugi dados priya ingkang utama.
0: Iki unjukan kowe.
2: Eh, kowe iki ngopo ning ngono iki?
3: Biasa dadi anu
2: panjak ya. Panjak kok nyolongi wujud bareng.
3: Nyolong wujud kok burung entuk kok.
0: Burung entuk piye wis kelong lho. Iki mau sak slop kok dadi ming papat.
3: Wes, tumbak susuan kowe. Mong aku iki nyerak wae ora kok.
0: Ning kene kok ora nyerak.
3: Amun nyerak ge wae njur ngelak.
1: Ora biasane iki ora ngono lho Mbak Jange. Bojo kula niku mboten sok udut mboten. Nggih oh. Namung nyok ngunjuk susu. Oh. Susu asu Mbak Jange.
2: Kok susu asu itu Mbak?
1: Susu air susu asi kan air susu ibu. Nggih. Nek asu ya air susu umum kuwi nggak sok-sok neng neng kalen bareng ya Mas.
3: Ayo pokoknya ndi sak kecekele pokoknya.
0: Nekat kok jenenge.
1: Lah sampean yo ora cedak-cedak ngono. Iki ajen ono jenenge dalang kuwi iki ndas-ndasane seniman. Aja ning kono Mas. Awakmu ki rak meng buntut to rene. Buntut aja cedak karo ndas.
0: Tak nek ujug ki dintekke.
3: Wah, ngono iki ala gowo merana kok ora urung ya metu ajoin.
2: Ya ora kok ngono wis jatah panitia. Kowe kok nganti udut njaluk iki apa panitia ra nukoke kowe?
3: Sing ngomong sapa?
2: Pak Slamet mau wis bagi-bagi rokok.
3: Bagi-bagi iki juga liyane aku ki kecer ora kok.
1: Mas, sampean lak wis tak jak ning dokter to. Dokter tidak boleh merokok karena merokok itu tidak sehat. Gelo, untumu wis bolong. Padelokne ikimu sing bolong.
3: Apa?
1: Ikimu?
2: Kok tenggorokane bolong lho.
3: Tak pindah kok le bolong kok.
2: Ngendi?
1: Mending njur karo lho iki.
2: Kok njur kono sing bolong ya ora kok ya.
1: Ha iya. Menika sampun kapiyarsa pamundutan kenging angka sepindah. Angka kalih menika pamundutan saking Maha Kuwaos panjenengan badhe pun.
2: Iki mangkato, Pak.
3: Mangkato ndasmu.
2: Lho aku seneng kok.
3: Oh, seneng-seneng apa?
2: Lho mbangane kowe urip kesuwen wis diyak-yak mendring.
1: Sing Maha Kuwaos ki sing kagungan kersa iki.
3: Yo mendring ku mari dapurmu kuwi kok. Senare cerewet.
0: Kowe iki anak-anak kok mentok duduk-dudukan ki piye?
3: Sing diduduk sapa?
0: Ha iki mau.
3: Ha iki mau. Aku ora ngerti ngarep mau aku jedak duk tak duk.
2: Nek ora iso gagar otak.
3: Oh, ngapa masalahe?
2: Sa ayo mergo ora ndek utek.
3: Aku wis randi utek berarti.
1: Meng kari sithik.
3: Kari sithik.
1: Sithik meng klepretan kae lho.
3: Klepretan gak apa-apa. Sing penting seger.
1: Kok demoke aku welak iki aku.
3: Are demoke liyane ra ono e. Are demoke dalange jijik aku.
2: Ayamu.
1: Aja ta.
3: Oke, tetong. Tetong su.
2: Lho, sak dudukane pira?
0: Eh, tak omongi to. Nek jane kaya ngene iku ora tak salahke.
3: Lah gene masalah.
0: Wong jane kuwi iki hukum karma kok.
3: Lho kok iso hukum karma?
0: Hukum karma. Lah biyen kowe nutuki mik anu nun sing mestakane Mbah Gito ping pira?
3: Apa engko kae?
0: Ha. Saiki kok nek dibales anakmu kuwi wis sah.
2: Nah, aja su.
3: Eh, Mbah Gito ki ora tau nakoke kuwi. Kowe lancang kowe iki.
0: Kok lancang piye to? Aku ki ngetutke kok mbiyen anggere Mbah Gito ndagel tok tuk saka mburi.
3: Ha iya.
0: Ha, saiki dituk anakmu ya wis sah.
3: Ning Mbah Gito ki mati kok ora tau nakoke le dituk kuwi.
1: Mbiyen tau didugang barang kok Mbah
0: Gito ki. Ha, wis sah kok ya.
1: Kok iki mung dituk ya biasane nek hukum karma ku iki apa anane lho. Mbiyen ki Mbah Diati ya di tukang barang.
0: Kowe kowe kisah kepengen apa dituk Mbah Gito?
3: Ora wis nang kono kok. Kepengen ngetuk liyane wae. Ora medeni lho kowe. Oh iblis
1: iki. Ya men, kene ya wedi.
3: Ah iya.
0: Nggih.
3: Mau kowe nembang apa? Putra Nusantara. Putra
1: Nusantara.
3: Nusantara.
0: Nggih.
2: Kasih wonten pamitan bedhe napa?
0: Kasih, menika pelingane napa Mbak Nyani?
1: Pangkur jenggleng.
0: Oh, pangkur jenggleng. Nggih. diaturake. Ya suarane ya ditanjake ngono. Nah,
2: iya.
0: Mustikaning sinden jaman semono iki.
1: Lah iki nyuwun ngapunten Mbak Cange, suarane wis dadi dhuwit.
0: Nggih.
3: Suarane iki nglumpuk.
0: Nglumpuk piye?
3: Nang ngono kuwi lho.
4: Kowe nek nglumpuk. Sik ta. Kowe muni nglumpuk nang ngono kuwi. Terus nyuwara iki piye?
3: Kowe ayo iki nek awake dhewe ngeden.
4: Heeh.
3: Ini
4: saking dhuwure.
2: Iya iya.
3: Nene mbayane tekan
2: piye?
3: Mergo wis komplit nang kene. Dadi napas iki
2: wis landung.
4: Dadi
0: wis ana kompresore ya.
3: Ah iya.
1: Lha
3: kuwi arep ora apik suarane gampang.
2: Jane
3: anger disudak ngono wis.
0: Di rumah saku.
1: Yen ngantel larasipun menyura nggih Kang Mas.
0: Mulah menyura mut ya gamelan dhuwure kaya ngene kok isih nyuwun menyura.
3: Wah elok. Sepira-pira aja.

0: Klotok-klotok men pas piye nek kowe tak antemi dhisik. Dadi kene iki men menyunyuk-menyunyuk dadi pas.
1: Blangone iso
0: pas. Iso pas.
1: Apa mung mergo blangono ndasku pecah.
2: Nyai jaran.
1: Oh yo lancar.
2: Ini bendino tak minyak wangi.
1: Gaya. Iki ora wae.
2: Aku minyak wangi apa ayo?
1: Parfum.
2: Apa?
1: Parfum.
0: Parfum.
1: Eh?
0: Parfum.
1: Parfum ora nek tuku. Heeh. Iku ora tuku. Parfum.
3: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
7: Mingkar-mingkar.
1: Iya.
7: Wengung.
2: Ya, tuh.
7: Kor.
2: Medok.

0: matur sembah nuwun.
1: Nika sampun. Iya.
0: Aku kok malah njur ler-leran ditombangke.
1: Ajeng klengipun benjang malih menika nembe. Piye ta? Ayo sampean dikon gemjleng ya malah rono.
2: Kok yo kowe iki dong apa piye?
3: Ayo.
0: Loh, lah kowe ora ngerti kok.
3: Piye ta?
0: Mbah Gita isih iki sik mimpin karawitan iki. Wah, sing marai gamelan entek ya iki.
3: Nanti yoko-yoko bubar iki mergo.
4: Nek iki lak krawitane cetha warga laras. Lah kok namu sing mbok bubar iki ya gene jenenge apa?
3: Nyangga dosa.
4: Lho nyangga dosane sapa?
3: Dosaku kuwi. Nggih. Dosane bagi to ora. Matur nuwun, Mbak Yani.
1: Oke. Iki mau khusus karo kagem jenengan lho, Mas.
3: Iya.
1: Ana saweran sak yuta.
3: Heeh, matur nuwun.
1: Khusus panjenengan kon nembang. Kon nyekar.
3: Nembang.
1: Nembang. Iki ana sawerane sak yuta. Kon jupuk dhewe ning Lampung.
4: Jipuken to, Pak? Jipuken. Mbang ning omah ra ngliwet.
3: Ayo sing kuraget rono menyang mulih rampung lho pisan.
4: Lho carane no.
3: Ayo carane piye mulih ya assalamualaikum.
0: Aku ya kudune nganggo ide bener anakmu carane supaya bisa ra kilong ya nyabrang segoro nglangi.
1: Nah, narak ngono.
3: Oh, nglangi kaya jejak. Oke, 2 meter lho. Anu sesuk kowe melu ya ning Lampung ya. Tak go pelampung.
4: Sira. Kowe gak usah ngomongne nek go pelampung.
3: Wah, nek Mbak Nyani ki ora bakal kelep ora wis.
4: Pak meneh kowe kelep.
3: Heeh.
4: Terus dinyani sing renang lho.
3: Oh, aku melu ku ya gandul.
4: Ceklan apa?
3: Ayo mbok sak kecekle.
4: Wong gandul ke ceklan to.
3: Heeh.
4: Lah ya kowe iki ceklan apa?
3: Ya sak kecekle.
1: Ambek dijelaske.
3: Ayo ora kecekel tangan ya tangan.
4: Iya,
3: heeh. Sikil ya sikil.
4: Sikil, heeh.
3: Ayo.
1: Nek ora kecekel.
3: Ora kecekel goleki. Ayo kira apa yang diuntungkan gane tangan ya sikil ya ayo yur dan seterusnya
1: dan seterusnya
3: ayo ngurah-ngurah gue yang melu ambler
4: ya ngurah kok ya
1: nanggut jeda ya
3: iya
1: ini sampan kau nembang
3: nembang apa?
1: Sing kira-kira menung seorang muda
4: lu gue jendro demit nih pak
3: ya apa sih gue gampang kali gue
4: gampang ya
3: sing kerane nang mudeng ngono sing jero wae engko tak kabarane.
4: Iya.
3: Nang kono men.
1: Iya. Apa kuwi kok nganggo wes-wes.
0: Wau kula nggih dipesen Mbak Nyani.
1: Nggih.
0: Kali ngarsa nyuwun podhang kune.
1: Podhang
0: sing keparane karo Mbak Elisa.
1: Iya
0: Mbak
1: Elisa.
3: Iya Mbak Elisa. Iya Mbak Elisa. Iya Mbak Elisa. Iya Mbak Elisa.
4: Sing di Pak
3: Elizabeth.
4: Wulu, wulu, hei.
3: Nah, ini gajeng ini.
1: Saya mau bacanya.
5: Halo, Pak De.
3: Wah, ya.
4: Hei. Arep poko ini buat mediru bojomu. Neng ini ketanggur, weh.
3: Ketanggur.
5: Ibu De. Halo. Halo, ya, Pak De, ya.
4: Weh, orang. Ini lo ngomong.
3: Hei, ya.
1: Lho saya mau bacange.
0: Primbon.
1: Iki biyen Pak tukang kernet apa piye to?
0: Niki manyen ciri khas ngonten niku.
4: Piye to, Pak?
5: Nggih.
0: Mboten Jawa ndeles ning blasteran.
1: Oh, blasteran apa?
3: Jane iki.
1: Napa kalih napa?
0: Niki ambon kalih kepok ketok.
3: Oh, ya memret tukule gedang kluthuk kok.
5: Gedang kluthuk apa?
4: Oh, piye?
3: Apa?
4: Ha iya. Iki jane dusiden apa? Iki gendong pasar Cebongan ya.
5: Gento. Aku gento, kowe gento. Ayo gento gento.
4: Bang nek gendong-gendongan meteng kok.
5: Meteng. Gento gento meteng.
4: Gendong-gendongan.
3: Ora kok meteng.
4: Ora iya.
1: Iki jenenge bocah sing anu nglanang iki apa jenenge?
4: Anu jenenge
1: Tomboy.
4: Tomboy.
1: Nggih.
5: Tembay, tembay. Tapi aku ni mboten kabeh deh. Tetep feminim. Mong suarane wae sing rada geseh.
3: Anu. Iki,
5: piye?
3: Tolong jangkeme rada siji.
5: Cangkeme dicap kene.
3: Aja ora kuat-kuat.
5: Lah padha cangkemmu ya ngono.
4: Kene karo omah bedane apa?
3: Wah, bedane akeh banget iki.
4: Kene. Padha legal lah.
3: Ya padha legal ning luwih ganas iki.
5: Ganas to padhe mboten. Kula baik lho.
3: Ah iya. Dek.
5: Nggih.
4: Dek sapa?
3: Dek iki.
5: Dek.
4: Nek ngene dek iki. Terus iki apa?
3: Kuwi nek kuwi ngono dek kawin. Tadi diserang ngono kuwi blablu blablu.
4: Lah ngopo?
3: Amarga busine ngupil.
4: Kowe iki bareng entuk sing anyar jur ngono kuwi lho.
3: Heeh, iki rada rambeng
5: ya. Iso nangge.
3: Ngene iki apa aku seneng ngene iki. Kok ngono kuwi mblegu wah. Wis siji kurang loro gumo.
1: Ben sesuk tekan ngomah tak gawekne kopi ya.
3: Santai, Dik. Pokoke
1: santai apa?
3: Ora sang nesu. Pokoke kowe iki tak lanjut wis to.
1: Dilanjut oh,
3: dilanjut
1: wis kadung loro ati mas
3: aja
1: wis pokoknya tak gawene kopi ayo nah piye kadem cicilan kopi
3: kok malah keras kok ngono
5: nggih nggih bang riyan nggih pade nembang geng oke
4: oke apa lo ini kowe bane tengah ngene kowe mbah gati kene bujiem kono rubinem
5: apa rubinem lu
3: ngambil lu
5: ah
4: lambe ku apa kok
3: lambe lu
5: lambe lu
3: ini Jakarta ya jantem uang ini
5: lalu ya apa diantemi
3: dari mana lambe lu
4: mergane ngelaknya naik kaya Jawa
3: Jawa
4: lambe lu ini di Jawa ke
3: lambe mu karena Jakarta lambe lu ayo podo lu lambe mu
4: ngelaknya ya desus kok jantem lu
5: diantemi kok saya kira orang diantemi
4: antem mana tuh pak
5: antemi
4: ayo tuh pak
5: ah ada apa nih?
4: Digocelian iya iya,
5: iya kowe
4: rene ini lah jadi orang luruh ini kompak
3: kompak?
4: Sama bapak Ruwana lagi mau kok kita pake dewa aku ya pengen
3: pengen lho?
4: Pengen
3: wah apa? Apa? Eh, saya pengen merangsang menengah enak
0: iya, dilakukan
5: sih.
0: Mbak Nyani, menikah ugi wonten saking Pak Slamet nyuwun mangke nyuwun Wijaya Ketoprak dipundhawaken si kucing. Oh iya, menikah nawala niku. Iya. Udang kuning sih, monggo. Ya.

0: ngono.
1: Pencakane.
2: Kowe ngopo kok kaya arep pecah sirah iki?
0: Ora iki jane bakul.
3: Ya padha-padha.
1: Nggih, nggih. Pencak male nggih. Ampun kapok nggih.
3: Ora.
1: Sangune.
3: Ayo jalo sing di omah. Wah, iblis iki ya.
0: Gene di bojo ngene iki malam pertama ngisin-isin iki lho, Pak.
3: Bisa jenenge piye?
0: Lho ngisin-isin ke depan.
3: Aku iso.
0: Metu saka kamar. Wah, merdeka. Iso metu.
1: Wah. Eh, jek kaya ngono, weh.
4: Oh. Halo, Kae.
1: Salam aku.
0: Oh, niki jagal sapi gamping ngono ya.
3: Wah, ora samel-melu sing kae, wah.
0: Lah ngapa, Pak?
3: Wah, sempal telakmu malah.
0: Lho, kono ngedene ya apik lho, Pak.
3: Oh, ngeden apa? Ngeden sithik.
1: Lho, wong jenenge kekancan ki kudu iso.
3: Iya. Ngono
0: lho, Dek Elisa.
1: Aku ki dadi bojo awak karo sampean ki ora bakal cemburu, Mas.
3: Ora.
1: Wes aku ki
3: cemburu modar.
1: Mula kuwi. Aku ndek bojo telue mati papat wis.
0: Iki digandeng kabeh malah kaya wong setruk. Kaya Mbah Gatiro Bugimah. Ayo kowe.
4: Wong loro do gandeng-gandeng kan kaya lamur kabeh.
3: Oh, sesuk kowe tak gandeng sing trek wae lah.
1: Lah sampean ora reko sati po nek anakmu muni ngono kuwi.
3: Piye?
1: Kuwi mau lho muni piye ki mau?
3: Wis ora dadi gagas.
1: Ngono ya.
3: Aku mau lho suarane, Dik. Sapa mau?
0: Elisa.
1: Elisa.
3: Elisa.
1: Elisa.
4: Sapa jenenge komplit ayo?
3: Eh, jenengmu sapa?
4: Elisa Orcarus Alaso.
1: Ah, Elisa Orcarus Alaso.
0: Sapa, Pak?
3: Jalakoso.
0: Hei, hei, kok mingso tok iki? Kok di rumah itu? Sapa nak?
1: Elisa. Elisa. Charles Alaso.
0: Sapa?
3: Elisa So.
1: Kaming
0: kok di mingso tok
3: iki ra jelas. Kok jenenge ora angel-angel. Kok jenenge Bambung apa kowe?
0: Wah, ku nek kowe.
3: Mana awake dhewe?
0: Iya.
3: Itu kok sapa tuh ki ya mau Rubinem magna.
4: Rubinem wis tok jenuh mbako.
3: Senubak. Wes.
1: Karo Mas
3: Elisa senubak ora mati-mati.
1: Mbak Elisa iki kemripik ya.
3: Oh, kemripik ya.
1: Aku mbiyen yo ngono kuwi lho, Mas. Sak durunge mbok peki awakku yo ngono kuwi.
3: Ya cilik ngono kuwi.
1: Iya.
3: Bareng karo aku
1: gedhe. Masan mbok pek njuk remuk.
0: Oh, betine mbok
3: apa?
0: Betine mbok dongkrak wae.
3: Hah?
0: Betine mbok dongkrak ae.
3: Wah. Sungguh dongkrak, kalau kau ini kemeng leh dongkraknya. Bencet ini nanti. Saya kuno ini ngopo.
4: Ayo.
1: Mbak
4: Nyani, menika wonten saking Pak Slamet menika mijil ketoprak dawuhipun si kucing. Mangga.
3: Si kucing mesti kudu.
0: Goblok, Pak.
1: Wis rampung ya kowe.
0: Kowe iki anak dalang anak seniman lho. Lagu orang ngerti.
3: Iki ra sing anyar-anyar saiki.
0: Iya.
3: Ha iya.
0: Iki mau
4: sing piye ya yo?
3: Ayo si kucing mau.
4: Piye lagu
0: kucing piye?
3: Dibawane si kucing.
0: Heeh, terus di bablasin
3: pamundutan saka sing nyaguhan dalem.
0: Heeh.
3: Si sapa mau?
0: Pak Slamet.
3: Si Slamet.
0: Heeh.
3: Ndur dibawane si kucing, Pak. Ndur dalange muni iki mau dawuh karo Mbak Nyani tak kabari.
0: Ini piye?
3: Di jembawane si kucing.
0: Lah terus didawake?
3: Ayo. Rumo apa?
0: Ayo bapane si kucing.
3: Si kucing.
0: Terus diteruske?
3: Terus ngapa mukae?
0: Lah iya si kucing.
3: Iya.
0: Lah iya. Si kucing iki dibawani.
3: Iya.
0: Lah iya.
3: Si kucing mesti
0: wis riune.
1: Wis riune.
0: Wis riune.
3: Nanti kamu nyari kayak beda gue.
4: Iya?
0: Bisa beda?
3: Ben aku elek ya, ngerti.
4: Wah, aku nyari kayak aku ya beda kok.
0: Lah kok beda?
4: Akhirnya si kucing mesti kau tuh ban.
0: Iya.
4: Iki nyari kayak aku nih. Sri uneng dicukur gundul.
3: Wih, gue gak ngerti gundul yang gue. Waku. Mereka ini kan geling, wah, metuknya yang keren.
0: Iya.
4: Eh mangga Mbak Nyani mangga.
1: Lali.
3: Anu kucingnya kapan?
0: Engkau.
1: Lali.
5: Wuhiii.

0: Wah, yeah. Saya aku nak tanggapan nganggo yoga iki.
1: Waduh.
0: Capek iki.
2: Rekaman apa?
0: Aku rekaman sesuk aku nang Ira Record. Semarang.
3: Entek.
2: Ira Record.
0: Heeh. Oh.
3: Entek ya, wis cukup.
0: Oh, ya, ganti.
3: Apa?
0: Ganti pokoke Record pokoke.
3: Wis mati.
0: Ya ora Record pokoke.

0: matur sembah.
1: Ya, ya, Mas. Aja nunggu isin dene.
2: Jogetmu gene ya apik. Wah, apik. Penari-penari
1: wah banget. Apik. Kalian zaman dolanane anakmu lanang kae. Ha
2: nggih.
1: Ya kaya ngene iki, sing antuk-antuk-antuk nang kasungan kae lho.
2: Wah, iki kok celengan. Celengan gundulmu. Ora wae iki mau joget ta. Seneng kono ya ana iki nganggo pakaian apa iki mau? Oh, nganggo pakaian sing Pak itu wong itu. Mbuh sing nang kono mau. Sing Pak tuamu ta? Aja yo tuamu yo ngono kuwi.
1: Ora kuwi malah gawanmu ta.
2: Endi?
1: Kuwi mang sing kono mau.
2: Wah, tumbak cucukan
1: sih. Lho jare kakak kawah di hari-harimu.
2: Apa?
1: Lho jebulane kakak di hari-harimu ki kaya buta ya.
2: Ora. Aku kawah we ora kok. Hari-hari mana?
1: Iya mereka bacangin sampun ngapiarsa.
0: Nggih. Menika wonten malih ingkang nyuwun.
3: Iya.
0: Mbak Tatin monggo, Mbak.
3: Iya.
0: Mundak wektune selak.
3: Iya.
0: Iya.
4: Enak. Rek. Kuwi apa mburimu?
2: Wes. Oh, ya meneng wae lho nang mburiku.
3: Iya.
1: Lah kan piye?
2: Mudiar rawe. Wes.
1: Tenang mburimu kan piye?
2: Mudiar rawe.
4: Ngene iki.
1: Kok ngomong piye?
4: Ngene iki gentho petuk gali.
2: Hei, cangkemmu ora cerewet wae. Ayo ngene iki jenenge resiko ne dadi wong bagus iki ya ngene.
0: Waduh. Oh, untune kok gapura ngono.
2: Ah, untu kok gapurane ya.
4: Nyek.
2: Manis e.
4: Waduh, manis wong jeribung semut.
2: Ayo ora apa-apa ya, Dek ya.
1: Mbah.
4: Wedi ya, wis.
1: Ngapa ora nek-nekan?
2: Ora
1: darene nak.
2: Kumayu.
1: Kuwi bahaya. Lah piye nak? Ngapa? Nek kemayu terus ngapa?
2: Terus ngapa? Ngajak gelut apa piye?
1: Ya ya.
0: Lho. Kuwi karo sidat kok ditantangi piye?
4: Kuwi nek karo wong lanang.
2: Ayo.
4: Iki lho wong wedok.
2: Ha iki kebablasen ne.
4: Gelut piye?
2: Ayo embo. Aku ora kowe ngerti melu.
4: Iki sing ngerti ra meng aku lho.
2: Ha.
4: Dalange yo ngerti lho.
2: Ala ngerti kae yo melu-melu e. Wani apa piye?
4: Heeh,
2: ayo tak tak. Yo ora nek nek kono wae. Kae. Kae. Nek kae ra beda karo aku.
4: Kowe yo kowe halus kok
2: jantan. Aku janaka.
0: Jantan. Kok jantan kaya kijang.
2: Lah, eh nesu.
4: Iya.
2: Nesu.
4: Mergane
2: kalah.
4: Wah, kalah ganteng.
2: Kalah pamor.
4: Wah, iya ya.
1: Piye sih tak gelut ra?
2: Ayo ayo.
1: Ya ayo.
2: Masih jobro.
1: Kok maksudnya piye?
4: Aduh. Wis jobro kok gogosake nyapa?
2: Ora aku yang mangan tok udut lho.
1: Kok aku melu ngelu ya?
2: Heh?
1: Sirahe melu ngelu.
2: Ngelu.
1: Ditak tok tak tok iki ora lara apa?
2: Iki tok duduk iki. Iki melu ngelu lho. Iki nandake nek iki wis iya ra.
1: Wis ngapa?
2: Gak kita duduk di dasku liane ya.
4: Pak mana tak duduk liane?
2: Liane kalau mesti, waduh, aku kerasa ya.
4: Kena kerasa ya?
2: Kerasa, waduh, aduh.
4: Aduh ya.
2: Mesti susut ini.
4: Terlebih sambat ya beda.
2: Beda.
4: Aduh, ini. Mungkin tak duduk gini.
2: Aduh, ini saya.
4: Kono ya, saya kerasa.
1: Aku ya mules.
2: Orang mules, saya ngeleh.
1: Ya kan nek ditokno ning mules lho.
2: Dine tukrutukane muni ngeleh kowe.
4: Berarti wis ana sinambungan.
1: Chemistry.
4: Ki mau nek tak duduk weteng.
2: Jebone tak duduk. Aduh.
4: Wah, kono sambat ora?
2: Kono santai wae lho.
4: Ya terus?
2: Ya berarti wis ora ana kontak iki.
0: Aneh-aneh wae.
4: Berarti sambat kowe.
2: Sing sambat aku tak duduk nganti kelengere ya.
3: Ya
0: pas. Di sini nyun gerajakan Tin.
3: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Monggo.
1: Langsung mawon.
0: Ya, langsung wae.
2: Gerajakan.
1: Gerajakan.
4: Gerajakan oh brajangan
1: kupinge.
4: Gerajakan Banyuwangi.
2: Gerajakan Banyuwangi.
4: Iya.
2: Nek brajangan iki manuk.
4: Lah iya.
1: Manuk sapa?
4: Manuk sapa?
1: Manuke manukmu.
2: Oh iya.
4: Wah, wis ora iso.
1: Eh?
4: Wis ora iso brajak. Baru operasi tedun. Lho.
1: Lagi ini kok arek njak gelut.
4: Ngerti ya Mas ya?
0: Ngerti.
4: Ngerti nek gede operasi dulu ya.
0: Ha iya. Saiki mengko yo pentil kok.
4: kaya apa ini?
0: Lo nesu, nesu.
4: Ngapa?
2: Sumo.
1: Tak kira arep.
4: Lagi lho, wis padha ngerti lho. Jangan ngerti sama. Aku yang ngerti. Meng wong kaya ngechat lho.
0: Ha iya.
4: Pas kok dhuwur terus ngene.
1: Wis kaya ngene. Klasut-klasut ngene ya.
2: Oh, ora ngerti ya.
1: Lah ngapa?
2: Arep apa iki? Baru operasi terjun. Oh, cawe dok piro sing rampung.
1: Rampung piye?
4: Saya ganas e.
2: Rampung nyambut gawe.
0: Ya, maka diaturke gerajakan yo.

0: matur suwun Mbak Tatin.
1: Yo,
0: matur sembah nuwun.
2: Apa iki?
0: Saweran ya dicukup.
2: Oke, cukup ya, Mbak.
1: Yo.
0: Loh, kuwi saweran sindan kok disaki piye?
2: No. Kau yang kedune ngenehi kok malah njaluk.
3: Lancang.
2: Karo putune kok lancang.
0: Nggih. Matur nuwun Lek Rabies, Mas Wiski, Mbak Nyani kalau tak nglajengke lampah riyin. Ya iki wektune wis meh jam 1. Ya. Engko ndak ora rampung kok gara-gara iso disambung guyon maton. Iya, ayo mak tak dereke. Ayo nggih.
4: Satus Gangsal Koma Tiga Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara.
0: Tan samar mamareng sokma

Oh, ora pangling surtayi Anoman dasar poronyoto dampiak-dampiak laku ning Purwosoto Kurawa bener ngendika ning Begawan Sabdawala yen Begawan Durna ora bakal wani delangap-delangap ucape kemewat kaya ngregem jimat kaya wani dilat wesi abang ana ngersaning Sang Begawan Sabdawala cetha yen to nggawa Purwosoto Kurawa ayo seminggir pertapan kembang suri bakal tak bumi angus kowe iso tekan pertapan kembang suri lamun iso nyempal ku andane Anoman piye iso nyempal ku andane Anoman babu babu wanggem mbok sepeleke surdayi ayo majur jangkah tak untapake marang kayiwanganing Bathara Yama Dipati lena panggenamu tak nggo gatheng sirahmu kowe surdayi

0: Ah, meu.
1: Modal weh. Padahal kita aja ngalaki munyuk aku. Munyuk kalah karo kilek. Kowe nek nggo golek duit nunggangi kilek. Jenenge ledek munyuk. Ayo mlene ana man. Kaya kaya bocah cilik. Mungsumu aku. Kalah kowe tetepan. Mungsu aku. Oh. Tetap kalah.

0: Aku gamelan lah cah dok kecil kita itu. Ini kiwe wujo awas. Us nanti
1: neng gini
0: ulah untuk nyilem.
1: Oh yo.
0: Ulah untuk ambles bumi, ulah ambles bumi aku lagi cong antem.
1: Oh yo yo.
0: Awas. Hop.
1: Lu kok banter?
0: Oh jali-jali lali ya. Jali-jali kebacot. Ulah nipo we.
1: Akarmu
0: nipo.
1: Oh yo.
0: Main gitu aku lo do menangan.
1: Oh yo.
0: Jangan dia cilai set jegluki lemah. Iya, gajah lainnya.
1: Ngopo deh,
0: janggutmu atos banget ya. Sikilku kalah nganjen. Mundur.
1: Ah, yo yo,
0: ya ya. Cemono, he cemono.
1: Ya.
0: Lantuk banter-banter lo.
1: Yo yo. Mesak karo Pak D soalnya nek banter ndak kowe nganti loro.
0: Heeh. Cemono wis cukup.
1: Ya.
0: Kebantelan kebantelan ya. Nggon cangkeme iki mau
1: ya ya.
0: Us. Wut edan. Ora lunga. Aku main kaya kowe.
1: Ayo nek iso endo ya.
0: Asem ya. Ah, ya sing ndang uyuh-uyuh sik ra apa-apa iki jek suwe.
1: Ra,
0: untung mati jenengku, mati kowe. Aduh, suwet. Nggo gaman?
1: Yo. Tenanan ora?
0: Ola.
1: Oh yo.
0: Waduh. Cain tuh, eh, kira nyile bakul degan nih.
1: Oh ya. Aku nggak wala.
0: Cakalemu.
1: Yo menimbang gawe yo.
0: Yo. Asem nih. Linggis.
1: Ayo saanane.
0: Ulah bantul bantul. Ulah. Wah, lame ini.
1: Mm-mm.
0: Se. Oh, bob.
1: Wis kalah kok, oh, bob.
0: Aku cendek gaman ya?
1: Oh iya, cukup. Amin geraji
0: kok. Wah, Kiai Celkel.
1: Apa?
0: Kiai Celkel.
1: Celkel ki?
0: Celkel. Nggak geraji, geluk.
1: Oh. Serkel.
0: Celkel. Wujus. Kan cukup nanti?
1: Iya, cukup.
0: Apa kuwi cetok?
1: Ya.
0: Lan juga nang.
1: Lho.
0: Apa kuwi candal?
1: Sandal kok nggo pusaka.
0: Iki lek entuk nang candalan. Mawa cahya.
1: Waduh. Mansaku kok entek-entek tenaga. Dur. Kok batuke kok abang. Kok ndur biru, kok ndur menjodo. Mundur le.
0: Liyane men tumandang karya. Loh. Uruh. Untuk cino ngapusi man.
1: Ngapusi apa?
0: Jalane ngalon-alon buantul banget nutuk ndas kula.
1: Nganggo
0: linggis. Mojo manggaken.
1: Ya.
0: Jultayu kalah mundur.
1: Ngerti aku.
0: Kalto Malmo kalah mundur.
1: Ngerti.
0: Dulmo ganti kalah.
1: Mundur.
0: Mundur.
1: Sopo sing arep maju.
0: Sampai naik dewi sampai ngeguyu kali kulo
1: arep maju po
0: ngomong suwe
1: Anoman kali karo Antasena.
0: Anoman Antasena nenek karto marmo surtayu dudur mo gati do mundur neng citraksi ojo digawe enteng
1: arep maju
0: kukulat

0: Pak DJ Traksi antos sena pancen kepara nyata. Melayu banter banget nggung-nggung goleki cantrike Sabdawala. Aku cantrike Sabdawala.
1: Kok kok kok cantrike Sabdawala?
0: Dasar para nyata.
1: Mama mama. Mati jeneng aku e.
0: Edan. Pantemamu ora sepiro
1: wae. Piye?
0: Antemamu ora sepiro.
1: Ora kelakon titi-titi njongake rata aja dutang.

0: Gose.
1: Berhenti.
0: Maju perang biasane kanca-kancamu iki do kalah. Mundur kowe mbrangkang kok kowe joget.
2: Wong-wong niki nek arep entuk kanugrahan ora kaya wong. Antasena tak antem. Ora apa-apa kula diantem bales antasena. Candak sira kula dunsake mburi, Mas.
0: Kowe eling ora?
2: Eling.
0: Oh.
2: Terus tiba teng. Terus tiba teng ngarepe asu anu Anoman. Plus di diantem Anoman kula. Plus. Cecececaca. Cecang ndak sira kula dunsake mburi. Brubut.
0: Oh.
2: Kula kita nek tiba teng ngarepe sarimi.
0: Sabdawala.
2: Sabdawala.
0: Heeh.
2: Jujur boleh ini tiba teng ngarepe wong wedok lemu banget.
0: Oh.
2: Tetep teng gendoto ana tulisane Sunyahni.
0: Oh iya.
2: Sesajake kaget wonge.
0: Oh.
2: Tiba blek.
0: Heeh.
2: Langsung kula diantepi brus nganti tenger-tenger nika. Bareng kula megap-megap candhas ya kula terus diseseli niku Mas Lup wonten. Wawawune ajeng kula lepeh.
0: Oh.
2: Wawawune ajeng kula lepeh. Ning kok kula seret kok seger.
0: Terus
2: kula entekke Man.
0: Oh.
2: Sesajake nganti kentekan napas. Sisi kudune sing kewaregen kula sing semaput kula kok malah mriko sing kemaput.
0: Mbok menawa kempes.
2: Mbok menawa. Nah, seger.
0: Gabres kuwi lho.
2: Napa nggih?
0: Heeh.
2: Kuning apa putih?
0: Oh, putih.
2: Seger. Temen jo tenan, Man. Ajeng ngicipi napa?
0: Ora. Wong tuwa kok aneh-aneh.
2: Weh, arep padha kaya ngapa niku? Tuwa kae nek disediani kaya ngono ya tetep gliyak.
0: Isih po.
2: Isih sing siji.
0: Oh.
2: Nal di nikmati di mendirawati mboten mboten apa-apa.
0: Heeh. Dur, Nun.
3: Kowe arep maju apa ora, Le?
0: Nun,
3: kowe arep maju apa ora?
0: Mboten ajeng-majeng. Pun, kajenge mboten apa-apa.
3: Ora wet, ora isin Musa Anoman Antasena.
0: Wah, isin. Isin lara ya cilaka. Mbok isin pun mboten isin ra apa-apa ning ora usah maju, ora usah babak bunyi awake. Pun, kajenge pun Kakang Duna pripun?
2: Mangsem mikir, Le, Pak. Sabdawala kuat nampani Kiai Cundamanik.

manusmaning jajalanan sekertaning bawana iblis lan ati sabdawala kowe iso ngobrak-abrik sangaring para sata kurawa aja girang-girang gemuyu apa sing katon pusaka kadewatan Kyai Condho Malik ora minggatan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magik ngerungokakan RRI Malang.
4: Good, good, good.

Mulan mangandhap katring alwan udyaya kura ageng. Mulai mboten saking pambiyantu paduka menemban tartentu mertapan kembang sore menika lebur tumpur tanpa dadi. Krana kula ngertos dhateng kekiyatanipun Kyai Cundha Manik. Begawan Durna sing sajake wis kelangan akal muni bakal mboyong Begawan Sabdawala. Man, wonten timbalan. Wiwit tekaning wong Ngastina iki tak kira saka pangrasaku bakal saya akeh panggoda pangrencanane sing bakal tumanduk marang pertapan kembang sore niki. Lajeng marang paduka kados pundi? Jaga-jaga samapta ing gati sawiga ing diri. Aja nangking maraja saka sela selaning garuya Anoman niki ngestaken dawuh. Aku tak semedi supaya gancarake sarta ngrancakake nggone bakal paring ilmu marang para santrik niki. Nah itu lho mangkaten kula namung sumangga dherek kersa paduka penemban. Karo Raden Antasena jaganan pertapan kembang sore niki ngestaken dawuh. Nyuwun pangestu penemban sing ati-ati aku tak manembah ana ngersane Hyang Mahana Anoman niki ngestaken dawuh penemban.

0: episode selikur dino atobat orang kaya sagedakan iki anak kungkir atmajan kuang bagus penggagah kolo
1: ono dawuh mopo biyung
0: pendak-pendak pun ibu orang doming secoko yang melenggan silat majaku ranate keri tansah nyaketi marang papan pelengganing pun ibu ngir sejatine ono polo betoro kolo moro gage maturo marang ibu mu aku ya to pancen kowe darbe panjaluk panjaluk ngopo ya to pancen kowe darbe pamotah pamotah ngopo betoro kolo
1: ladala bujreng-bujreng iblis lanat podo jek-jekan biung
0: betoro kolo biye
1: rumongso getun getuung gunku uripono yang alam badak nadian tintahake dining kaki guru nunggu tadi sudarmaku lan biung turgo hingga minunggu tadi buku nanging sak nyatane uripku tan prabido kaya wong popo riman ngulandoro
0: betoro kolo
1: biung turgo biye
0: aja sambat kaya ngono jernyatane nadian tadi kaya ngopo siro hingga minunggu tadi ganeping jawoto
1: ya tak agoni yang tak aku iki tadi ganeping diwa nanging uripku ora kaya diwa diwa yang kemapan noneng kayuangan uripku ora kaya diwa diwa yang tansah sakit kelani wang pikulun bathara manik moyo apa to sababe dini aku matur yang kaya mengguno mbok menawa biung dirga wae wis prisa wiwit aku munggah oneng dedaratan saka dasaring samudra dumadi saka koma kurup koma salah koma keluputaning kaki manik moyo dumuli aku munggah ana ing kayuwangan njaluk diakoni yen to aku kuwi dadi anake Bathara Guru nanging jebul nggonku dadi putraning Sang Hyang Jagat Girinata ora kaya ingkang gumana musik ana ing pangangen-angenku dadi putra dewa la kok jebul malah kasangsaya uripku
0: lire piye dene sira matur ing kaya mengkono
1: wiwit biyen tekan saiki jinadang aku entuk cadhong pangan ya kuwi panganku ora liyane kejaba mung bocah Sukerta tegese bocah Sukerta mau pirang-pirang wernane nganti wis natuh tak dikandhakake dening kaki guru nanging engko seprene aku durung tau ngrasakake kaya ngapa segering wong Sukerta daging lan kaya ngapa seger getihe wong Sukerta biyung dina iki rasa pangrasaku nggone nandhang luwe wis ora iso dipambengi meneh aku kudu mangan daging menungso aku kudu ngombe getihe menungso Sukerta mula dina iki dina samengko aku pilihno sapa ing bakal dadi cadhong panganing Bathara Kala yen to dina iki ora entuk cadhong pangan ladala trimo kukut jagating Bathara Kala tak balekake pangkat kadewatan marang pangwasaning Wang Pikulun Bathara Manikmaya biyung
0: tobat aja kesusu yo nggir dipetong nganggo nalar sing ganep mergo ingkang bakal mbok jangka mau temene ibu wis ngerti sira kepengin edho wujuding titah menungso wonten ingkang bakal sira tadi cadhong panganmu yo kuwi ora yo mujuk mung Pandhawa jernyatane Pandhawa kuwi dipetong dadi bocah Sukerta nanging sabar dhisik yo nggir sabar aja kok gawe patining para Pandhawa nadyan gawe cintakaning para Pandhawa kuwi angel Bathara Kala angel sira kula wis ngawuni ngani dhewe bola bali pun ibu gawe karti sampengko gawe rekodaya supaya Pandhawa cilik loro gedhe tenganing pati nanging tansah gagar wigar tenanto karya
1: iya
0: mula dina samengko disabarke dhisik ya Bathara Kala
1: ladala yen to kudu sabar banjur kudu pirang taun meneh nggonku ngenteni lakon iki mula kang sanggaku biyung upama aku ora kelakon mangan daginge wong Sukerta yen para Pandhawa golekno kira-kira sapa ingkang pantes minangka dadi cadhong panganing Bathara Kala
0: kowe tak kandhani ya kula
1: biyung durga piye
0: setemene mate ngerteni para Pandhawa kuwi ora angel. Yen to ibu lan sira kula bisa nyingkirake marang para panakawan.
1: Iya, pancen mengkono.
0: Nanging nadyan mung wujuding panakawane wadene uga ora kena disangga enteng jernyatane luput senjata utawa tegese ora iso dikrenah cintrakan sarta patine. Jaran panakawan nala Gareng Petro Bagong Semar kuwi tansah nyawiji dadi siji. Minangka dadi kekuatan sing ora bisa dikalahke dening apa wae. Monggo dina samengko iki setemene panakawan nedeng gotang Bathara Kala.
1: Gotang sababe apa?
0: Sabab ora ana swijing kang mapan ning Karang Kadempel. Ingkang siji dina samengko madeg Brahmana ana ing pertapan Kembang Sore marang Begawan Sabdawala. Ing satemene ora kejo pamong Petruk kantong bolonggone madeg pendhita. Mula Bathara Kala ento kowe bakal mateni marang para Pandhawa kudu iso mateni marang panakawan dhisik. Iki ana kalodhangan Petruk ora ditunggoni karo kadang-kadange, ora ditunggoni karo wong tuane. Mapan ana ing Kembang Sore madeg Brahmana. Yen sira bisa mateni Petruk, tak kira gampang mateni panakawan liyane. Satemah uga gampang mateni para Pandhawa Bathara Kala.
2: Ing Buta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta pawana bana margana.
1: Latala. Apa pancen bener mengkono?
0: Iya. Setemenipun ibu ora bapak ora wani narbuka pepadi iki nanging gandeng adreng panjaluke anakku lanang ndak tersane Bathara Kala mula menipun disi marang pangwasaning Gusti mbuka marang wadi ning Begawan Sabdo ning mapan ning pertapan Kembang Sore.
1: Oh ladala. Yen ngono Petruk nggone mapan dadi pendhita ning pertapan Kembang Sore ora ditunggu dening bapakne lan ora ditunggu dening kadang-kadange.
0: Mung ijen tanpa ruwang Bathara Kala.
1: Oh la iki dadi pancatan. Gunku bisa mateni salah sawijining panakawan yen Petruk tekaning pati mateni Semar Gareng Petruk lan Bagong ora bakal kangelan luwe-luwe mateni para Pandhawa yen Pandhawa wis suwal saka Semar sak anak-anake ngibarate kaya dene angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring
0: mengono ngger
1: lelan ana dina samangka aku tak budal mapan ning pertapan Kembang Sore tak cidrane sugenge Begawan Sabdawala supaya mengko bisa tekaning pati lan aku iso ngrasake kaya ngapa seger getihe Begawan Sabdawala lan bisa ngrasake kaya ngapa enaking daginging Begawan Sabdawala
0: mengkono Bathara Kala.
1: Ya mula Kang Sangga kuwi aku njaluk pamit biyo pamestu mung ingkang dak suwun
0: ora bakal lak tegake nggir pun ibu bakal tut wonten sak laku jantramu anakku Bathara Kala.
1: Ya ibu biyo ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan.

0: sira.
1: Wonten timbalan.
0: Ora usah mudhale para wadyabala.
1: Nggih.
0: Mengko mundhak dadi kawigaten ing para kawula para titah menungsa.
1: Nggih.
0: Reksanen wae dandang manguri ya Jaramaya.
1: Nonton nistaken dhawuh.
0: Aku bakal budal mlampat lakune ning anakku Bathara Kala. Aduh bakal tak cerahi cerak bakal tak doi.
1: Oh iya, ngistuhaken dhawuh. Sembah kula ngendhalaken Jengkar Paduka Pandya Petari.
0: Pamujimu tak jalu muga-muga kelakon panjenenganing mawonganmu Bathara Kala ya Jaramaya.
1: Iya, mboten langkung ngistuhaken dhawuh Paduka Pandya Petari.

Ora ana babar pisan jebul entuk dalan saka pengendikaning Biung Durga. Ingkang bakal menehi pangan kalawan aku. Oh lah dalah. Selak luwe rasaning wetengku ora kisenan apa-apa. Pirang-pirang taun suwene hak jujuke pertapan kembang sore. Begawan Sabdawala ora ngerti laku ning Bathara Kala. Ah, tak krek janggamu tugel tel gulumu. Sesep-sesep getihmu ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

apa ta pertandane kang goro-goro. Nalika semantara rampung kinarya ngurmati, wijir patula kawan kelas marganing Petrus Mahura Bagong. Ingkang samujekan madyaning ora-ora mbo. Wijir sanggrepan menawa kawan medal

lan menawi keselamatan sampun kawit priyin menika asmanipun Slamet. Mula wonten pundi-pundi papan tertentu Slamet niring sambikala matur sembah nuwun. Dalem menika kelampahan sampun wayangan, matur suwun Pak Slamet sampun kepareng nimbali dateng kula. Wah jan ora nyono-nyono menjane Pak Slamet wis kelakon ngluwari nadar. Sembah nuwun tanpa pepindhan. Larinipun ugi pinaringana sehat. Lan mugi-mugi tak suwuni periksa putrane pinten, Pak? Songo. Wah. Putra songo, ibu papat. Loh. Apa ora ngleling? Biasane piyai kakung yang anggere karo garwa iki sok wedi. Are ngopo-ngopo wedi. Iki kok iso dadi siji lho. Tak takoni terus pripun niku nek ngayahi? Aku ya. Malah gumujeng. Nganggi genti genten. Ya adile sing kuwasa ya kaya ngono kuwi. Nganti aku ditanting. Sampean ndak wani mboten. Pun menika rejekinipun piyambak-piyambak. Mboten sah dipun mereni. Sembah nuwun tanpa pian ning ning ning ning nong nong nong nong. Wah. Mesti para pamirsa padha nyuwun periksa. Lagi iki lho kontroversi kelir kok selewah. Lho. Panci menika kula damel. Panci menika kula damel mergi jagat gumelar menika wonten werni kali, ala becik bener luput padang peteng lan sak piturutipun. Mila jagat ing gumelar menika ya si wernine loro, wernane loro ana ala becik padang luput bener anu padang peteng bener luput didadekke loro. Nah, mereka ngatur ni. Monggo ini pun badhe nyurasa piyambak-piyambak boten dados menapa. Orang kok perkara wo kae mesti ning gawe mergo bakale kurang boten. Menika pancen kula damel ngaten menika. Mergi sak menika menika damel kelir wah maneka warna. Dhuwur ana sing dikeki lincip-lincip nganti tau jejer ngamarta ketiban. Sing lincip mau nganti wah saniki warna-warna ning ya wis ben sesuk aku arep gawe kuning karo biru. Lah. Panci tak gawe beda dhewe. Apa-apa ngene kontroversi ki mesti diomongke wong. Nek diomongke wong ki saya kuncara saya menjila. Waton jagatane putih menika mboten dipun cemeng wis rapopo. Ngaten menika. Ning ning ning ning nong nong nong nong nong. Nah, selewah itu indah.

0: sak nyuk lho, tembang ming cendak ming rolas senti. Ukarane iki nek ditulis ming semono kuwi risi-risi santai la la la la matu salelelele manuke padha ngunine ku engku sungunine ku engku sung lu dadi lan penake wah nah, ora kalah karo apa jenenge iki lingsir wengi lali janjiran sak piturute risi-risan de lololo matu salelelele manuk coba kula nyuwun swantenipun Ibu Waranggana bareng karo gamelane kok kaya kepenuk banget suwane nek dinamik ya penak sumah dan sum siji loro telu ya risi-risan 1 2 3 ya
1: risi-risan de lololo
0: sik gamelane matu sa tetep padha mau kae mung aku mengarep kepengin baleni kepenake kok risi-risan den tak untuk den ya monggo

Enak tenan. Ora kok waton riris-risan sung. Lho ayo urung tekan gone kok wis disung. Selak kesusu ngesung dadine. Nah, coba sak menika mboten ngagem gongso. Riris-risan te lololo, madu salelele manuke bodang unine. Ku engku anunine, ku engku anjowi. Kula nyuwun kok ana ya tanganku ya dirambati uler. Gua telira jamak-jamak. Mau ngirim ya maka risi-risi santai lalalala maka sih

monjo to, wah jan penak tenan. Coba Wiro Pradongo utawi pengrawit utawi pengaco. Risiri santai lo. Madu salele monggo dipunan le mamah engko kok bareng anu kon. Sing lembut sisan, sing lembut sisan. Rasa kesusu dilembutke sik dilek. Ngembangane atos tidak ya sih. Risiri santai lo monggo. Kanca pengrawit sedayanipun. Karo suwane ya Mas Lopes. Siji loro telu yuk.

sewakan mungkin kui di merdok kita orang ngono ngono diunggahke nadane di ngono saka weteng ngono coba balani coba ayo ge sik aku tak merem ya coba guys siji loro telu ya

0: Arem aku. Seneng aku. Aku ki mek didulani ngono ae seneng ora jaman-jaman. Neno neno. Monggo kula nyuwun suwantenipun Ibu Wahyu Krisnawati.
1: Iya.
0: Ya sura. Oh.
1: Monggo.

0: Iya aku anggere kowe metu ora ketok ki rasane ning ati kangen, Pak. Ya arep kowe iki teng pentali tawakmu kaya ngono ning marai kangen ireng. Ha iya ya ngaku ya kakangmu kok tunggal bapa biyung. Ha iya. Ya jane ora. Ya men ngertine ya men ngono ki ora apa-apa ta, Tru?
1: Heeh.
0: Kangen nanti, kowe kangen ra karo aku, Reng? Ora. Mbok kangen, Reng? Ya kangen no ya sing jeneng Adi kok ora kangen ki perkara piye to? Kowe aku iki gulang-gulung. Wong loro nek dadi wong loro. Mula nek ora kapethuk sedina rasane wah kaya tak goleki.
1: Heeh.
0: Kowe nek karo aku kangen ora, Gong?
2: Ora.
0: Rasane kaya kepengin ngantemi ndasmu. Lah ngopo kok nesu karo Petruk iki ngopo? Aku ki mbok Petruk iki ketegelen tenane.
1: Ketegelen piye?
0: Sing terakhir iki aja dibaleni ya, Tru.
1: Lho, lah ngopo to?
0: Lho. Radioku?
1: Lho.
0: Radiomu kenapa? Ra tak gawa to?
1: Lho.
0: Ra tak gawa kok jare kok ngedol to? Lah, ngandel ora. Wes main duwe siji ora iso ngrungokke yuan-yuan aku.
1: Apa?
0: Yuan-yuan.
1: Heeh.
0: Wis didol Petruk wis. Mula aku nek karo kowe iki blas ora kangen. Kowe ora ana iki rasane uripku tentrem.
1: Lho.
0: Oh, nek kowe ana ki rasane kaya bondo kaya aku ki bakal ilang. Ya anggape kowe ki seduluran karo maling ngono apa piye? Aku kerasa ora nek maling.
1: Ya ora kaya aku ki karo kowe ku ora ngopo to, Gong. Apa-apa tak wenehi. Apa-apa tak gei. Truk aku ora duwe duit nyo gawanan.
0: Weh. Nyaur re. Lah rumahmu ditembahmu kok piye? Oh, aku ki jeneng apa-apa tak wenehke, apa-apa tak wenehke tur aku ora ngarani dina. Ah iya kuwi apik nek nek karo sedulur kira ya ora rasa ngutangi ngekeki ngono wis sampe kok
1: ora sudi nyambut-nyambut gawe dhewe kok
0: kowe iki wis gedhe tuwa kok njur karepe arep njaluk-njaluk ya kowe iki nyambut gawe dhewe apa wong nek nganggur ya ngono kuwi apa piye to piye golek apa to apa carane nyambut gawe men manak bojone iki mangan anak bojone nganti kuru-kuru kaya ngono ora durusi ora. Wis ora sang gagas Bagong. Ayo saiki padha tetembangan terus. Ah, ngandel ora. Mesthi ngono kuwi garing. Lah ya arep ngopo wong sing jenenge panjenengane Pak Slamet.
1: Heeh.
0: Kuwi wis kepareng nimbali karo awake dhewe kodho ngeluarin nadar.
1: Ah.
0: Monggo bengi iki wis kelakon, kupat luar wis diluari, tegese wis luar nadare Pak Slamet. Mingkari nglampuke tekan esuk.
1: Heeh,
0: seneng-seneng suka-suka parisuka.
1: Oh.
0: Wis sing digawe toko obat.
1: Lho, toko obat.
0: Toko obat Slamet piro brajan kae? Udu, iki Slamet jeneng wong e. Oh, tak kira nek toko obat.
1: Ngawur ora, Pak Slamet.
0: Ha, ndak. Bojone bapak tenan?
1: Oh, oh.
0: Edan. Padha aku.
1: Waduh.
0: Ha, kowe nek ora iso mlumpuk. Tak lumpuke pisan ana sing nang ICU. Kepruk-keprukan parut.
1: Eh.
0: Ngono kuwi lho Gong sing angel ngono kuwi. Ngono tak andani. Sing angel ngono kuwi kena ora apa-apa wong. Kanjeng Nabi iki paring dawuh nek agamane sing pungkasan iki ngeparengake paling sip, paling akeh ku papat kok.
1: Heeh,
0: ning kudu adil, kudu sak omah, kudu kudus lahir batine iki diparingi kabeh. Sing siji paringi semene, sing nomor loro paringi semene, ora kena mban cinti mban siladan.
1: Ngono, kuwi wajibe kaya ngono kuwi.
0: Heeh.
1: Heeh.
0: Monggo Pak Slamet ora teko bagus lho, Tru.
1: Ha iya ning ora apa-apa nguni rezeki kok ya.
0: Ya wis ben ngono, jenenge kanugrahan wajibe disyukuri. Oh, oh asem tenan kok.
1: Heeh.
0: Ayo cangleleng ya ngono kuwi ora kaya kowe gleleng gleleng bengoki bojone mengkeret apa manusia macam apa itu kowe gleleng nang njaba waduh celuk lambi turut nglatar duncali ember bojone brubut mlebu ndelik ning isor longan kowe ora ngerti bojoku arek bojoku nek nesu ganas
1: wo
0: aku nek dadi bojone bojoku ngrekoso uripmu
1: ha piye jajal apa piye
0: mah jajal dengkulmu melancat kaya meng upama kok nggo jajal-jajalan sak penake dhewe
1: nembang rek
0: yo
1: ngaturke tembangan sing kepenak. Iki awak jenenge ana sing nyuwun lagu saka padha-padha dalang. Wo. Saka ngendi? Surakarta. Gendut dalang beri jasa lut maindut lut mairong kuwi. Iki tak ora iso dipinangkani mergane nyuwun lagu sing nembang botong karo Denko. Meng wong isruh kuwi ora usah dipinangkani. Nah botong karo Denko iki aja kon lagu apa bancak doyo.
0: Oh.
1: Biasake topeng wis. Heeh. Yo nembang sing kepenak. Ayo. Are ngaturke apa, Truk? Manut, Treng, kowe are ngaturke apa? Sing urung kepareng nembang isih pirang-pirang.
0: Yo.
1: Milia, sinden sing endi sing urung diaturake? Yo sing nyamek-nyamek dhisik. Nyamek-nyamek kok nyamek-nyamek nyamek-nyamek sik. Mbak Ayu Purwalestari. Kepareng ngaturake apa? Aku tak nyuwun gatik glinding yo, Reng. Gatik glinding yo apik.
2: Glinding glinding tak yo apik.
1: Ha iya. Ngono ora?
0: Ngono yo.
1: Kebiasaan lho kok aja diteruske ngono kuwi ora apik. Ya. Mangga gatik glinding.
3: Aduh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, suara budaya Nusantara.
6: Kinopita
1: kukur kenda. Hush. Eh, no.
6: Ka

0: Jane sore mau arep tak takokke ning lali aku.
1: Takokke perkara apa?
0: Sing kleru seragame sapa, Tru?
1: Ana mesti ketara sing dienggo kurban ming si iki terus. Wah, ayo sing kleru seragame adik kelas. Adik kelas e wanda. Salah kaya. Mulane dadi setitake. Seragam putih ya putih tenan. Sesuk pokoke nek ana sing kleru kudu tanggung jawab.
2: Ya.
1: Kon nganggo seragam putih nggawa lorek langsung golekke labur.
2: Ha iya.
1: Kon ucul klambi awake dilabur to.
0: Nah iya.
1: Nang ngono ndak anu ya gong. Engko terus suwe-suwe iki terus ora setiti juga anak wis ngerti nak kelaru ngkono-ngkono ijo lu kandang lu masalah ndak ngono biar tambah seragam menai orang kita ya
2: boya
1: karena nih selewah ini gitu apa separuh abang separuh ireng gue terus gocet rainnya di selewah Wong seragame kok ngrasake kanca. Apa lho kuwi? Wah, apa jenenge iki? Eksentrik. Eksentrik ya apa?
3: Manompret. Prit. Prit.
1: Iki nang kelurahan ngendi to, Gong? Sumberadi. Melati Sleman. Wis tau sowan mrene. Warak kowe lapangan warake nang Sumberadi.
2: Oh, ngono ya.
1: Nih ya iki rekor iki sing ngundang person Pak Slamet iki.
2: Ya ora apa-apa. Piyaine ya duwe. Ketoke piyaine ya nuwun sewu daleme kaya ngono ning wong iki sok-sok giri lusi nyimpen bondo ora ketara iki ya iso.
1: Ha iya.
2: Ya.
3: Pateh

0: ya ning nek anu gladhek glindhing iki ning penak dirasake. Nyatane Pak Slamet mau ya nyuwun ngersake mijil ketoprak.
1: Ya,
0: berarti panjenengane rak seneng tembang-tembang anu jenis klasik.
1: Ya,
0: iki ya tak caoske panjenengane
1: ngono ya.
0: Heeh. Anu nena

0: cruwet.
1: Aku paling seneng aja no. Anu betet ki nyenengake, Tru. Menungso ra. Ora ono apa-apa kok, Kang. Piye? Eneng sing jondel to ngalian. Aku sesuk ora melu. Menyambut gawe kok toh nyawa. Aku oh, sing getak-getak kowe dhewe kok ora kaget aku. Jendul, jondel. Hei. Wah, ketoke aku ki rumah saku jantungku berdetak kenal. Ning kok kaya bojoku malah bungahe ora jamak-jamak. Tapi kene iki kok gege patiku wis. Mesake kok. Sesuk nek kowe ngono kuwi nek dolan menyang piye? Kowe ketoke tetep menyang kok, Tru. Mana ada urus.
2: Banyak.
1: Iya.

0: Sing pungkasan iki mesti manuk kuntul.
1: Blekok.
0: Hah?
1: Blekok.
0: Blekok iki lho kuntul bedane apa?
1: Nek kuntul iki anu go putih kabeh. Nek blekok iki nggon gulune ana irenge.
0: Oh, berarti nggon aku blekok. Sing kidul omah lho, Tru.
1: Ah iya.
0: Sing iso nyiruk ning sawah akeh banget kae iki gulune ana ning irenge.
1: Oh. Bleko,
0: bleko men aku kae. Nek sing sok nyiruk ning omahe gareng dul sawah, dul omah ana sawahe kae putih kabeh kae berarti kuntil. Beda berarti ngene gareng karo aku. Ngonomu belang ora
1: belang ya.
0: Oh berarti bleko.
1: Iya. Iya. Mangga.
2: Manuk blekok.
0: Ngandel ora. Kaya suarane bunyani. Edan manuk blekok. Ha. Manuk blekok ora medun. Munggah,
1: munggah.
0: Manuk blekok. Aku soalnya nadaku dhuwur mung semono kuwi ya.

0: katur sembah nuwun katur menawi Mbak Ayu Purwalestari sampun bareng maringi lelagon inggih menika manuk blekok.
1: Anu wae jeneng iki gathik glinding.
0: Gathik glinding.
1: Ya.
0: Saiki genti kowe Petro adikku cah bagus tong tong.
1: Ya.
0: Tong tong tir tong kantong Petro.
1: Waduh.
0: Petro anak uwo gareng anak celeng. Terus e rapal.
1: Ora hafal kok dadak nembang ora.
0: Ah nembang ya reng. Nembang sing apik.
1: Ta nembang tembang sing apik ya kuwi nek Petro iki nek joget nek ora ditembangke. Soro Yuto
0: cocok. Wis ya ini kok.
1: Dipindah.
2: Dipindah nanti.
1: Dipindah Menyura.
0: Oh dipindah nanti ora.
1: Sing kebareng bawa sapa? Aku tak nyuwun Bumil ya, Reng.
0: Bumil sapa Bumil? Bumil kok apa?
1: Aduh. Bumil ki ibu hamil, iki ana sindenku sing lagi hamil ki ono nyuwara.
0: Ono suarane loro piye?
1: Ora.
0: Ono bocahe melu nyuwara?
1: Ora mungkin kok ya.
0: Wis 7 sasi ya truk iki.
1: Ya. Ora apa-apa.
3: Napa niki?
0: Rujak jeruk kepinten bocah iki, Jan?
3: Oh, alah. Lah mau delengan Soro Yudha ning wong.
0: Hah?
3: Soro
0: rujak jeruk. Soro Yudha ketok rujak jeruk. Ayo kae.
1: Gareng tak pacul sirahe ora.
0: Rujak jeruk.
1: Ayo mangga.
4: Enak.

0: Neng layah lambah-lambah.
1: Neng layah lambah-lambah.
0: Wah, jan. Neng layah lambah. Lambah. Ini jajari rakwat co semaput lus. Mergane ayo neng layah seng. Lambah seng. Sinden ki nek sikatan ki sedina ping 4. Tangi turu sikatan. Bar dari esuk sikatan. Mergo ngopo reng? Sinden ki mergo untune kudu putih nek gemujeng. Ngono iki penonton ngematke ki iso putih kabeh. Wah, wow, ana. Prastiwi kan malah wis didempul. Hai. Ya.

0: arti kibarke ora tro
1: ora upacara kok dikibarke
0: udus kowe mangkel aku ngomong ape-ape kok mesti nyauri kok mesti menggok Petro ini menggok tanpa rating Petro ini upamane kaya wong ibu-ibu numpak motor
1: ayo
0: rating iwo menggok nengen
1: mangga
0: setiap botya tak tak tung tak tak tung tak tung tak keliwat reng aku tak anggap lagi so ngendang kok ya ngece kan aku namanya pengendangnya gue kan aku wooo apa-apa ini kok nak balik kita kendangi weh
1: oh iya
0: setiap botya ayo yang apa

0: pancen pinter ki mau kendangan apa?
1: Latar.
0: Ladrang. Ladrang. Oh, baik tenang. Nek mau rujak jeruk mau anu bukane piye mau pertama kali? Sing endi? Sing bubar rampung apa rambok rawit? Ngono mau terus. Terus piye ta? Ayo rambok rawit ceceke mripatmu ki apa piye? Ngomongan apa-apa kok atos suara lagi setiap setiap pangat trung tang tang trung lo disiku ini tutup pisang sama ini pindah kok oh lagi tak tak trung tak tak trung tak trung ning nong nah juga tak ada ini
2: ya
0: ning ning nong ning nong ning nong nong ning ning nong ning ning nong piye suarane kendang piye nang nang nang denok tak tok nang nang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang kendangamu karo kendangamu nek muncul kendangku ora ana apa-apane.
2: Bisa wae kok.
0: Wah, mundur. Nek mundur gak kena ya.
2: Ya,
0: Bagong ya tepakane ya apik, tepak doro.
2: Heeh.
0: Tepak doro iku nancepke debok
2: ora.
0: Coba kaya ngapa?
2: Setya budya pangan. Dlang dlang dlang dlang dlang dlang.
0: Aung kendangan jati lane kok pengpeng iki nganggo patokan ya nganggo ladrang setya budya tak tak tuntang tak tuntak ning nang mlebune kendang batang yo nganggo anu patokan ning ning nong ning ning nong ning iki ning dlang
3: salah mlebune ngono-ngono ki to
0: heeh ngene iki kudune
3: tono

0: Ning-ning-ning-ning-ning-ning-ning. Ayo, saiki mlebu, Gong. Nyuwun. Kok sing sopan. Sadurunge dilangi. Nyuwun, nek sok ndro, monggo dileng. Nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang-nang ngawur ora. Kok ketok kadoan ring? Ya tak maju. Ngomong-ngomongane kok adoh banget. Heeh.
1: Ya genti Bagong.
0: Hah?
1: Genti kowe.
0: Aku ke sore mau pengen nembang anu wae, Tru.
1: Apa? Ono sing nyuwun caping gunung.
0: Wah, ya ini kok capingan. Siswawan.
1: Oh iya. Gubuk Asmoro.
0: Ah, oh iya, Gubuk Asmoro iki panjalukan sore mau rumaru ra tak aturake.
1: Heeh. Sing kepareng nyembang sapa?
0: Sing kepareng nyekar men Mbak Agnes.
1: Oh iya. Dibawani.
0: Nyingkar nyingkur.
1: Yo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

yang mutan kucing kau tati nurat dinggu nesu ngo ngono kuwi sing kau undak-undakan

0: Dodok kene wis iso kok cemplon ning bandem kirana lho. Main pancen dak sengaja kok. Nyambut gawe kok ngono malah do syuting-syutingan. Lanang ro lanang kok do syuting-syutingan.
1: Iya wis ben kanang ya.
0: Ha iya penabuke anggere iso anu kahanan ngantuk ora werna-werna. Aku syuting, aku di syuting.
1: Waduh ayo.
0: Heeh, tenan wis. Ana sing fikol barang.
1: Werna-werna ya wis ben watone ora do ngantuk.
0: Kuwi kan gudheke wis mateng urung. Wis gedhi dasarke.
1: Ayo wis ben ora.
0: Ayo kanca-kanca iki padhake ora senengane ora. Sing jeneng pengrawit ki nek trampil ya ngono kuwi.
1: Ya kejaba ngrawit ya sambi.
0: Mergane pengrawit ora iso dienggo jagan selama hidup. Mula kudu apa duwe usaha liya, buka gudeg.
1: Ha iya.
0: Apa anu buka uyon-uyon ijen.
1: Iya.
0: Ya kan ijen sear nanggap sapa? Lho, peresmian pom bensin.
1: Wah.
0: Tresna tulus mangga

0: jem-jeman.
1: Jem-jeman. Ndung ndung ndung ndung ndung ndung ndung ndung ndung ndung ndung ndung ndung ndung ndung ndung ndung ndung ndung ndung
0: ndung
2: Badut ki. Boko kok diganjel boto.
1: Aku wis ngerti nek arep gajel kok. Mulane aku wis persiapan remoe, Tru.
2: Ayo. Ora apa-apa mung kare diubah ngono nak saring kang golek yaluse. Mulane tak gajel kok mental. Eh, ayo.
0: Tole.
2: Kripik gedang kripik telo. Sithik edang waton rata sing jeneng gojek nek kokean ya rapik nek kesithiken ya rapik.
1: Apa?
0: Darah-darahmu para Pandhawa mlumpuk.
1: Mumplok,
2: mumplok.
1: Darah-darah Pandhawa do mumplok kenapa, Pak?
0: Melumpuk, melumpuk, dengkul melocot. Ayo, podo disebani dole. Soan daramu Pandhawa. Soan daramu Pandhawa.
1: Soan.
2: Kurang ajar. Wong tua kok ditapak raine.
1: Aku tiru-tiru dagelane mau.
0: Ora kena senengane ayo sangu gending
1: sangu ya duit Pak sangu kok gending gending go ngopo ora iso dijolke panganan ora
0: ora sanda tak werna-werna
1: ayo kek bawa
2: aku sih kek jeneng wong mikir iki angel ya Pak aku arep ngunake gending nek kira-kira angel ndak wedi nek kancaku do rapal
0: jajal unang-unang wah saya kuat curaimu unang-unang opor
2: seneni TV
1: mau yuk rahon gue sih ngapain

0: Long lalu mangulati. Menawi itu lo mekaten menopo mboten langkung prayogi samangke manduwa bidal tumuju wonten ing pertapan kembang sore. Menika langkung prayogi mila monggo yai kula dherekaken Werkudara. Ayo nyanyi bebarengan budal marang pertapan kembang sore. Arjuna aja nganti keri sewawi koko Prabu kula dherekaken ponakawan. Kula wonten wonten mawon wonten.
1: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
0: Oleh nyaut ora keren oleh dangu ya cepet banget ya ora gecek-gecekan kudu ditukani. Monggo dika tindak kula dherekaken sing dawuh aku. Oh nggih ya. Semar anakmu aja ning kengkeri. Ayo tole nderekke bendaramu budal marang pertapan kembang sore ponakawan.

Ana dasari mangsa katiga. Menawi ngaten kelan ana kula jejagi wonten sak jawining tapel wates negaring utawi pertapan kembang sore. Rasah kowe tak ngas tak kon ngaso wae. Raden Antasena mlebu pertapan, Anoman mlebu pertapan. Menapa kula dipun karengaken nyumurupi sinten ing badhe damel risak pertapan kembang sore. Iki wis perkaraku dudu perkaramu Anoman. Niki estaken dawuh panjenengan.

Arayang wisian magulingan limo panjen keboro nyoto yento papan gini ono pendito anyar katon ngengaran begawan Sabdo Wolo pokoi dasar keboro nyoto aku begawan Sabdo Wolo ladalah wujudane ora bakal bisa ngapusi kowe anak Semar ingkang angka loro Petruk ingkang membo pandito mumpung kowe aduh saka sedulur-sedulurmu kowe ora duwe kekuatan lan kowe tak anggap peranganing wong Sukerta aku Bathara Kala ingkang bakal nadah kala mangsa kelawan kowe begawan Sabdawala nek pancen pinesti Sabdawala dadi panganing Bathara Kala aku ikhlas ning nek ora keparenging Jawata wis to pestekno mesti eneng sing ayomi karo begawan Sabdawala kokop getihmu dina iki

0: Aunque solo cantiste y ono piyai-piyai kok lenggah ono ing isor penemban kula ingkang abdi pun punto diwa ing penemban kula ingkang abdi pun Kresna ing Darawati penemban kula pun Arjuna.
1: Wah Sang Topo, aku Werkudara ing Jodipati.
0: Eh lah piranganing para Pandhawa inggih mula mekaten penemban estining mana suwan sak kadang namung badhe ngaut pepodo paduka penemban madhek minangka cantrik pertapaning kembang sore suwita marang Begawan Sadawala kasinggihan mekaten sangune wong suwita mboten arupi brana picis Mas Hargya tuwin bondo donya babar pisan mboten namung sangunipun ingkang abdipun Puntadewa namung kapitadosan kelawan kencenging tekad anggen kula badhe suwita dhateng paduka Penemban Sadawala. Semanten ugi mboten gesekan pangendhanipun Nyai Puntadewa Penemban.
1: Yo aku yo ngono. Nadyan mbok dawuh munggah gunung jegur segoro yen sing dawuh bapa guru aku bakal ngestokake.
0: Semanten ugi kula Penemban kula ugi mboten badhe selak tertentu ngestu padha paduka bapa guru kula.
1: Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngora.
0: Terus nek wis tak tampa sinuwun Dharma Kusuma Prabu Kresna Raden Werkudara Raden Arjuna bakal nggayuh apa penemban mugi parenga paduka waloka bilih paduka minangka dados lantaran tumedhak ing wahyu mugi parenga paduka sak mangke amaringaken wahyu menika dhateng para Pandhawa penemban menika ngancas gegayuhanipun ingkang wayah pun Dharma Kusuma penemban

0: mastuna musidam sekaring bawono langgeng ora nyono babar pisan jebul padha lantip panggraitane para Pandhawa nadyan uluning kengamomong marang jagating Petruk ing nglundhawi minangka dadi pandhita ing kembang sore nanging Pandhawa prapta ning pertapan tumuli wis wanuh sarta wis weruh marang lenggahing ulun nggone momong lan jagate Petruk pukulun sembah kula kunjuk sewu kalpatan diagung pangaksami pukulun sembah kula kunjuk sewu kalpatan diagung pangaksami
1: menang kakekku aku nyuwun pangapura pukulun nadyan kemayah nyuwun pangapunten
0: mboya ana keluputan ingkang kita tindakake lan ora perlu kita njaluk pangapura lan sing gedhe pangapura kita lamun sawetara ulun nyilih kelawan ragane Petruk ulun boyong marang pertapan kembang sore sayekti bakal matedhake kanugrahan ingkang ngaran Wahyu Kamulyan Pandhawa sira nampa Wahyu Kamulyan ya mung sira ingkang bakal bisa mulyakake diri kita pribadi lan mulyakake sagung para tumitah ning madyapada iki para Pandhawa.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 24 bulan Mei tahun 2026. Dari Jalan Candipanggu 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Take off.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wasan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Geraha Siar Candi Panggung nomor 58. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentu saja siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI Digital maupun audio streaming kami di rri.go.id. Pada kesempatan hari ini, Minggu 24 Mei 2026, kembali kami mengudara untuk Indonesia dengan menghadirkan serangkaian program acara untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu Kajian Keislaman Dialog Islami Cahaya Ningati, hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul yang menghadirkan musik dan juga ragam informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pukul 10 hingga pukul 13 program acara Catur Lara siap menemani Anda, dan tentunya pada pukul 13 hingga 14 ada Suara Budaya Malang. Pastinya masih banyak sekali rangkaian program acara yang kami persiapkan untuk Anda hari ini. Untuk itu pastikan Anda tetap stay tune bersama Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Dan saya Budi Mia bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wilujeng Enjang, saudara pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Enjang meniko dinten Minggu tanggal sekawan likur Mei kalih 16 pepanggihan wonten adicara kesayangan inggih meniko cahyaning ati insyaallah ngantos mangke jelang jam 6 nggih. Terus pun tipe wartasi sehat soya perokat tanpa mirang, alhamdulillah. Nah saat terengipun dibika adicara Enjang meniko, monggo sesarangan kita mengucap syukur alhamdulillah dening Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tentunya nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung satu per satu. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan hari ini seperti biasa tema kami hadirkan untuk Anda. Kalau minggu itu memang selalu berubah-ubah ya, untuk bergantian, maksud kami bergantian untuk narasumber yang hadir. Nah pagi hari ini Bu Widi kalau biasanya hadir itu hari Kamis gitu ya, hari Selasa, hari Kamis, Masya Allah. Ustazah pagi hari ini datang hari Minggu kembali, alhamdulillah. Ada Ustazah Jumaati Widi ya, Jumaati Jubaidah Widi yang akan menghadirkan satu topik ini menarik karena sesaat lagi ya, sebentar lagi tinggal beberapa hari kita sudah menyambut Hari Raya Idul Adha begitu ya. Jadi ini ada hubungannya dengan Idul Adha, maka topik yang dihadirkan yaitu penyembelihan Ismail oleh Nabi Ibrahim begitu. Nah, kami langsung sapa beliau yang sudah rawuh di studio 1. Kalau Ustazah Widi insyaallah rawuh ya, enggak dari telepon. Nanti untuk para pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mungkin ada pertanyaan terkait tema kita pagi hari ini, saya persilahkan langsung bisa di 081-5569-1053 atau di line telepon kami 0341-404-504. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah, alhamdulillah, matur sumanuwun sampun rawuh, sehat nggih?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, selalu sehat, pokoknya kalau Ustazah ini pagi, saya sering ya sama panjenengan bareng kok ya, pagi-pagi gitu ya, dicayani ngati begitu. Selalu seger lah Ustazah ya. Masya Allah.
1: Sudah kena gemyoran banyu.
0: Iya betul ya. Baik Ustazah, terima kasih banyak rawuhipun ya. Oke.
1: Sami-sami.
0: Ustazah, nanti tema kita ini menarik banget ya. Mm-hmm. Ini tentunya kita sudah banyak ketahui begitu ya. Ini kan kalau dari kisah Nabi Ibrahim, ini kan ujian berat gitu dari dari Allah untuk Nabi Ibrahim begitu. Mm-hmm. Nanti seperti apa? Ustazah, karena keterbatasan waktu, nanti jam 5.58 harus selesai. Maka saya persilahkan untuk buka dimanya terlebih dahulu, monggo Ustazah.
1: Terima kasih Budi waktunya ya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kadzaba hajjal baita ala man istata'a ilaihi sabila waj'alal baital 'atiqa masabatan lin-nasi wa amna was-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi masabihid dalam amma ba'd. Hadratal mukarramin, para ulama'ul amilin, para kiai tuwin sesepuh, para bini sepuh ingkang kawula mulyakaken, para bapak, para ibu pamireng, budheme ingkang saya hormati, kagem miwiti atur kula monggo langkung rumiyin kita ngunjukaken raos puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, Zat ingkang paring kanugrahan rahmat taufik soho hidayahipun dateng kita Sehingga ing wekdal punika sedaya saged silaturahmi mujalasah sarta muwajaha wonten kanggenan mriki RRI Pro 400 Gangsal koma 3 FM kanthi kawontenan sehat wal afiat amin ya rabbal alamin. Salawat lan salam mugia katuraken dateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabatipun lan ugi sedaya kaum muslimin ingkang tansah nuhani lempahipun ngantos dinten kiamat. Para bapak, para ibu, pamireng ingkang dahat kinurmatan, monggo kita sarang-sarang nulis doa minum air zam-zam bu nggih. Bukunya pun monggo disediakan kula tenggo nggih. Biasane pas pulang haji kula kalian panjenengan sedaya ngrawi ingkang wangsul saking haji supados pamireng saged maca doanipun. Monggo di bukunya pun disediakan ibu-ibu para pamireng nulis kalian sak bulpene kalian bukunya monggo menawi HP monggo dipun siapaken. Ini doa untuk minum air zam-zam budi ya. Kan yeah. Biasanya dia kalau di haji habis pulang haji kita senantiasa dikasih minum air zam-zam ya. Biar semua pemirsa atau pemireng itu bisa membaca doa minum air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innahu balagoni. Saya ulangi, Allahumma innahu balagoni an nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, Allahumma innahu balagoni an nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka. Saya ulangi lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Saya ulangi, ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'a min kulli da'in wa shifaa'a min kulli da'in wa saqamim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wasaqomim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya air ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang luas dan kesehatan dari segala macam obat dari berbagai macam penyakit. Demi dari rahmatmu wahai zat yang maha kasih. Demikian ibu, moga-moga ibu saged ngapalaken doa niki wau. Kersane saumpami panjenengan ngrawuhi nggih menika tiang-tiang yang sampun dugi saking haji sampun saged doanipun maca air zam-zam nggih. Di dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala in

0: قد صدقت رؤيا إن كذلك نجزي المحسنين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين dan Ibrahim berkata sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku Rabbi habli minas salihin Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Wabasyarnau bihulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar, yang dimaksud ialah Nabi Ismail. Walamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam, anni adbahuka fangdur madha taro. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya Allah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggillah dia Ibrahim. Qasadak tarru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang dimaksud dengan membenarkan mimpi ialah mempercayai bahwa mimpi itu benar dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib melaksanakannya. Dikatakan bahwa peristiwa penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim adalah sebagai pelaksanaan nadar, janji ya Bu ya, yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim sendiri dengan kata-kata, "Demi Allah, kalau aku memperoleh anak laki-laki, akan kusembelih dan kujadikan korban untuk Allah." Ia ucapkan nazar itu ketika ia berkorban dengan 1000 ekor kambing, 300 ekor kerbau, dan 100 unta. Orang-orang dan malaikat sangat mengagumi amal kurban Nabi Ibrahim itu, tetapi beliau sendiri merasa masih kurang dan ingin mengorbankan anaknya sendiri jika Tuhan menganugerahinya. Para bapak, para ibu, pamireng ingkang dahat kinurmatan, sesudah beberapa waktu berselang, sesuai dengan harapan dan permohonannya, Allah mengaruniainya dengan seorang putra, yaitu Ismail. Setelah Ismail mencapai usia 7 tahun atau 12 tahun menurut hadis ya, menurut riwayat lain, Nabi Ibrahim mendengar suara dalam mimpi, "Laksanakan nadarmu." Menurut riwayat Ibnu Abbas, ia pada mulanya merasa bimbang dan berpikir-pikir, apakah perintah itu dari Allah atau dari setan. Akan tetapi suara itu berulang didengarnya pada malam kedua dan malam ketiga, sehingga ia tidak ragu-ragu lagi bahwa perintah itu adalah dari Allah yang menuntut pelaksanaan janji nadarnya. Tatkala Nabi Ibrahim hendak membawa putranya ke tempat penyembelihan, ia berseru kepada istrinya, "Hai Hajar, agar Hajar memberi pakaian yang terbaik kepada Ismail yang akan diajaknya ke suatu jamuan." Katanya, Lalu pergilah keduanya menuju suatu tempat dekat Mina. Dalam badak itu iblis berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan rencana Nabi Ibrahim dengan mondar-mandir. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar seraya membisik-bisikkan bujukan dan rayuan dan fitnahan di antara ketiga hamba Allah itu. Akan tetapi ia gagal dan tidak mencapai maksud jahatnya itu, bahkan mendapat lemparan batu dari Nabi Ismail tepat mengenai mata kirinya sehingga keluar dan tercungkil mata kirinya setan itu tadi. Pelemparan batu Nabi Ismail ini diperingati pada tiap-tiap kali orang melakukan ibadah haji dan menjadi salah satu daripada manasik haji. Sampainya di Mina, terjadilah tanya jawaban antara Ibrahim dan putranya Ismail sebagaimana diceritakan dalam ayat-ayat tercantum di atas. Para bapak, para ibu pamireng RRI Pro 4 100,3 FM. Sahdan, maka sebelum penyembelihan dilaksanakan, berkatalah Ismail pada ayahnya, "Hai ayahku, ikatlah kedua tanganku agar aku tidak dapat bergerak sehingga mengganggumu. Tengkurapkan wajahku di atas tanah agar engkau tidak terharu, sehingga timbul kasih sayangmu kepadaku. Jagalah pakaianmu agar tidak terkena cipratan darahku sehingga mengurangi pahalaku dan menyedihkan ibuku jika ia melihatnya. Asahlah baik-baik pisaumu agar terlalu licin dan cepat di leherku sehingga meringankan rasa pedihku. Bawalah pakaianku kepada ibuku sebagai tanda kenang-kenangan. Sampaikan salamku kepadanya dan pesanku agar ia sabar menjalankan perintah Allah, dan janganlah engkau beritahu kepadanya bagaimana kau mengikatku serta menyembelihku, dan janganlah membiarkan anak-anak remaja mendatangi ibuku agar tidak memperingatkannya kembali kepadaku sehingga menjadi ia sedih dan susah." Nabi Ismail ini mengkhawatirkan ibunya, budaya, mengkhawatirkan, takut susah dan sedih apabila ada remaja-remaja yang datang. Para bapak, para ibu pamireng ingkang dipunhormati, diceritakan bahwa pisau yang diletakkan pada leher Nabi Ismail menjadi tumpul, tidak dapat berfungsi sehingga menjadi tumpul, enggak masah ya. Sehingga Ismail berkata pada ayahnya, "Hai ayahku, kekuatanmu telah melemah disebabkan cintamu padaku sehingga engkau tidak berkuasa menyembelihku." Kemudian Ibrahim mencoba pisaunya pada sebuah batu yang ternyata dapat dipotongnya menjadi dua. Lalu berkata beliau Nabi Ibrahim pada pisau yang dipegangnya, "Engkau dapat memotong batu tetapi tidak dapat memotong daging." Dijawab oleh pisaunya, "Dengan kuasa Allah, engkau memerintahkan aku memotong, sedang Tuhan Rabbul Alamin melarangku, bagaimana aku dapat mematuhi perintahmu dan melanggar perintah Tuhan." Nah, iki ladinge iki budaya menjadi tumpul, gak masah dibeleh nonang karo Nabi Ismail. Dan kemudian Nabi Ibrahim yaitu memegang pisaunya dan mengatakan, "Kamu itu loh bisa memotong batu, kau belah menjadi dua, kenapa gak bisa memotong daging anakku?" Seperti itu. Kemudian yaitu pisaunya dengan kuasa Allah bisa berbicara. Ya. Engkau merintahkan aku motong, sedangkan Tuhan Rabbul Alamin melarangku. Bagaimana aku dapat mematuhi perintahmu dan melanggar perintah Tuhanku? Sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail alaihissalam, maka Allah melarang menyembelih Ismail, dan untuk meneruskan kurban Allah menggantinya dengan seekor kambing. Sebagaimana firman Allah dalam lanjutan ayat tadi, Inna hadalahu wal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wafadainahu bidhibhin adzim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Diceritakan bahwa kambing yang dibawa oleh Jibril guna menggantikan Ismail ialah kambing yang dikorbankan oleh Habil, yang masih hidup di surga hingga saat dikorbankannya menggantikan Ismail. Adapun takbiran yang dilakukan oleh umat Islam di hari raya haji atau Idul Adha, maka berasal dari cerita bahwa malaikat Jibril tatkala melihat Nabi Ibrahim menggosokkan pisaunya pada leher putranya Ismail, ia menggeleng-gelengkan kepalanya bertakjub, heran dan kagum, seraya mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim dengan La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian disusul oleh Nabi Ismail dengan kata-kata Allahu Akbar walillahil ham. Ya, oleh sebab itu hari raya Idul Adha dan Idul Fitri itu adalah, ini adalah ucapan dari malaikat Jibril, ucapan dari Nabi Ibrahim, dan ucapan dari Nabi Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Berkata Ibu Ibnu Abnas radhiyallahu an, andai kata penyembelihan Ismail jadi dilaksanakan, maka penyembelihan anak sebagai kurban tentu akan menjadi sunnah dan syariat ini. Mungkin anaknya sing akeh-akeh iku mungkin anaknya lanang-lanang iki sudah disembelih semuanya.
1: Jih, betul.
0: Karena ini sudah disyariatkan waktu itu ya, seandainya ini ya, seandainya ada kata ini penyembelihan Ismail jadi dilaksanakan, maka penyembelihan anak sebagai kurban tentu akan menjadi sunnah dan syariat. Yang bumbu anak limo papa dibeli kabeh.

0: lebih murah hati dari kamu berdua, karena aku telah menggantikanmu dengan kurban dan menyelamatkan kamu dari sisa penyembelihan." Ya, ini Nabi Ibrahim itu punya dua, sebelumnya itu satu istri ya Bude ya, yang bernama Sarah. Itu sampai tua, sampai umur 90 tahun tidak punya anak. Tidak punya anak sampai tua. Terus akhirnya ada seorang pembantu ya, Siti Hajar namanya. Siti Hajar adalah pembantu Nabi Ibrahim dan Ibu Sarah. Nah, kemudian Ibu Sarah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Ya, itu pembantunya ya. Karena tidak punya anak. Yes. Kemudian Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Terus kemudian punya anak itu Nabi Ismail, dan kemudian selang waktu Siti Hajar itu sudah hamil mungkin 9 bulan atau sudah melahirkan. Kemudian Ibu Sarah melahirkan Nabi Ishak. Jadi sudah umurnya sudah puluhan tahun, 90 tahun punya anak ya, namanya Nabi Ishak ya. Itu kisahnya Nabi Ibrahim. Terus kemudian kepingin duwe anak lanang. Kemudian yaitu dengan janji kepada Allah SWT, seperti itu tadi ya janjinya ya. Terus kemudian diriwayatkan bahwa Allah SWT berfirman kepada malaikatnya yang sedang mengagumi kemuliaan yang diperoleh oleh Nabi Ismail, sehingga Allah mengirim kambing dari surga untuk menggantikannya sebagai korban. "Demi keagungan dan kebesaranku, andai kata semua malaikat memanggul korban di atas punggungnya, tidaklah akan dapat mengimbangi kata-kata Ismail ya, yang dilakukannya. Lakukanlah hai ayahku apa yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapatkan aku insya Allah dari mereka yang sabar."
1: Insyaallah, merinding sekali ya
0: Bude. Monggo Bude menawi wonten ingkang tanglet nggih, mangki bisa diteruskan kembali.
1: Baik. Terima kasih para pendengar yang ingin bertanya terkait tema kita. Ini ada yang komen ini Bu. Dari Bu Fatimah.
0: Iya, monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustazah Widi, Bu Demi dan semua pendengar selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga kita semua bisa mendatangi tempat yang sangat bersejarah bagi umat Islam ini ya, yaitu Mina yang ada di kota Mekah. Setiap saya mendengar cerita ini merinding dan menangis dengan kejadian luar biasa ini. Semoga kita semua bisa berkorban kambing, sapi ya, untuk mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam.
0: Iya.
1: Oke, baik. Ibu, kalau artinya makna dari penyembelihan Ismail ini luar biasa Ibu.
0: Ya, sangat mengerikan ya. Sangat menyedihkan terutama orang tua orang tua perempuannya ya. Ya, sangat.
1: Kira-kira dari peristiwa tersebut pesan apa yang ingin disampaikan Ibu untuk para pendengar kita?
0: Ya.
1: Dari peristiwa penyembelihan.
0: Ya, dari peristiwa penyembelihan ini kita seorang orang tua ya, untuk mendidik anak-anak kita sesuai ini adalah untuk kesabaran sesuai dengan cerita Nabi Ismail ini. Adalah seorang anak yang sangat sabar
1: ya, ikhlas.
0: Anak yang sabar ikhlas, yaitu apa istilahnya, ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, dan sampai ia merelakan nyawanya demi perintah Allah. Merelakan nyawanya demi perintah Allah. Karena itu adalah, kalau kita punya anak yang turut, kita punya anak yang taat, itu adalah sebagai apa ya istilahnya, rezeki buat kita, terutama orang tua. Anak yang penurut ya Bude ya, anak yang taat kepada kedua orang tuanya, itu adalah suatu rezeki yang diberikan oleh Allah, suatu amanah yang baik yang diberikan oleh

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita juga bersabar-sabarlah, Bapak Ibu, pamireng untuk menghadapi anak, ya. Walaupun anaknya senakal apapun, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati anak. Nah, istilahnya kayak istilahnya kayak apa ya, Budi, ngadab, ya, mengajab. Kalau orang-orang dulu, kita sudah pernah mendengar cerita maling kundang ya, Budi, ya. Melihat cerita maling kundang itu adalah yang tidak taat dan tidak sudah melupakan orang tua, sehingga orang tua merasa sedih, merasa menangis dan tidak diakui oleh anaknya. Sehingga seorang ibu sudah wis saking hatinya, saking mangkele, saking apanya ya, karena tidak bisa membalas air susu ya, akhirnya anaknya dikutuk menjadi batu ya. Oleh karena itu seorang anak juga begitu, taatilah dan patuhilah perintah kedua orang tua selagi orang tua itu tidak memberikan istilahnya perintah yang jelek. Nah, apabila orang tua itu selalu mengarahkan anaknya ke dalam agama Islam, tuntunan agama Islam, taatilah dan patuhilah anak-anak, laki-laki maupun perempuan, sehingga orang tua kita akan menjadi bahagia dan senang. Dan juga begitu juga orang tua dan anak-anak, orang tua laki-laki dan perempuan, bersikap lemah lembutlah kepada anak-anak kita, dan janganlah juga berbuat kasar kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita akan merasakan kasih sayang yang lebih dari orang tuanya.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Baik. Ini ada pertanyaan Ibu, mungkin dijawab singkat ya. Ini ada dua pertanyaan. Oke. Yang pertama dari Akung Ismoyo dulu ya. Assalamualaikum Bu, saya mau nanya di luar tema boleh-boleh ya, nggak apa-apa ya Bu,
0: boleh,
1: ya.
0: Oke, monggo.
1: Boleh monggo Akung, silakan diketik. Aku. Waktunya udah mepet, silakan langsung saja diketik ya. Oke. Kemudian untuk Bu Sri Poncowati, assalamualaikum. Oh ini Akung Ismoyo langsung telepon ya Bu ya. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, monggo Pak Akung, silakan langsung.
0: Monggo, Mbak Akung, monggo Akung.
2: Anu, saya ini kan sering dengar ya, tapi insya Allah Ustadz bisa jawab. Anu, kenapa orang lagi nggak boleh pakai emas gitu?
0: Monggo.
2: Memang ada ayatnya, mohon dijelaskan gitu ya.
0: Nggih.
1: Terima kasih.
2: Nggih,
1: terima kasih ya, Kong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Ismoyo ini adalah orang laki-laki memakai emas ya, Budi ya. Ya, kalau di dalam surat An-Nur ya, ini karena itu adalah di luar tema ya. Di luar tema. Ini saya enggak saya bacakan ayatnya, Pak ya. Karena itu mungkin sedikit dari artinya. Ya. Itu seorang wanita yang boleh misalkan memakai emas, kalung ya. Terus gelang, ali-ali, itu adalah seorang wanita. Tapi seorang wanita tidak boleh memperlihatkan emasnya. Kalungnya itu tidak boleh diperlihatkan.
1: Oke.
0: Ya. Jadi harus pakai jilbab. Boleh diperlihatkan tapi dengan satu keluarga.
1: Oke.
0: Kalau memakai emas, ya. Kalau misalkan di tangan ini boleh diperlihatkan, boleh. Ya. Terus kemudian kalau seorang laki-laki, Bapak, itu hukumnya haram memakai emas. Ya. Hukumnya haram memakai emas. Kenapa? Kalau menurut dokter ya, kedokteran ya, itu adalah seorang wanita memakai emas itu misalkan apa istilahnya anuan dari emas itu bisa keluar dari kita kayak men gitu Bu Dea.
1: Oke, memperlancar kayak oke.
0: Misalkan ada penyakitnya atau apa gitu, itu emasnya itu keluar dari head kita.
1: Oke.
0: Tapi kalau seorang wanita, seorang lelaki memakai emas hukumnya haram, tetapi kalau dipakai Bapak ya, itu misalkan orang tua itu kayak arek cilik maneh nalian. Kayak arek cilik maneh. Masih ulah ini lho Bude. Maksudnya kayak arek cilik maneh, tapi kan tidak bisa keluar. Seandainya ada apa namanya,
1: ada sesuatu dari zat-zat yang terkandung di dalam emas tadi.
0: Emas itu tadi tidak bisa keluar seorang laki-laki.
1: Oke, baik.
0: Tapi kalau seorang perempuan keluarnya dari had. Ya, gitu. Terima kasih Bapak pertanyaannya.
1: Bu Sri Pocawati, assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Karena bagusnya makna doa minum air zam-zam tadi, bolehkah dibuat doa minum air biasa setiap hari? Terima kasih.
0: Oh boleh. Ya di itu istilahnya diibaratkan meminum air zam-zam. Ya, karena di itu di ada sebuah di musola yang di desa saya ya. Itu setiap pagi ada seorang ibu-ibu dan ustadzahnya itu setiap pagi yaitu mengajak untuk apa? Mengaji sampai pagi, sampai pagi. Itu setiap hari itu membawa air minum. Kemudian didoakan juga dengan minum doa minum air zam-zam itu tadi.
1: Okay. Jadi nggak masalah ya Ustazah?
0: Nggak masalah, itu diibaratkan minum air zam-zam supaya kita minta apa kepada Allah, minta kesembuhan atau minta kesehatan.
1: Nggak harus air zam-zam.
0: Air zam-zam karena kita belum kesana ya.
1: Baik. Kalau nggak hafal, misalkan doa Al-Fatihah juga nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa
1: aja gitu ya. Tapi tadi sudah dicatatkan sama Ustazah ya. Oke deh. Baik Ustazah, karena sudah di menit 56 sekarang. Saya langsung masuk ke kesimpulan, monggo saya persilahkan.
0: Terima kasih para bapak, para ibu. Ini saya apa namanya cuplikan dari ayat ya, sebagaimana firman Allah dalam lanjutan ayat tadi. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ya, wa fadainahu bidhabhin 'adzim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ya, ya diceritakan bahwa kambing yang dibawa oleh Jibril guna menggantikan Ismail ialah kambing yang dikorbankan oleh Habil, ya, yang semasa hidup di surga hingga saat dikorbankannya menggantikan Ismail. Ini berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, andai kata penyembelihan Ismail jadi dilaksanakan, maka penyembelihan anak sebagai korban tentu akan menjadi sunat dan syariatnya. Para bapak, para ibu pamirang ingkang dahat kedurmatan, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan tentang penyembelihan Nabi Ismail oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Semoga bisa memotivasi kepada keluarga kita untuk menjadikan suri tauladan bagi mereka ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua pamireng, dan khususnya bagi diri saya pribadi dan Bu Demi.
1: Amin ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah luar biasa, pas ini di menit ke 58 ya kan, tinggal sedikit tadi saya bilang menit 58 selesai Ustazah, pas nih 58, pas nih luar biasa. Masya Allah. Baik Ustazah, matur sumanun sangat apa yang sudah disampaikan tadi ya, untuk para pendengar begitu, dan juga tentunya harapannya dari peristiwa Nabi Ismail gitu ya. Ini mengajarkan banyak hal tentang keikhlasan, kesabaran dan banyak lah pokoknya ya. Bagaimana kita juga harus mampu melepaskan keduniawian kita, apa yang kita sayangi gitu ya, luar biasa. Oke, baiklah. Semoga bermanfaat dan ini apa yang Ustazah sampaikan ini membawa keberkahan.
0: Amin.
1: Untuk Ustazah dan kita semua, semakin membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan tentunya nanti kita jumpa lagi, nggak tahu hari apa, pokoknya kalau Ustazah selalu ready, selalu siap. Pasti telepon Mas Aji, Ustazah besok ngisi ya, langsung siap, langsung datang pagi-pagi ya. Terima kasih sangat loh Ustazah nge. Sehat kagem panjenengan ya, buat Bapak dan semua keluarganya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Cahya Ningati bersama Ustazah Widi ya. Semoga saja apa yang disampaikan beliau hari ini banyak mengajarkan kita tentang kesabaran dan juga keikhlasan. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi cahaya bagi kita semua, cahaya hati ya, untuk kita semua, bahwa sejatinya pengorbanan yang dilakukan Nabi Ismail ini bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga tentang apa ya, penyembelihan ego kita, kemudian juga kesombongan kita, hawa nafsu kita, dan juga segala hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salam, mengajarkan kita semua tentang ketulusan yang disampaikan Ustazah, cinta kita kepada Allah dan keikhlasan dalam menjalani ujian. Luar biasa. Semoga kita bisa menjadikan contoh dan benar-benar mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih banyak para pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk pagi hari ini dalam program Cahaya Ningati. Saya Budi Mei pamit undur diri. Setelah 3 hari ini pagi terus saya ya. Terima kasih, Masya Allah luar biasa, jadi makin banyak ilmunya. Oke, mudah-mudahan diberikan hidayah untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Katen Adijoro Cahya Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Minggu 24 Mei 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat 149 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 15 hingga 21 Mei 2026. Aktivitas gempa didominasi gempa dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng tektonik Indonesia, Australia, dan Eurasia. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan magnitudo gempa terbesar pada periode tersebut mencapai 4,39, sedangkan magnitudo terkecil 1,1. Menurut Rico, berdasarkan kedalaman pusat gempa, sebanyak 120 kejadian merupakan gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km. Gempa pada Minggu didominasi oleh gempa dengan kedalaman dangkal kurang dari 60 km sebanyak 120 kejadian. Selain itu, BMKG mencatat 29 kejadian gempa berkedalaman menengah dan tidak terdapat gempa dalam semua periode selama periode tersebut. Aktivitas gempa tertinggi terjadi pada 20 Mei 2026 dan 3 dengan 30 kejadian, sedangkan aktivitas terendah terjadi pada 15 Mei 2026 dengan 16 kejadian gempa bumi. Rico menjelaskan penyebab utama aktivitas gempa di Jawa Timur masih dipengaruhi pertemuan lempeng Indo-Australia yang menunjam di bawah lempeng Eurasia, dan faktor penyebab aktivitas pada minggu ini masih seperti biasanya, yaitu didominasi oleh aktivitas subduksi pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia Australia yang menunjam di bawah lempeng Eurasia yang menyebabkan gempa bumi di selatan Laut Jawa. Untuk gempa bumi yang terjadi di daratan dipicu oleh aktivitas sesar aktif di daratan Pulau Jawa. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan.
0: Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
4: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
3: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
4: Hehehe, kadang sih, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
5: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
6: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun,
7: Punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
8: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
9: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
8: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Daya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar, pelanggan setia warung gaul wonten pendike mawon ditermeni kok minggu tanggal 4 likur Mei 2016 sesarengan kalian budhe

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
4: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
3: Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
4: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Satuskan Salkoma 3 Pros, kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Ya, terima kasih yang sampun absen ya, Mr. Sierra. Good morning. How are you today, Mr. Sierra? I hope everything is going smoothly with you ya. Terima kasih sudah absen, dan juga untuk Bu Riatin, selamat pagi. Kita olahraga bersama saya. Mari kita hitung kembali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Gak ngono budhe konsep yang hitungnya ya. Oke. Terima kasih matur sembahduan yang kang sampun ya wiji kalian kula budeme enjang menika. Oke, siap-siap ya.

depan, depan, belakang, belakang, depan, depan, belakang, belakang. Angkat tangan satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Pindah kiri, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya apa, isu lagi warung gaul ya kudu ngene ya. Oke, masih dilanjut lagi. Absen-absen 081-555-6913. Masih kulo tenggong.

sik ditengok kalih Bu Deme. Siji loro kok siji loro terus Bu Deme ya. Matur sembahan, aku pokoknya lah isu iku ya kudu semangat. Wong ono dulur-dulurku kabeh sebagai penyemangat hidup saya kok. Ya jadi saya ya wis begini ini kalau pagi hari ya. Aku ngismo ya apa? Ya Kang, salam santun. Terima kasih Bu Dini lho lah ya. Bu Dini wis langsung nongol ya. Teleponnya masih nanti enggak, Kang? Ayo Akung siapkan badannya goyang lagi ya, Kang. Kanan, kiri. Kita hitung 8 kali untuk tangan kanan ya. Kita angkat ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pindah kanan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

absennya sampai jam itu dinteni 081-5569-153. Dulurku saiki seneng ge embung sing kate budal wisata utawa sing lembur kate budal makaryo. Dulur-dulurku seneng ge pasar dodol ayam, dodol iwak-iwakan, dodol sayur dan lain sebagainya. Matur sembanuan sanget ge untuk panjenengan sedoyo saya sapa. Mudah-mudahan pagi hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Jangan lupa senyum, jangan lupa tebarkan senyuman kepada siapapun yang kita jumpai. Doakan orang yang pertama kita jumpai pagi hari ini, nge? Oke, mantap sekali. Ciloro telu, si ciloro telu, si ciloro telu, tarik maneh, yo, yo, yo.

0: Jam pitu. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Minggu 24 Mei 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.

Saudara pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kota Batu memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah dimulai sejak 1 Mei 2026 dan akan berlangsung hingga akhir Agustus. Mendatang, pendaftaran dilakukan secara bertahap mulai dari usaha besar hingga kunjungan langsung ke rumah tangga dan pelaku usaha. Kepala BPS Kota Batu, Herlina Prasetyo Sambodo, menjelaskan bahwa tahap awal sensus difokuskan pada pendataan usaha besar sebelum petugas turun langsung ke lapangan. Sensus ekonomi ini dilaksanakan di tahun 2026 mulai dari 1 Mei sampai dengan akhir Agustus. Untuk 1 Mei sampai 14 Juni difokuskan melakukan pendataan usaha besar, demikian disampaikan dalam program Halo RRI pada Jumat 22 Mei 2026. Ia menjelaskan sebelum melakukan pendataan petugas sensus diwajibkan melapor kepada ketua RT setempat. Setelah itu petugas akan mendatangi rumah warga maupun bangunan usaha untuk melakukan wawancara. Terkait waktu kedatangan petugas, Herlina mengatakan tidak ada jadwal khusus yang diberlakukan karena petugas harus mengejar target penyelesaian sensus secara serentak. Meski demikian, apabila saat kunjungan pertama responden tidak berada di rumah atau belum dapat memberikan informasi yang diperlukan, petugas akan dijadwalkan datang kembali. BPS Kota Batu menghimbau masyarakat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang benar agar data yang dihasilkan mampu mengabarkan kondisi ekonomi Kota Batu secara akurat.